0: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiel terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam. Tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu, karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih, wah aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah, kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung edarkan ke
5: orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar. Di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak. Soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi,

Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Kondisi yang tubuh yang memang sedang beradaptasi dengan situasi yang cukup dingin di pagi hari, bahkan sampai pagi ini pun masih di suhu kurang lebih 18 derajat Celcius. Dan siang nanti lepas dari jam 10, dari jam 11 ini biasanya sudah mulai terik sekali. Yang pasti flu, batuk ini sudah menjadi apa ya, sudah menjadi

0: penyakit yang lagi nempel di kebanyakan orang begitu. Tetap selalu jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh Anda pendengar dengan selalu mengkonsumsi makanan yang sehat, yang pasti kondisi tubuh selalu cukup mineralnya dengan banyak minum air putih supaya terhidrasi dan tidak terjadi dehidrasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, kami juga sampaikan beberapa informasi berkaitan dengan pelayanan SIM keliling untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026 di dua wilayah Kabupaten dan Kota Bandung. Pelayanan SIM keliling Kabupaten Bandung dan Kota Bandung hari ini pendengar berada di masing-masing dua wilayah. Di Kota Bandung sendiri pelaksanaan SIM keliling ada di Res Area 78 dan Pasar Modern Batu Nunggal. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Bandung, pelayanan SIM keliling ada di Kantor Kecamatan Cicalengka dan Ricis Factory Rencong Bale Endah. Syaratnya masih sama pendengar, Anda sertakan SIM asli yang masih berlaku, tidak melebihi masa berlakunya. Kemudian sertakan juga KTP asli, juga suket. Pelayanan SIM keliling Kabupaten Bandung ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan C begitu ya. Sertakan juga surat kesehatan jasmani dan rohani sesuai dengan peraturan kepolisian nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM keliling bagi penyandang disabilitas khususnya dengan menggunakan alat bantu dengar dan telah memenuhi persyaratan kesehatan dengan dibuktikan surat keterangan dokter dapat memperpanjang surat izin mengemudi.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, kami akan hadirkan juga informasi-informasi yang datang dari Anda sebagai pendengar dan masyarakat Kota Bandung yang akan juga menyampaikan informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas pagi hari ini dalam Info Warga berikut ini.
1: Info Warga.
0: Ya, pendengar, kami akan hadirkan info warga bersama salah satu pendengar kita yang akan menyampaikan situasi di seputar depan segitiga Kosambi. Ada Kak Zota. Selamat pagi, Kak Zota.
2: Selamat pagi, Teh.
0: Kabar baik, Kak Zota, pagi hari ini.
2: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa, pagi-pagi sudah beraktivitas begitu ya, dan sudah di Jalan Kosambi aja nih. Ini mau rute mau kemana nih, Kak Zota?
2: Saya kebetulan mau ke arah Pasar Kosambi.
0: Ada informasi yang bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan situasi di sekitar wilayah Kosambi, Kak Zota?
2: Boleh. Jadi halo pendengar, nama saya Zota dan saat ini saya sedang berada di depan segitiga Kosambi, tepatnya di daerah Cikudapate. Begitu. Saya melihat bahwasannya trafik pagi ini terbilang cukup ramai lancar, di mana rata-rata jalanan dilalui oleh pekerja-pekerja dan juga pelajar yang memang momentumnya sedang masuk sekolah hari kedua ya Teh, setelah libur panjang.
0: Lagi masa MPLS juga. Di situ
2: betul,
0: ada
2: betul.
0: Di wilayah Kosambi itu ada memang ada beberapa bangunan sekolah, artinya ada kegiatan sekolah dan pelaksanaan MPLS itu ngaruh kayaknya ya ke situasi lalu lintas pagi hari ini di wilayah tersebut.
2: Iya betul Teh, karena memang di Jalan Asia Afrika gitu kan arahnya ke sana, jadi rata-rata memang pelajar yang melintas begitu.
0: Aduh, ada informasi apa lagi nih? Situasi lalu lintas masih kondusifkah ketika memang hektik-hektiknya nih jam segini, tapi tetap amankah untuk situasi lalu lintas pagi hari ini di seputar wilayah Kosambi sendiri, Kak Zota?
2: Memang terpantau aman ya Teh, karena ada beberapa polisi yang membantu melancarkan lalu lintas dengan maksud atau tujuan untuk meminimalisir kemacetan. Dikarenakan kebetulan Teh, di sebelah timur saya terdapat lampu merah, dan di sebelah barat saya itu 500 meter ada palang rel kereta api begitu.
0: Artinya juga, tapi masyarakat tetap, kalaupun dibilang padat, masyarakat atau pengendara kendaraan tetap pengendara tetap tertib begitu, atau ada aja nih yang bandel-bandel mah kelihatan gak sih, terpantau gak sih sama Kak Zota dengan bandelnya para pengguna jalan ini?
2: Kebetulan sejauh yang saya pantau itu memang untuk masalah helm atau keselamatan diri itu alhamdulillah pengendara sudah sesuai dengan peraturan, namun dikarenakan ada rel kereta api ya Teh, palangnya, jadi beberapa masih ada yang usil nih menerobos palang rel kereta api padahal sudah tertutup begitu.
0: Baik. Ada informasi lain yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, Kak Zota?
2: Sepertinya ya bahwa perlu diwaspadai ya pendengar, bahwasannya memang kalau bisa jangan pernah menerobos palang rel kereta api begitu, karena dikarenakan kapan saja kan kereta api bisa melintas ya Teh.
0: Betul.
2: Petugas kereta api juga sudah mengingatkan dengan cara menutup palang dan juga membunyikan peluit tanda bahwa kereta akan segera lewat gitu Teh.
0: Baik, Kak Zota, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan perjalanan, sehat selalu dan selamat pagi, Kak Zota.
2: Ya, terima kasih Teh, selamat pagi.
0: Dari wilayah segitiga Kosambi, pendengar, kami menuju Jalan Raya Bojong Soang. Sudah terhubung bersama Kak Yasin di sana yang akan menyampaikan situasi lalu lintas di seputar Jalan Raya Bojong Soang. Saya lewat situ setiap pagi, subuh bahkan, tapi belum ada keramaian. Saya juga pengen tahu nih POV-nya teman-teman yang lewat Jalan Raya dan pendengar yang lewat Jalan Raya Bojong Soang jam segini. Selamat pagi, Kak Yasin.
3: Halo Kak, selamat pagi.
0: Kabar baik pagi hari ini Kak Yasin?
3: Alhamdulillah baik Kak.
0: Luar biasa, pagi-pagi sudah ada di Jalan Raya Bojong Soang. Apa yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung? Apakah ada anomali anomali lengang begitu jalan karena satu keanehan begitu ya. Kalau Jalan Raya Bojong Soang pagi hari ini kosong gitu Kak Yasin.
3: Oke. Halo pendengar, saya sedang berada di Jalan Raya Bojong Soang, tepatnya di depan Gapura Telkom dan persimpangan Perumahan Buah Batu. Lalu lintas Jalan Raya Bojong Soang di sini lumayan padat ya, tapi tidak terlalu bikin kemacetan karena sudah dibantu oleh kepolisian dan juga security dari Telkom University tersebut.
0: Begitu ya. Tapi tapi walaupun terjadi kepadatan, tidak para pengendara tetap tertib untuk mengantri atau tetap aya nu seseleket begitu, Kak Yasin?
3: Masih banyak walaupun kan ini kan persimpangan ya. Nah, masih banyak aja walaupun udah disuruh berhenti masih ada yang nyerobot-nyerobot. Mungkin karena faktor udah jam 8 kan, mungkin
0: mepet
3: mereka
0: jam masuk kerja
3: kantor,
0: ya.
3: Ya. Jadi mereka ada yang buru-buru.
0: Tapi ini satu pemandangan yang luar biasa. Para pengendara di Kabupaten Bandung ini agak rajin nggak pakai helmnya. Masih melihatkah Kak Yasin untuk para pengendara kendaraan yang tidak berhelm, tidak menggunakan helm karena mungkin
3: sampai sekarang ya, dari tadi juga masih banyak pengendara motor yang tidak menggunakan helm. Terutama juga dari para pekerja ya, orang-orang dewasa.
0: Bahkan mahasiswa ya.
3: Iya, anak kuliahan juga pasti.
0: Kosan dekat sama kampus, tinggal nyebrang doang katanya gitu ya.
3: Jadi mereka enggak perlu bawa helm kan katanya.
0: Aduh luar biasa. Perjalanan menuju kemana nih Kak Yasin pagi hari ini?
3: Perjalanan mau ke tempat magang.
0: Oke, siap. Ya. Ada lagi informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung pagi hari ini, Kak Yasin?
3: Mungkin cukup segitu dulu untuk hari ini.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Yasin. Sehat selalu, selamat kembali melanjutkan perjalanannya. Hati-hati di jalan, pakai helm pastikan ya, Kak Yasin ya.
3: Pasti, Kak, pasti.
0: Siap, selamat melanjutkan perjalanan Kak Yasin, selamat pagi.
3: Ya. Ya Kak, selamat pagi juga.
0: Perbincangan kami pendengar bersama dua warga masyarakat Kota Bandung yang sedang perjalanan menuju lokasi beraktivitas, Kak Zota dan Kak Yasin, yang melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung pagi ini.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur
3: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan karhutla di seluruh wilayah Jawa Barat, termasuk juga untuk wilayah Kabupaten Cianjur. Dan penetapan tersebut, pendengar, diberlakukan di 27 kabupaten kota berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat yang diperkuat melalui surat edaran khusus. Dan seperti apa di wilayah Kabupaten Cianjur sendiri, apakah pemerintah Kabupaten Cianjur juga melakukan penguatan mitigasi untuk hadapi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Cianjur? Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Cianjur, M. Taufik Zurijal.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Taufik, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Salam tangguh, kabar baik pagi hari ini, Pak Kabid.
2: Alhamdulillah. Salam tangguh.
0: Baik, Pak Kabid, kita ketahui tentunya bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Begitu, menanggapi hal tersebut, apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur dalam hal ini BPBD untuk mitigasi menghadapi siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla di wilayah Kabupaten Cianjur sendiri, Pak Kabid?
2: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada situasi menghadapi kekeringan saat ini, Kabupaten Cianjur, terutama BPBD, sudah berupaya mengantisipasinya dengan menindaklanjuti surat edaran Pak Bupati ya, untuk setiap kecamatan mendata wilayah-wilayah yang kemungkinan akan menjadi daerah yang terdampak kekeringan. Demikian. Baik. Kemudian BPBD juga sudah berkoordinasi ya, dalam rangka antisipasinya sudah berkoordinasi dengan PDAM untuk tiap prasarana yang ada di PDAM untuk bisa digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah yang nanti terdampak dari kekeringan tersebut. Begitu, Teh.
0: Baik, Pak Kabid, di wilayah mana saja di Kabupaten Cianjur yang memang rentan sekali terjadi bencana kekeringan, dan tentunya di wilayah mana saja yang masih ada lahan juga yang tentunya ada potensi terjadi kebakaran lahan dan hutan sendiri di wilayah Kabupaten Cianjur, Pak Kabid?
2: Siap. Untuk daerah apa yang kemungkinan kekeringan itu ada sekitar 14 kecamatan ya. Itu mulai dari Kecamatan Haurwangi, Bojong Picung, Ciranjang, Karang Tengah, Mande, itu sudah menjadi daerah rutin di saat musim kemarau panjang. Daerah tersebut, karena daerah pertawahan, itu akan mengalami kekeringan. Sedangkan daerah-daerah yang masih mempunyai potensi kebakaran hutan itu di sekitar Cianjur Selatan ya, daerah Kecamatan Pagelaran, Sukanegara, Cibinong, demikian.
0: Ya, tentunya ada hal yang penting diantaranya mungkin bagaimana kesiapsiagaan warga masyarakat di wilayah Kabupaten Cianjur juga untuk bisa memitigasi mandiri. Apa yang harus masyarakat lakukan ketika memang menghadapi status siaga darurat bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Cianjur sendiri, Pak Kabit?
2: Kami dari BPBD memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat untuk menghadapi situasi yang tidak nyaman gitu ya, karena kekeringan tersebut, dengan menjaga untuk warga itu tidak membuang sampah sembarangan, kemudian membakar sembarangan karena memiliki potensi untuk terjadinya kebakaran hutan demikian lahan.
0: Baik, terakhir Pak Kabid, ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung juga masyarakat di wilayah Kabupaten Cianjur dalam hal ini?
2: Siap. Kepada warga masyarakat Kabupaten Cianjur dalam menghadapi situasi musim kekeringan ini, dihimbau kepada warga untuk bisa memanfaatkan air sebaik mungkin, tidak berlebihan dalam menggunakan air. Kemudian untuk daerah-daerah yang memiliki potensi kebakaran hutan harus bisa mengantisipasi sedini mungkin, tidak membakar lahan-lahan untuk perluasan lahan pertaniannya begitu.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Baik Pak Kabid, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan kepada Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan masyarakat juga memberikan supportnya untuk tetap bisa mengikuti arahan dan mitigasi yang dilakukan oleh BPBD setempat berkaitan dengan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Selamat kembali
2: ke aktivitas. Pada warga juga jika memang mengalami situasi kekeringan, segera lapor ke BPBD melalui desa, kecamatan, atau langsung ke BPBD.
0: Baik, Pak Kabid hatur nuhun, selamat kembali beraktivitas. Baik, sehat selalu Pak Kabid dan selamat pagi, salam tangguh.
2: Salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Cianjur, M. Taufik Zurizal.
1: Bandung pagi ini.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Pagi Ini.

0: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet
1: memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar, kami sampaikan lintas informasi untuk hari ini Selasa 15 Juli 2026. Informasi pertama, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan perang terhadap praktek LGBT di wilayahnya. Langkah tegas ini diambil demi menindaklanjuti fenomena LGBT yang kian menjadi perhatian Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan pihaknya akan bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam menangani masalah LGBT ini. Informasi lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima PKL yang berjualan di trotoar dan badan jalan kawasan RSUD Cibabat pada Sabtu 11 Juli 2026. Penertiban di kawasan RSUD Cibabat dan lokasi lainnya dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus mendukung penataan lingkungan rumah sakit agar lebih tertib, aman, dan nyaman. Informasi terakhir, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memberikan peringatan keras agar tidak ada tindakan perpeloncoan atau kekerasan dalam bentuk apapun selama masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan MPLS yang berlangsung selama 5 hari ini murni ditujukan sebagai masa orientasi agar siswa baru bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah mereka.

0: VOC 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar situasi dan status siaga darurat bencana yang diberlakukan oleh keputusan Gubernur Jawa Barat, ini juga berlaku di wilayah Kota Cimahi. Seperti apa BPBD Cimahi pasca ditetapkan status siaga kekeringan, juga antisipasi apa yang dilakukan menanggapi hal tersebut dan mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cimahi, M. Totoh Gozali Masduki, ST, MSI.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Totoh. Selamat pagi, salam tangguh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tangguh.
0: Kabar baik. Makasih pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
0: Baik, Pak Kasih, ditetapkannya status siaga darurat bencana untuk wilayah Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan kebakaran kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Bagaimana kesiapan BPBD Kota Cimahi dalam hal ini untuk ketetapan status siaga kekeringan ini,
2: Pak Kasih? Di Kota Cimahi, kebetulan di kami juga sudah melakukan keputusan wali kota Cimahi tentang status siaga darurat pada keadaan darurat bencana kekeringan di dalam Kota Cimahi tahun 2026 dengan nomor 360/15330 BPBD garing 2006. Melihat situasi dan kondisi di Kota Cimahi pada saat ini, pemantauan di lapangan serta data dari BMKG pagi juga bahwa curah hujan di Kota Cimahi sudah menurun drastis selama 2 bulan terakhir ini, dan beberapa sumber mata air di wilayah Kota Cimahi juga sudah mulai berkurang debitnya, ditambah banyak laporan dari warga dan kelurahan yang ada di wilayah Kota Cimahi. Maka dari itu, penanganan untuk siaga kekeringan ini, kami menetapkan status siaga kekeringan mulai tanggal 1 Juli sampai 30 September 2026.
0: Baik, tentunya ada hal-hal yang dilakukan, termasuk mungkin di Kota Cimahi ini mengaktifkan posko antisipasi kemarau, begitu Pak Kasih?
2: Betul, ada posko antisipasi kemarau juga yang dipusatkan di kantor BPBD Kota Cimahi.
0: Fungsi dari posko antisipasi, apakah masyarakat bisa menyampaikan aduannya berupa kekurangan air bersih dan lain hal sebagainya, atau bahkan menampung informasi dan keluhan warga sekitar wilayah Cimahi juga kah?
2: Betul, tugas utamanya kita membuat posko antisipasi kemarau ini, laporan dari masyarakat terkait kebakaran, juga menjadi pusat koordinasi distribusi air bersih, dan juga melakukan pemantauan titik-titik rawan untuk kemarau bersama dengan relawan yang ada di Kota Cimahi.
0: Baik. Kemudian berkaitan dengan lokasi yang memang rentan terjadi kekeringan, ini di wilayah Kota Cimahi di mana saja titik-titik yang rentan terjadi kekeringan, begitu Pak Kasih?
2: Untuk tahun ini dan bulan ini di Kecamatan Cimahi Selatan itu paling banyak laporan. Di antaranya yang sudah laporan itu adalah Kelurahan Cibeber dan Kelurahan Rigajan. Dan untuk di Cimahi Tengah itu baru Kelurahan Pada Sekat.
0: Kemudian apa antisipasi yang dilakukan, kemudian juga bagaimana masyarakat memitigasi mandiri, begitu mempersiapkan segala sesuatu halnya untuk menghadapi kondisi kekeringan yang terjadi, begitu Pak Kasih?
2: Jadi untuk menghadapi kekeringan ini, masyarakat timbul melaporkan dan koordinasi langsung ke posko untuk daerah-daerah rawan kekeringan, sehingga kami dapat mengantisipasi lebih cepat untuk masalah kekeringan ini.
0: Ada pesan atau informasi mungkin yang bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, juga warga masyarakat di wilayah Kota Cimahi untuk bersiap, ya kalau dikatakan bersiap begitu, atau mungkin mengantisipasi hal-hal yang terjadi jika masuk sudah terhadap kondisi kekeringan ekstrim, Pak Kasih?
2: Iya, ada hal-hal yang ingin kami himbau kepada masyarakat, khususnya pada pendengar ya, RRI di sini. Kami himbau dari Bupati Kota Cimahi, khususnya masyarakat Kota Cimahi, mari kita berhemat penggunaan air, gunakan air seperlunya saja untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, kita harus waspada dengan potensi musim kemarau ini, karena kalau musim kemarau ini banyak kejadian-kejadian seperti kebakaran, dan dihimbau juga untuk masyarakat dengan membakar sampah di lahan-lahan yang kosong atau misalkan buang puntung rokok sembarangan di cuaca yang sangat kering ini. Dan ketika juga warga masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih atau misalkan melihat titik api, segera laporkan ke kami di posko antisipasi kemarau BPBD Kota Cimahi atau bisa melalui call center 112. Kita hadapi kemarau ini bersama-sama.
0: Baik, Pak Kasih, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung. Tentunya juga mudah-mudahan apapun yang menjadi, bagaimanapun kondisinya, ini bisa teratasi dengan edukasi dan mitigasi yang dilakukan kepada masyarakat untuk bisa mengantisipasi datangnya musim kekeringan ekstrim di wilayah Kota Cimahi. Hatur nuhun, Pak Kasih, untuk waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi dan selamat tangguh.
2: Kami mohon semoga informasi ini bermanfaat untuk masyarakat Kota Cimahi, dan terima kasih juga kepada RRI yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan himbauan ini.
0: Baik, hatur nuhun, Pak Kasih. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas dan salam tangguh.
2: Salam tangguh.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cimahi, M. Totoh Gozali, Mas Duki ST, MSI.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Di sini beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite tahun 2027. Waduh. Faktanya setelah Mamang cari, klaim tersebut adalah tidak benar, bohong dan hoax. Narasi itu memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak ada kaitannya dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina tahun 2023. Saat itu, Direktur Utama Pertamina, Niki Widiawati, mengusulkan pergantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi buku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang. Makanya dicek dulu kalau ada apa-apa teh ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun, oke? Okay? Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung pagi ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mencoba menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johanna Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau ya. Kami sudah terhubung di sini.
1: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah mungkin nggak cuman penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna. Nah kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan. Karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, TPOK yang dulunya perokok berat tuh biasanya. Nah itu juga harus dijaga. Ya jadi memang yang dihimbau perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cerdik, cek kesehatannya secara rutin. Enyahkan asap rokok. R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.
2: Bandung pagi ini.

0: kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: Empat tim terbaik tersisa pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, mulai tanggal 10 Juli kemarin, Jalan Diponegoro dan depan Gedung Sate ini ditutup permanen. Kebijakan ini seiring dengan adanya proyek pembangunan atau penataan kawasan terpadu Gedung Sate dan Lapangan Gasibu. Untuk itu, pihak Dishub Jawa Barat ini melakukan pengalihan arus lalu lintas di kawasan Gedung Sate dari arah Jalan Supratman, pendengar, menuju Jalan Cilamaya dan Gedung DPRD. Ini dapat melintasi area Gasibu melalui jalur kiri. Kemudian juga menuju Jalan Surapati dapat menggunakan lajur kanan. Dari arah Jalan Cimalaya menuju Jalan Supratman, pengendara juga dapat melintas Jalan Majapahit, kemudian putar balik di bawah flyover Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja, dan tentunya masih di nanti kami informasikan kembali sampai kapan pemberlakuan penutupan jalan permanen di Jalan Diponegoro dan depan Gedung Sate. Untuk Anda yang memang setiap harinya beraktivitas atau melewati Jalan Diponegoro dan Gedung Sate, untuk bisa melalui arus, melalui lalu lintas yang sudah ditentukan dengan adanya pengalihan arus lalu lintas di seputar Jalan Gedung Sate dan Jalan Diponegoro.

0: membahas sebuah topik mengenai Perpres atau peraturan presiden LGBTQ atau lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer sebagai ancaman negara yang setara dengan terorisme. Dan untuk membahas hal tersebut terkait pendekatan hukumnya, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Profesor Nandang Sambas.
1: Secara legalis teknik, presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan presiden atau keputusan presiden. Namun perlu juga dicermati terkait dengan mungkin perjingannya terkait dengan mengeluarkan perpres mengkategorikan tindakan LGBT sebagai ancaman yang disamakan dengan terorisme. Ya itu mungkin yang perlu ada
0: pekajian yang ya?
1: Perlu didiskusikan ya. Kalau dilihat dari aspek moral bahwa yang namanya LGBT itu adalah salah satu ancaman. Dari sudut kriminologi itu merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum jelas. Dari segi hukum sebetulnya memang sudah ada aturan atau peraturan perundang-undangan termasuk KUHP mengancam. Soalannya adalah bukan semata-mata instrumen aturan, tapi juga bagaimana action melakukan tindakan-tindakan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan LGBT, juga bagaimana upaya-upaya pencegahannya, itu penyehatan masyarakat, itu yang lebih penting lagi. Tanpa ada perpres pun, itu kan sudah ada, bahkan yang lebih tinggi aturannya itu kan hanya mengeluarkan perda dan peraturan-peraturan tindak lanjutan lainnya, tapi juga bagaimana upaya dengan melakukan sistem penyehatan masyarakat, misalnya tentang perizinan untuk tayangan-tayangan yang menunjukkan identitas seperti LGBT, jangankan perilaku LGBT, hak asasi untuk mempertahankan hidup saja, dalam hal-hal tertentu kalau dianggap itu ada kepentingan yang lebih besar, negara diberikan kewenangan untuk mencabut nyawa atau pidana mati lah salah satunya. Apalagi ini sudah jelas-jelas ini perilaku menyimpang. LGBT itu adalah hak orang untuk berperilaku seperti itu sudah jelas-jelas salah. Perilaku LGBT-nya sendiri kan pelanggar. Jadi kalau misalkan ingin dilindungi atas pelanggaran, nampaknya tidak nyambung logikanya. Dengan mempertahankan LGBT itu hak seseorang, itu berarti mentolerir perilaku-perilaku menyimpang.
2: Bandung pagi ini.

0: Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.
1: FM Pro 1 RRI Bandung. 57 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar Widya Perdani undur pamit dari ruang dengar Anda setelah menemani Anda dari pukul 5 pagi tadi. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung, karena hingga jelang sore hari nanti rekan saya Al Albana akan hadir dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kami informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Lan Albana hadir tentunya menemani Anda di Bandung siang ini edisi literasi digital. Kita akan mengangkat topik literasi digital untuk anak. Dan tentunya juga Anda nanti bisa berbincang juga bersama kami pendengar. Anda boleh WhatsAppkan di 0811-220-9760. Atau Anda juga boleh sekali juga bisa telepon ke kami ya di 0227278978 ya. Sekali lagi Anda bisa WhatsAppkan ke kami pendengar di 0811-220-9760 atau Anda boleh WhatsApp di 0227278978 ya. Dan Anda nanti bisa juga berbincang. Kita akan juga berbincang bersama Ketua Sukabumi Read Loud, Ketua Komunitas Ngobrol Manfaat dan Relima 2026 Perpusnas RI Lokus Kabupaten Sukabumi. Kita sudah tersambung tentunya dengan Teh Karina Novianti. Selamat siang Teh Karin.
1: Selamat siang Kang Alam.
0: Sehat ya Teh?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini tuh ketika berbicara mengenai topik kita ya, literasi digital untuk anak. Hal apa yang sebetulnya atau poin apa yang menjadi dasar literasi digital bagi anak-anak, Teh?
1: Dasarnya, sebetulnya kan perkembangan teknologi ini bukanlah sesuatu yang harus dihindari ya kan ya. Karena pasti akan terus berkembang gitu. Mm-hmm. Dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk kehidupan anak. Mm-hmm. Nah, mungkin bukan dulu kita lagi hit-hitnya misalkan rental komputer gitu, atau ada wartel gitu ya. Tapi kan dengan berkembangnya zaman, wartel udah gak ada, rental komputer udah gak ada, warnet udah gak ada ya. Nah sekarang teknologi terus berkembang dan inilah yang menjadi dasar kenapa literasi digital untuk anak ini sangat penting banget gitu.
0: Baik, kemudian apa yang diterapkan, yang dikenalkan ketika katakanlah wartel kan udah gak ada gitu ya, warnet udah jarang gitu. Lantas apa yang jadi dasar sehingga anak-anak perlu memahami literasi digital? Apanya yang perlu difahami?
1: Nah, sebetulnya lebih ke biar anak tuh paham ya. Gak cuman bisa pegang HP doang, tapi harus bisa tahu bahwa teknologi ini bisa menjadi membawa manfaat buat mereka atau malah membawa keburukan gitu buat mereka. Salah satu hal penting lah ya, kayak berita hoax misalkan, anak tuh harus tahu bisa membedakan mana berita hoax, mana berita fakta gitu. Terus keamanan digital, jangan sampai anak itu mau share aja. Misalkan dia share nama lengkap, alamat lengkap, nomor HP gitu ya. Sedangkan kita kan tidak tahu ya di dunia digital ini apakah ada orang yang berniat jahat seperti itu. Gitu sih kan. Jadi selain itu juga bisa mencegah cyberbullying gitu ya. Dengan kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa sebetulnya di dunia digital ini kita tuh juga kalau dalam dunia nyata mungkin mulutmu harimaumu gitu ya kan. Nah kalau di dunia digital bisa jadi ketikanmu adalah harimaumu gitu. Ya jadi kita tuh dalam berinteraksi di dunia digital itu harus pertama sopan gitu ya. Terus jangan menyakiti, tetap menghargai orang lain, jangan menyakiti orang lain, seperti itu. Karena, balik lagi, nanti itu ada namanya jejak digital. Kalau kita misalkan berkata yang tidak baik, atau posting-posting yang tidak baik, itu bisa jadi jejak digital kita gitu. Yang pasti susah banget untuk dihapus, seperti itu kan.
0: Kemudian juga menurut Teh Karin ya, sejak usia berapa si anak ini sebaiknya mulai dikenalkan dengan perangkat digital atau bagaimana cara yang tepatnya seperti itu?
1: Bagusnya sih, karena saya itu kan pegiat literasi ya Kang. saya lebih ke kayak read aloud, storytelling gitu. Nah, bagusnya untuk anak-anak yang masih anak-anak banget, jangan dulu dikenalkan gitu ya, sama mungkin HP, gadget gitu. Atau kalaupun mau dikenalkan juga harus ada manajemen waktunya gitu. Misalkan dalam seminggu hanya boleh di waktu libur sekolah. Itu pun misalkan screen time-nya hanya 1 jam, 2 jam seperti itu. Jadi bagusnya lebih dikenalkan dengan kegiatan-kegiatan real dulu. Misalkan membaca buku, atau play date anak gitu, kegiatan main di luar, bermain bola gitu, yang seperti itu. Tapi kalau misalkan anak sudah mulai paham baiknya, baik dan buruk, bisa membedakan baik dan buruk gitu, boleh dikenalkan, tapi jangan sampai waktu anak pun full gitu ya, hanya untuk digital, yang seperti itu nanti jatuhnya malah jadi kecanduan.
0: Oke. Ya kemudian ini manfaat apa saja yang bisa diperoleh anak jika teknologi digital ini dimanfaatkan secara baik gitu ya, untuk katakanlah tadi proses belajar atau proses pengembangan diri, Teh Karin?
1: Betul. Jadi sebetulnya kalau kita memandang sisi baiknya ya, sebetulnya teknologi ini banyak sekali sisi baiknya gitu Kang, termasuk untuk anak-anak. Yang pertama, anak kan bisa belajar ya, belajar hal baru dari digital. Kalau dulu mungkin kita mau belajar harus pergi keluar rumah untuk bertemu guru gitu ya. Kalau sekarang kita bisa belajar online via Zoom. Misalkan gurunya ada di Jakarta, anaknya ada di Sukabumi, itu kan lebih efisien gitu ya. Hemat waktu, hemat tenaga, hemat uang juga. Terus bisa juga buat anak-anak jadi personal branding dia. Kalau misalkan anak suka mendongeng misalkan, lalu dia memposting kejuaraan-kejuaraan yang dia pernah raih, itu kan jadi personal brandingnya dia ya. Kayak kita aja lah, misalkan akun aku suka mirip Lord ngobrol mangsaat, itu bisa dikenal luas, itu kan lewat aktivitas kita memposting kegiatan kita di sosial media. Kayak aku bisa dikenal sama RRI itu mungkin bisa lewat dari sosial media kita kan ya. Nah seperti itu Kang.
0: Baik. Kemudian juga kalau kita melihat di era yang serba cepat, kemudian ya teknologi digital yang semakin terus setiap harinya, bahkan setiap menit ya terus berkembang. Di sisi lain, apa sih tantangan atau resiko terbesar saat ini dihadapi anak-anak saat memang mengakses internet atau sosial media saat ini, Teh Karin?
1: Betul. Karena dunia digital ini kan memang dunia tanpa batas ya Kang. Kalau kita klik, kita ya klik. Kalau untung-untung misalkan yang enak klik itu adalah kebaikan, itu alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau ternyata enak klik ternyata adalah suatu hal yang buruk, itu anak bisa terjerumuskan kan. Seperti misalkan pornografi, terus yang seperti itulah, terlebih kata-kata kasar misalkan ya. Ada FOMO misalnya kan. Misalkan nih, anak-anak mendengar atau mendengar dari video perkataan kasar, nama-nama binatang yang dilontarkan kayak gitu misalkan. Terus yang seperti itu kan bisa ditiru kan sama anak-anak, apalagi kalau viral. Hal-hal yang seperti itu sebetulnya bagaimana kita sebagai orang tua bisa membatasi gitu, jangan sampai anak-anak kita tanpa pendampingan dalam dunia digital ini, tetap harus ada pendampingan orang tua di sana.
0: Baik. Kemudian juga ini sebagai pegiat literasi gitu ya, bagaimana cara akhirnya menumbuhkan anak itu minat baca ya, agar tidak kalah menarik juga dibandingkan penggunaan gawai seperti itu, Teh?
1: Iya betul Kang. Kalau aku di komunitas sendiri ya, di komunitas Kabumi Read Aloud yang bermanfaat, itu sering mengadakan kegiatan playdate anak. Jadi playdate anak itu memang kayak kemarin tuh ya, mau mulai budaya Sunda merencatkan literasi gitu. Terus kemarin yang terakhir tentang literasi digital, kita berkolaborasi juga sama Dinas Diskominfo San itu pemerintahan ya. Jadi kita berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengadakan kegiatan literasi digital untuk anak gitu. Lalu bagaimana supaya menarik nih anak? Nah biasanya kita dengan read aloud atau storytelling. Anak-anak misalkan ada musical read aloud, ada drama read aloud, lalu ada storytelling seperti itu. Jadi diawalinya dengan cerita yang menggugah gitu, seperti itu kan.
0: Oke. Baik-baik, ini menariknya kita juga akan mengajak pendengar juga untuk berbincang bersama kami. Anda boleh, pendengar bisa WhatsAppkan di 0811-220-9760 atau ke telepon kami juga boleh di 0227278978. Tekarin, kita akan rehat dulu sejenak. Tekarin tetap bersama kami. Oke. Dan juga untuk Anda juga pendengar boleh juga ikut berbincang bersama kami di Bandung Siang ini, edisi Literasi Digital, dengan topik Literasi Digital untuk Anak. Tetap bersama kami.

Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan. Membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.

0: siang ini.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Bandung Siang ini, edisi literasi digital dengan topik literasi digital untuk anak. Dan kita masih berbincang bersama Ketua Sukabumi RILE, kemudian Ketua Komunitas Ngobrol Manfaat dan RELIMA 2026 Perpusnas RI Lokus Kabupaten Sukabumi. Masih bersama kami, Teh Karin.
2: Iya, Kang.
1: Baik, Teh Karin, ini ada berbagai pertanyaan yang sudah masuk juga di WhatsApp kami. Ada Anjani di Kabupaten Bandung. Teh Karin, kadang anak saya bilang dapat informasi dari media sosial dan langsung percaya. Ini bagaimana cara sederhana mengajarkan anak untuk tidak mudah percaya gitu dengan semua yang dia terima, dia lihat dari internet?
2: Iya, yang pertamanya itu kita harus bilang gitu ya ke anak-anak bahwa tidak semua yang ada di internet itu adalah fakta atau benar gitu ya. Bisa aja kalau hal itu adalah hal yang hoax gitu. Nah, pertama yang harus dilakukan, kita harus cek dulu, terus kita baca dulu teksnya. Jangan sampai hanya baca judul saja. Kita baca dari awal sampai akhir, lalu telaah faktanya ya. Nah, telaah fakta ini bisa jadi kita cek dulu dari sumber lain apakah informasi ini benar atau salah gitu. Kayak waktu contoh tadi pagi aja, aku dapat di grup, kan ada komunitas tuh ada grup ya. Di grupnya itu sekitar 700 orang di sana anggotanya. Dan ada yang share lah. Katanya kalau ngisi survei ini akan dapat hadiah gitu. Hadiah dari minimarket gitu ya. Lagi pagi-pagi hadiah. Nah, lalu itu di-share, ada yang share subuh-subuh lagi. Nah, yang aku lakukan sebagai admin di grup tersebut adalah cek dulu faktanya. Apakah benar informasi ini akan ada hadiah, bagi-bagi hadiah, dan lain sebagainya. Lalu aku cek, pertama di Google lebih mudah ya. Di Google ternyata langsung ya ada informasi dari yang bersangkutan bahwa berita ini adalah hoax gitu. Nah, saya sebagai admin grup otomatis menghapuskan pesan tersebut gitu, dan disertakan juga bahwa ini adalah berita bohong gitu, berita palsu, dan izin saya akan hapus ya bun, kayak gitu. Nah, seperti itu sih. Jadi sebelum menyebarkan itu kita harus tahan dulu, jangan asal share gitu. Bisa jadi itu adalah berita palsu. Seperti itu sih, Kak.
1: Baik, kemudian juga di Bubulan, di Bobatu, Teh Karin, ini bagaimana ya cara menyeimbangkan antara aktivitas membaca buku dan penggunaan teknologi supaya keduanya tuh bisa saling dukung atau balance seperti itu?
2: Balance gitu ya, iya. Sebetulnya kalau membaca buku ini, kita harus dikonsistenkan ya. Jadi bagusnya setiap hari itu kita memberikan waktu untuk membaca buku untuk anak-anak kita gitu. Minimalnya itu 10 sampai 15 menit setiap hari. Dan kalau kita konsisten, itu pasti akan merasakan banget manfaatnya dari aktivitas sederhana membacakan buku kepada anak hanya 15 menit. Itu kita akan merasakan manfaatnya ke anak-anak kita. Dan supaya kita balance antara membaca buku dengan memberikan gadget kepada anak, itu tadi harus ada time management. Jadi jangan sampai porsinya itu lebih banyak kita memberikan gadget gitu kepada anak. Kita harus ada waktunya. Jadi jangan sampai kita tuh anak itu menjadi bos kita gitu ya. Jadi anak yang mengatur kita, gak boleh. Bagusnya orang tua, karena orang tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Seperti itu, Bang.
1: Oke ya. Kemudian juga di Bu Fitri di Cimahi, kalau anak ini sudah terlanjur kecanduan main gadget, nah langkah pertama apa yang sebaiknya dilakukan tanpa membuat efeknya tuh anak merasa dihukum gitu, atau merasa dihakimi gitu, atau ngamuk-ngamuk tantrum katanya?
2: Oke. Aku juga pengalaman nih, Kang. Anak aku kan 4 orang ya, Kang. Dulu aku pernah tinggal di Bandung juga, Kang.
1: Oh iya.
2: Nah, pas waktu anak pertama, mm-hmm. aku kan belum tahu parenting, mm-hmm. belum jadi pegiat literasi dulu mm-hmm. tuh ya. Mm-hmm. Jadi dulu itu anak aku memang dikasih tontonan YouTube gitu. Mm-hmm. Jadi bangun tidur dia nonton YouTube dan aku teh memberikan pembenaran untuk diri aku sendiri. Ah nggak apa-apa kok, tontonannya juga, videonya juga video anak. Terus masih aman, malah videonya video juga lagu-lagu yang islami kayak gitu. Tapi aku memberikan anak nonton dari pagi sampai sore non-stop gitu Kang. Dan dengan begitu tuh anaknya lebih banyak tantrum karena dia kurang bergerak gitu. Hanya cilek-blek kalau istilah Sundanya mah, diam di depan TV terus-terusan melihat ke layar. Dia kan tidak bergerak ya. Nah, terus aku tuh merasa sedihnya. Dari situlah bikin aku sadar pas aku manggil, kakak, ini dia tuh gak nyaut gitu. Jadi tidak memperdulikan sekitarnya. Aku mulai khawatir kan ya. Jangan-jangan pengasuhan aku ini tuh salah gitu. Nah, di Bandung itu aku ketemulah satu komunitas namanya, boleh menyebutkan komunitas?
1: Boleh, kan? boleh.
2: Oke, namanya komunitas Ibu Profesional Bandung. Nah, aku join lah di sana. Lalu itu membuka benar-benar kesadaran aku gitu kan, bahwa yang aku lakukan selama ini tuh salah banyak banget gitu. Dan dari sana aku mulai menerapkan bahwa udah stop nonton gitu. Meskipun itu tontonannya baik, udah di-stop aja gitu. Nah, dari sana sama seperti menyapih ASI gitu. Hanya seminggu gitu, awalnya tantrum gak dikasih nonton. Mau nonton gitu. Tantrum lah, tapi kitanya harus konsisten. Sama kayak waktu nyapih ASI, kalau kita gak konsisten, kita kasihan ke anak, itu gak akan selesai-selesai kan nyapihnya. Nah, sama seperti ini nyapih dari kecanduan gadget seminggu, dan kita harus memberikan aktivitas pengganti. Jangan sampai kita melarang tapi kita tidak memberikan aktivitas lain yang menarik untuk anak. Atau kita melarang anak untuk nonton, kitanya malah scroll terus HP gitu kan. Jadi kita harus punya kesadaran penuh bahwa mendidik anak ini memang kita butuh perjuangan gitu, kalau nggak mau menyesal di akhir, seperti itu Kang. Dan dari situ aku mulailah konsisten untuk ngajak anak-anak ke perpustakaan. Karena waktu itu kan koleksi buku di rumah tuh hanya terbatas ya, cuma 1-2 dan bosan gitu ya. Makanya aku ngajakin anak ke perpustakaan, untuk baca buku di perpustakaan, seminggu ke perpustakaan 2 kali, 3 kali. Dan alhamdulillah sekarang di rumah kita ada teman bacaan masyarakat Kang. Kita dapat bantuan dari perpusnas juga. Ada 1000 bahan bacaan bermutu dan Masya Allah sekarang berlimpah buku di rumah.
1: Baik. Wah, ini hal yang juga menarik, benar-benar bisa menambah referensi juga ya. Baik. Terakhir mungkin Teh Karin, kemudian ada hal apa lagi yang ini yang sebetulnya menjadi sebuah fundamental gitu dalam menanamkan literasi digital untuk anak yang kadang orang tua lupa gitu ya.

0: saya jadi begini. Ah, gara-gara misalkan nonton YouTube, anak-anak jadi gini, jadi mengkambinghitamkan. Padahal siapa yang ngasih HP-nya kan? Mm-hmm. Siapa yang ngasih anak tontonannya? Kita, orang tua gitu. Makanya jangan sampai kita tuh nyesel, nanti di akhir tuh nyesel gitu. Mending kita tuh capek dari sekarang mendidik anak, capek sekarang bermain bersama anak, daripada anak antem ke HP jadi jauh sama kita gitu. Mm-hmm. Itu sih Kang. Mm-hmm. Dan aku sebagai pegiat literasi khususnya dalam segala dan storytelling gitu ya, setiap berkunjung ke manapun jadi narasumber, itu yang aku paling bawa gitu, bahwa video itu mudah banget, semua orang tuh bisa loh membaca gitu ya. Mm-hmm. Nah, asal ada kemauan, anak tuh bisa banget anteng kalau kita bacakan buku, bukan cuman HP doang yang bisa bikin anak anteng gitu. Mm-hmm. Itu sih kan.
1: Baik, ini mantap sekali ya resep jadi Teh Karin. Teh Karin, tentunya terima kasih untuk waktunya sudah berbagi pengalamannya gitu ya, berbagi aktivitasnya. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi para bunda-bunda di rumah dan dimanapun berada ya.
0: Amin, amin.
1: Baik, terima kasih Teh Karin. Sehat selalu tentunya, sukses selalu.
0: Iya, dengan senang hati.
1: Baik, sampai berjumpa kembali Teh Karin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Teh Karina Novianti, Ketua Sukabumi Read Aloud, Ketua Komunitas Ngobrol Manfaat dan Relima 2026 Perpusnas RI Lokus Kabupaten Sukabumi, dengan topik literasi digital untuk anak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung siang ini.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
0: Trivia Pildun RRI.
1: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia,
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: membahas sebuah topik mengenai Perpres atau Peraturan Presiden LGBTQ atau Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer sebagai ancaman negara yang setara dengan terorisme. Dan untuk membahas hal tersebut terkait pendekatan hukumnya, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Profesor Nandang Sambas.
1: Secara legal teknik, Presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan Presiden atau keputusan Presiden. Namun, perlu juga dicermati terkait dengan mungkin pertimbangannya terkait dengan mengeluarkan Perpres mengkategorikan tindakan LGBT sebagai ancaman yang disamakan dengan terorisme. Ya, itu mungkin yang perlu ada
0: pengkajian,
1: perlu didiskusikan. Ya. Kalau dilihat dari aspek moral, bahwa yang namanya LGBT itu adalah salah satu ancaman dari sudut kriminologi, itu merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum jelas. Dari segi hukum, sebetulnya memang sudah ada peraturan atau peraturan perundang-undangan termasuk KUHP mengancam. Soalannya adalah bukan semata-mata instrumen aturan, tapi juga bagaimana action melakukan tindakan-tindakan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan LGBT, juga bagaimana upaya-upaya pencegahannya, itu penyehatan masyarakat, itu yang lebih penting lagi. Tanpa ada Perpres pun, itu kan sudah ada, bahkan yang lebih tinggi aturannya gitu kan, hanya mengeluarkan perda dan peraturan-peraturan tindak lanjutan lainnya, tapi juga bagaimana upaya dengan melakukan sistem penyehatan masyarakat, misalnya tentang perizinan untuk tayangan-tayangan yang menunjukkan identitas seperti LGBT, jangankan perilaku LGBT, hak asasi untuk mempertahankan hidup saja, dalam hal-hal tertentu kalau dianggap itu ada kepentingan yang lebih besar, negara diberikan kewenangan untuk mencabut nyawa atau pidana mati lah salah satunya. Apalagi ini sudah jelas-jelas ini perilaku menyimpang. LGBT itu adalah hak orang untuk berperilaku seperti itu sudah jelas-jelas salah. Perilaku LGBT-nya sendiri kan pelanggar. Jadi kalau misalkan ingin dilindungi atas pelanggaran, nampaknya tidak nyambung logikanya. Dengan mempertahankan LGBT itu hak seseorang, itu berarti mentolerir perilaku-perilaku menyimpang.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung kan informasi dan inspirasi pendengar. Tepat nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Bandung siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can stop moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

97,6 FM Rosato RRI Bandung, informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda, tidur siang pada waktu yang tepat ini menurut para ahli bisa membantu memperbaiki suasana hati, mempertajam fokus dan meningkatkan produktivitas. Ini mengutip dari hasil riset yang menunjukkan bahwa tidur siang 10 hingga 30 menit antara pukul 13 hingga 15 dapat membantu meningkatkan suasana hati, fokus, daya ingat dan produktivitas tanpa menimbulkan kesulitan tidur di malam harinya. Waktu tidur siang yang selaras dengan ritme sirkadian alami ini memungkinkan tubuh untuk mengisi ulang energi tanpa menimbulkan gangguan pada tidur malam. Menurut penelitian, tidur siang singkat ini bisa mengurangi rasa kantuk sekaligus meningkatkan kewaspadaan dan memperbaiki suasana hati. Tidur siang pun juga saat tubuh mengalami penurunan energi bisa membantu mengurangi tekanan tidur, dorongan biologis untuk tidur yang meningkatkan semakin lama orang terjaga sehingga orang bisa bangun dengan perasaan lebih waspada dan segar secara mental. Para peneliti pun juga meyakini tidur siang singkat bisa memberikan otak kesempatan untuk pulih dari kelelahan mental tanpa memberi cukup waktu untuk memasuki tahap tidur yang lebih dalam yang sering membuat orang merasa lesu. Jadi ketika ada kesempatan untuk tidur, ya pendengar, di siang hari, tidak ada salahnya ya, kecuali sedang ngantor. Lain cerita. Mungkin pada saat jam makan siang, tapi jangan lupa juga untuk makan siang ya. Alang-alang mana? Masih menemani Anda.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bandung siang ini.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas. Itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar, segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Kebersihan bukan hanya sebatas tindakan fisik, tetapi juga mencakup kebersihan hati, pikiran, dan amal perbuatan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan dalam segala aspek kehidupan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan persiapan menuju surga yang suci. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, agama itu dibangun berasaskan kebersihan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, untuk membersihkan segala sesuatu karena Islam dibangun atas kebersihan. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: pendengar tak akan membahas mengenai digitalisasi bisnis. Alan pun juga sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Presiden IMA Chapter Bandung, dosen Adpis Pisip Unpad, ada Ibu Dr. Lina Aulina S.E.M.M.
1: Dengan digitalisasi ini semuanya bisa serba cepat. Cepat dalam hal, contohnya informasi. Karena kalau nggak tahu informasi apa yang diminati oleh pasar saat ini, kita akan terlambat untuk merespon kebutuhan pasar. Akhirnya pelanggan bisa pindah ke brand lain gitu. Nah, tantangannya pertama memang saat ini masih sedikit ya UKM yang memanfaatkan perkembangan IT. Meskipun mayoritas nih Kang, kalau kita masih rendahnya kemampuan SDM dalam mereka menghadapi metode perdagangan dari konvensional menjadi berbasis digital. Dengan perkembangan informasi teknologi ini, kita sangat mudah untuk mengakses kategori produk dengan berbagai macam brand. Persaingan akan semakin ketat, baik di pasar domestik maupun pasar nasional. Kemudian sekarang banyak sekali perkembangan AI yang memudahkan kita, teman-teman pelaku bisnis, untuk membuat seperti contoh video gitu kan ya, kemudian infografis. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dikatakan tidak berbiaya tinggi. Konten itu adalah sosial medianya sudah ada platformnya, tapi konten itu isinya gitu, visualisasinya atau narasinya yang kurang menggigit lah katakan begitu, sehingga si konsumen atau yang penonton yang melihat pun kurang virus gitu untuk mencoba produk tersebut. Bisa jadi coba menggunakan influencer. Memang influencer berbayar ya, tapi influencer pun bermacam-macam gitu. Apa tingkat bayarannya gitu, dari yang paling murah sampai yang lebih mahal. Pakailah TikTok itu menggunakan influencer yang memang sepadan dari umur, dari apa penampilan sebagainya dengan mereka gitu. Saatnya orang mulai jenuh dengan online. Ada diistilahkan omnichannel. Jadi omnichannel itu online tetap jalan, offline pun dilakukan gitu, untuk lebih meyakinkan kepada konsumen bahwa apa yang ditampilkan secara online itu sesuai dengan apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan pembelian secara offline. Digitalisasi itu bukan seberapa canggih sih teknologi yang kita beli, tapi seberapa mau kita menggunakannya untuk lebih dekat dan mengerti kebutuhan konsumen. Tetap ketika kita akan mendigitalisasikan bisnis itu dengan berbagai media sosial yang ada, tidak semuanya itu bisa kita pakai. Pahami dulu target kita tuh mau dijualnya ke siapa sih. Buatlah konten marketing, visualisasi dan narasinya harus bisa menginfluence, harus bisa memvirus orang tertarik gitu.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, dan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami, pendengar. Gimana, sudah makan siang? Atau menu apa yang sudah Anda bayangkan sedari tadi? Kalau lagi kebayang ngelotek ini, aduh, ya ampun, pengen banget lotek ya. Selamat siang juga buat Tehnopa di Karangnunggal. Gimana siang, selalu bertugas, kalian tetap semangat, alhamdulillah baik. Terima kasih Tehnopa ya. Kemudian juga selamat siang juga buat WMN. Apa kabar WMN? Informasi terkini apa nih? Oke ya, terima kasih. Wah, Emen Sampurasun, assalamualaikum. Rampes, waalaikumsalam. Ya, Wah, Emen ternyata sudah standby juga ya sedari pagi. Terima kasih aturnuhun juga untuk Anda pendengar, kalau berbicara ya mencari atau memilih makanan dan minuman yang dikonsumsi setelah beraktivitas di bawah terik matahari. Tentunya ini bisa membantu mengembalikan cairan tubuh lantaran beraktivitas di luar ruangan saat cuaca panas itu membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan, bahkan beresiko dehidrasi ini pendengar. Nah, di mana juga sejumlah ahli gizi membagikan makanan dan minuman tertentu yang itu tuh ternyata bisa membantu tubuh pulih setelah seharian berada di bawah terik matahari. Mungkin bagi Anda yang hari ini sedang istirahat dulu gitu ya, biasanya api eno nih habis jalan-jalan gitu ya, warawiri kemana kan capek ya, panas gitu gitu pih. Nah, bisa santai dulu, istirahat dulu pih gitu. Sambil ngemil, iya mah pih, sambil ngemil apa makanan yang itu tuh bisa lebih mudah menghidrasi tubuh kita. Apa? Misalkan buah semangka. Ya, semangat kakak, bukan. Buah semangka ini menyegarkan dan ini juga mudah dikonsumsi. Gampang carinya juga gitu ya. Jadi bisa menjadi pilihan ketika nafsu makan sudah mulai menurun ya, akibat capek, mungkin panas gitu ya. Nah, ketika Anda membeli semangka yang sudah dipotong, itu enggak perlu repot-repot menyiapkannya. Jadi semangka ini adalah memiliki kandungan air sekitar 92% sehingga bisa membantu mengatasi dehidrasi. Pendengar ya, semangka juga ternyata memberikan manfaat lebih dari sekadar cairan. Warna merahnya ini berasal dari namanya likopen, yaitu antioksidan golongan karotenoid yang berpotensi membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar ultraviolet dalam jangka panjang. Karena likopennya merupakan antioksidan yang larut dalam lemak, penyerapannya ini akan lebih optimal jika konsumsi bersama sumber lemak sehat juga. Selain semangka, ada juga melon. Ternyata melon juga, tahu kan melon yang oranye? Pernah ya? Sering ya kita lihat ya. Buah melon namanya melon cantaloupe ya, itu punya warna oranye. Nah, warna oranye itu berasal dari beta karoten atau pigmen tumbuhan yang diubah menjadi vitamin A, yang ini bisa menjadi salah satu pilihan juga. Nah, jadi si cantaloupe ini bisa dibilang salah satu buah tunggal terbaik untuk perbaikan kulit, khususnya setelah terpapar sinar matahari, karena dia punya kandungan namanya beta karoten plus vitamin C yang kuat. Nah, beta karoten ini bekerja sebagai antioksidan yang bisa membantu melindungi tubuh dari radikal bebas akibat paparan sinar UV. Sedangkan vitamin A, yaitu bisa membantu mempercepat regenerasi dan perbaikan sel kulit. Selain itu, buah melon cantaloupe itu mengandung sekitar 90% air sehingga juga membantu memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Selain itu, air kelapa, aduh, cocok ima down again gitu ya, down again. Kelapa muda ini jadi alternatif juga untuk memenuhi kebutuhan elektrolit melalui minuman, terutama saat cuaca panas. Ini sampaikan juga ya, ada ahli gizi namanya Amanda Roll MSRD CNDN itu mengatakan kalau terlalu lama terpapar sinar matahari, salah satu yang direkomendasikan itu adalah air kelapa. Jadi air kelapa itu adalah cairan alami yang ditemukan di dalam kelapa dan dikemas dengan elektrolit, termasuk kalium, magnesium, yang itu bisa membantu mendukung hidrasi dan seimbang cairan. Ini juga relatif rendah kalori dibandingkan dengan banyak minuman olahraga dalam botol. Jadi apalagi yang sering kali ya tinggi gula tambahan gitu. Jadi buah kelapa ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk menghidrasi gitu ya tubuh Anda. Apa Tehnova? Kang Alan, terima kasih Tehnova. Tehnova, kira-kira menu makan siang hari ini apa nih? Ada rekomendasi apa? Biasa dari Tehnova. Apa kalau Tehnova nyeri? Kalau ada sih kepikiran ini ya lemah, lotek gitu. Aduh ya.
Gak tahu kenapa ini letek gitu. Kalau Anda apa nih? Ya, boleh di WhatsAppin ke Alan. Menu makan siang Anda pendengar di 0811 220 9760.

tahukah Anda? Julukan Kota Intan untuk Garut bukan hanya sekedar nama saja. Sebutan itu muncul saat Presiden Soekarno berkunjung ke Garut pada tanggal 16 Desember 1960. Beliau terkesan dengan keindahan kota.

Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

Anda masih bersama kami ternyata pendengar di Pro 1 RRI di Bandung. Terima kasih masih terus stay tune ya. Ada beberapa informasi yang kami hadirkan tentunya untuk Anda. Di mana informasi ini datang dari Wali Kota Bandung. Itu Muhammad Farhan yang kini telah sembuh setelah sempat mengalami penyakit infeksi saluran pencernaan. Setelah dinyatakan membaik, Farhan mulai kembali beraktivitas pada hari Senin 13 Juli 2026. Sekaligus siap menetap agenda besar pada keesokan harinya, yaitu hari ini Selasa 14 Juli 2026. Di hari pertamanya bekerja juga bertepatan dengan hari pertama tahun ajaran baru, ia langsung meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS antara lain di SMP 3, SMP 10, SD 47, SMPN 43 Kota Bandung. Meski sudah bertugas, agenda kegiatan sementara masih dibatasi di wilayah yang tidak jauh dari pusat pemerintahan kota.

0: Informasi selanjutnya pendengar, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan gratis beberapa periode terakhir, para pelajar di Kota Bandung tengah menghadapi ancaman kesehatan yang serius. Ditemukan adanya tren peningkatan masalah kesehatan mental pada anak-anak mulai dari stres ringan hingga depresi. Tidak hanya itu, fisik mereka juga terancam karena adanya resiko peningkatan konsumsi gula lemak dan karbohidrat secara berlebih. Jika dibiarkan, kebiasaan buruk mengkonsumsi makanan maupun minuman tinggi lemak hingga gula ini berpotensi memicu penyakit obesitas dan diabetes di masa depan. Untuk mengantisipasi berbagai ancaman kesehatan tersebut, pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Solusi nyata untuk mengatasi ancaman kesehatan remaja tersebut diungkapkan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah SD SMP di Kota Bandung.
1: Bandung siang ini.

0: kereta api telah menjadi salah satu moda transportasi yang populer dan efisien di banyak negara. Namun selalu ada risiko yang perlu diantisipasi saat menggunakannya, agar perjalanan Anda tetap aman dan nyaman. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan agar terhindar dari kecelakaan. Tips naik kereta api dengan aman. Pertama, ikuti petunjuk dan peraturan. Kemudian, hindari berdiri di dekat rel, serta jangan naik atau turun dari kereta yang bergerak. Gunakan pintu dan pegangan yang tersedia. Waspadai perlintasan kereta api, serta jaga anak-anak dengan tepat dan laporkan ketika melihat kondisi bahaya.
1: Bandung siang ini.

Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: akan membahas terkait antisipasi kekeringan di Bandung Raya. DKPP siapkan pompa air gratis. Ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Gingin Ginanjar, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung.
1: Jadi Kota Bandung walaupun bukan daerah produsen pertanian, lahan sawah semakin juga menyempit, tapi kita masih menyisakan luasan lahan yang dikelola oleh para petani dan produksi padinya cukup bisa berkontribusi lah terhadap ketersediaan pangan. Kota Bandung menjadi salah satu kota yang sudah menyiapkan atau mengantisipasi terhadap dampak atau isu kekeringan. Salah satunya bagaimana kita menyiapkan pompa-pompa air. Karena karakteristik sawah di Kota Bandung tuh hampir keseluruhan masih mengandalkan hujan. Ada sungai, ada air permukaan, tapi posisinya ada di bawah sawah. Kita sudah antisipasi kan, dari 18 kecamatan itu kita memprioritaskan ada 6 kecamatan ini yang cenderung kritis itu akan kalau terjadi kemarau. Kecamatan Cibiru, Gedebage, Panyilekan, Cinambo, kemudian sebagian di Buah Batu dan Arcamanik. Jadi sementara kita baru mampu menyediakan sekitar 29 unit kan, pompa. Teknisnya akan bergilir di mana yang prioritas memerlukan dulu itu yang segera kita bantu. Pemetaan sudah kita lakukan, kapasitas debit air yang tersedia berapa, pompa yang dibutuhkan, kapasitas seperti apa. Kita ada namanya Brigade Altintan, ada lembaga khusus yang dikelola oleh petani. Jadi ada kelompok tani yang mengelola sarana-prasarana. Masing-masing wilayah itu ada kelompok-kelompok tani yang bisa mengkoordinir pelaksanaan peminjaman itu. Petani tetap diharapkan mengikuti instruksi dari pemerintah, terutama Kementerian Pertanian. Kemudian kita mengimbau untuk menggunakan juga benih padi yang toleran terhadap kekeringan. Kemudian melakukan penyesuaian jadwal tanam dengan memprediksi kondisi perkiraan iklim setempat, terutama yang akan rawan kekeringan. Laksanakan normalisasi irigasi, perbaikan sungai, dan pemerintah juga mendorong mengawal bagaimana jaminan asuransi terhadap kegagalan panen bagi usaha tani padi juga kita siapkan. Dan kita juga sudah menyebarkan semacam kantor pengaduan, ada di 3 wilayah, ada di Bandung Timur, ada di Sekemala, ada di Mengger, di Buah Batu, termasuk di Arjuna ini untuk menjadi tempat-tempat pengaduan petani dan antisipasi tim penyuluh untuk segera bisa bergerak cepat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sebanyak 7 desa di Kabupaten Cianjur rawan kekeringan. MPLS di SMA Negeri 6 Garut akan libatkan TNI dan Polri untuk memupuk kedisiplinan. Warta Jabar Siang, Selasa 14 Juli 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawal informasi pertama, pendengar, untuk mengantisipasi krisis air bersih di musim kemarau saat ini, Tagana Kabupaten Tasikmalaya mendistribusikan air bersih di Kampung Sagobog RT1 RW1 Desa Cabalar Narik, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Air bersih didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan bagi 56 kepala keluarga. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adi Setia kepada reporter Nova Nugraha mengatakan warga setempat mulai mengalami krisis air bersih akibat kemarau. Jembar mengatakan pendistribusian air bersih juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan upaya pemenuhan kebutuhan air. Berdasarkan data Tagana Kabupaten Tasikmalaya, tidak hanya Cabala Narik, sejumlah wilayah juga dilaporkan mulai mengalami krisis air bersih. Jembar memastikan Tagana Kabupaten Tasikmalaya berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan kemanusiaan serta mendukung upaya penanggulangan dampak bencana khususnya kekeringan melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Sementara itu di Kabupaten Cianjur, pendengar, sebanyak 7 desa di Kecamatan Cibinong Cianjur Selatan rentan kekeringan pada musim kemarau saat ini. Berikut laporannya disampaikan Ian Sofyan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur saat ini melakukan pemantauan pada wilayah yang rawan terjadi kekeringan. Dengan cuaca mulai panas akan terjadi adanya kemarau berkepanjangan, beberapa wilayah yang sering terjadi kekeringan menjadi pantauan BPBD. Dari beberapa laporan yang diterima BPBD Cianjur, menurut Kabid Kedaulatan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur, Samudra, terkait laporan yang rentan kekeringan, BPBD baru menerima laporan 7 desa di Kecamatan Cibinong.
3: Nah, Kecamatan Cibinong ini ada 7 desa ya, ada 7 desa. Nah, ini statusnya sih rentan kekeringan ya, belum kekeringan ekstrim, maksudnya baru rentan ya.
2: Musim kemarau yang berkepanjangan, selain menerima laporan dari setiap desa, BPBD membuat surat himbauan terkait waspada kekeringan yang disebar ke setiap kecamatan.
3: Himbauan, nah ini sudah kita sebar ke kecamatan-kecamatan. Isinya sih adalah untuk mengantisipasi memetakan ya per wilayah masing-masing kecamatan. Pertama, agar memastikan dulu daerah-daerah mana yang terdampak akibat dari musim kemarau ini. Jadi memetakan, nah, nanti bisa laporkan ke BPBD. Yang kedua, antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Jadi menginformasikan kepada masyarakat.
2: Disebarnya surat imbauan untuk mengantisipasi atau memetakan di wilayah kecamatan masing-masing daerah mana yang terdampak di musim kemarau ini, termasuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Untuk diinformasikan pada masyarakat apabila membuka lahan, jangan dilakukan pembakaran.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, untuk meningkatkan kualitas kedisiplinan dan membangun karakter siswa, Sekolah Menengah Atas Negeri SMA 6 Garut berencana melibatkan TNI Polri dalam setiap momentum masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dari Garut, Irwan Rudiawan menyampaikan informasinya.
4: Guna meningkatkan kualitas kedisiplinan siswa, Sekolah Menengah Atas Negeri SMA Negeri 6 Garut berencana melibatkan TNI Polri dalam setiap momentum masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang digelar setiap ajaran baru. Kepala Sekolah SMA Negeri Garut, M.E. Suhartono, mengatakan rencana itu merupakan bagian dari implementasi program MPLS Pancawaluya yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. yang menyampaikan MPLS Pancawaluya tersebut intinya lebih kepada penguatan karakter siswa dan lebih kepada pembangunan karakter kedisiplinan. Bukan terkait pada pelatihan dasar militer. Yang menyampaikan karakter kedisiplinan siswa tersebut bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga bisa terbawa di lingkungan rumah, seperti menerapkan sopan santun kepada orang tua, termasuk cakap dalam pelaksanaan saat upacara di sekolah atau dimanapun.
5: Kalau MPLS-nya kan programnya kan MPLS ramah anak ya, jargon dari Kemdikbud. Lalu kalau Jawa Baratnya MPLS Pancawaluya. Yeah. Nah, di MPLS Pancawaluya itu kan intinya penguatan pembangunan karakter siswa. Nah, cager, bener, bager, pinter, tur singer. Nah, untuk cager berarti kan pola hidup anak ya.
6: Yeah.
5: Olahraga, bangun pagi, tidur awal, itu akan kita tekankan. Nah, yang bagernya ini adalah pembentukan karakter kedisiplinan. Nah, pembentukan karakter kedisiplinan, kita kan rambu-rambunya kan tata tertib sekolah.
6: Ya.
5: Nah, bagaimana anak itu supaya patuh terhadap tata tertib, harus kita bangun dulu karakternya, salah satunya karakter kedisiplinan. Nah, untuk membangun karakter kedisiplinan, kami rencana ingin bekerja sama dengan pihak TNI atau Polri untuk membangun, bukan memiliterisasikan, tidak, tapi membangun karakter hal-hal yang positif yang bisa ditanam pada anak-anak kita.
4: Ia mengatakan tentunya yang memiliki expert dalam atau kapasitas dalam menerapkan kedisiplinan adalah TNI Polri. Dan pihaknya selama ini sudah bekerja sama dengan Brimopolda Jabar. Karena kebetulan sudah memiliki hubungan emosional dengan institusi tersebut selain lokasi markas Brimob yang cukup dekat dengan lingkungan sekolah. Menurutnya sekolahnya saat ini cukup kebanjiran penerimaan siswa baru yang terbagi dalam beberapa kategori penerimaan baik dari jalur prestasi, afirmasi hingga jalur zonasi.
1: Orang tua siswa dilibatkan dalam MPLS SD Negeri 3 Cisayong Tasikmalaya. Pelibatan orang tua dalam MPLS untuk memberi ruang orang tua untuk mengetahui tahapan MPLS dan perkembangan anak di masa transisi. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
7: SD Negeri 3 Cisayong Kabupaten Tasikmalaya menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang akan berlangsung selama 5 hari ke depan. Berbeda dengan MPLS sebelumnya, MPLS kali ini orang tua dilibatkan langsung dalam proses MPLS. Guru SD Negeri 3 Cisayong, Cucu Taryati mengatakan pelibatan orang tua untuk memberi ruang bagi orang tua agar mengetahui perkembangan anak di masa transisi. Sehingga orang tua akan mengetahui dan tahu bagaimana menerapkan pola bimbingan bagi anak saat di rumah agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekolah.
8: Orang tua antusias mengikuti MPLS gitu, mengikuti kan hari pertama orang tua dilibatkan ya, ikut menghadiri pembukaan MPLS, jadi sangat.
7: Sementara itu Eva Setiawati, salah seorang orang tua siswa, menilai MPLS kali ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kali ini sejak awal orang tua diminta mengisi survei deteksi dini untuk anak. Ini memudahkan orang tua dalam mengetahui bakat serta fleksibilitas anak yang akan menjadi acuan bagi orang tua dan guru. Selain itu, orang tua juga terlibat langsung membersamai anak selama pelaksanaan MPLS. Dengan demikian, orang tua akan mengetahui perkembangan anak di lingkungan baru.
8: Tentu, karena dari sebelumnya juga waktu sosialisasi, kami juga ada kumpulannya terlebih dahulu. Apalagi sekarang pas pelaksanaannya kami dilibatkan dalam MPLS ini.
7: Sedangkan MPLS tahun 2026 bertemakan MPLS Ramah. MPLS Ramah sendiri diharapkan mampu memudahkan anak untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan baru dengan bahagia.
1: Masih seputar dunia pendidikan, pendengar, para orang tua murid harus dihadapkan dengan persoalan penerimaan peserta didik baru atau PPDB online yang dirasa banyak kendala seperti sistem zonasi sekolah dan syarat kelulusan. Selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
9: Kita ingin melihat, memastikan, karena kita hari ini memang kejar-kejaran waktunya dengan proses.
10: Sekolah rakyat terlengkap segera beroperasi di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, yang akan memberikan pelayanan pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA yang dikhususkan untuk anak dari keluarga tidak mampu. Bangunan megah dengan fasilitas pendidikan setara dengan sekolah berbiaya mahal itu pun akan menampung 2.000 siswa dari SD hingga SMA dengan sistem boarding atau siswa menginap dan mendapat makan serta fasilitas edukasi gratis selama menjalani pendidikan. Dalam kunjungan kerjanya itu pun, Sekjen Kementerian Sosial Kemensos RI Robin Rico mendampingi Bupati Bogor Rudi Susmanto memastikan kesiapan sekolah tersebut beroperasi yang ditarget pada bulan Agustus mendatang.
9: Sekolah rakyat permanen Kabupaten Bogor yang berada di Desa Jasinga, kita ingin melihat memastikan, karena kita hari ini memang kejar-kejaran waktunya dengan proses MPLS yang harus kemudian kita eksekusikan di tahun ajaran 2026-2027. Saya bersama Pak Bupati berkoordinasi dengan teman-teman Kementerian PU selaku kementerian yang bertanggung jawab terhadap proses pembangunan untuk memastikan bisa tepat waktu. Tadi dijanjikan oleh teman-teman posisinya di akhir Juli ini bisa MPLS masuk untuk yang fungsional dan bisa selesai nanti di pertengahan Agustus.
10: Sekolah rakyat dibangun dengan kolaborasi Kementerian Sosial dan Kementerian PU sudah mulai rampung dan terlihat bentuk bangunan dan fungsinya satu persatu, menjadi pertanda investasi bagi sumber daya manusia untuk Indonesia masa depan. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan para lulusan dari sekolah rakyat itu pun akan memiliki kemampuan setara dengan mereka yang mendapatkan pendidikan eksklusif yang selama ini hanya dijangkau oleh mereka yang mampu.
6: SMP, SMA, masyarakat yang kurang mampu dapat mendapat fasilitas dan sistem pendidikan yang sama dengan beberapa fasilitas-fasilitas pendidikan swasta yang ada di Indonesia yang berbayar mahal. Di sini semuanya gratis, tinggal tempat tinggalnya gratis, seragamnya diberikan gratis, makan 3 kali sehari gratis, dan semua fasilitas yang ada diberikan sepenuhnya gratis oleh negara. Maka pada saat saya bicara 10 tahun ke depan, SMA, siswa-siswi SMA lulusan dari sekolah rakyat, Presiden pun sudah mempersiapkan ada namanya Universitas Pertahanan, ada Politeknik, ada beberapa akademi-akademi yang sudah dibangun dan sudah beroperasi di Indonesia.
10: Sekolah rakyat diberikan khusus kepada mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan metode pengoptimalan pada kemampuan terbaik yang dimiliki para peserta didiknya dengan konsep disiplin baik dalam belajar dan berperilaku dengan kurikulum yang berbeda dan fasilitas laboratorium serta sarana belajar berskala internasional.
1: Pendengar, pemerintah Kota Bandung melakukan kajian penambahan jam olahraga di sekolah menjadi 3 kali sepekan. Atep Burhanuddin melaporkan.
11: Pemerintah Kota Bandung tengah mengkaji rencana penambahan frekuensi mata pelajaran olahraga di sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama atau SMP menjadi 3 kali dalam sepekan. Kajian tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kebugaran fisik sekaligus menjaga kesehatan mental peserta didik. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan kajian itu melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora, serta Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung. Menurut Farhan, penambahan aktivitas fisik di sekolah dinilai penting karena anak-anak membutuhkan waktu bergerak aktif selama 30 hingga 60 menit setiap hari. Rekomendasi tersebut juga sejalan dengan kampanye PIPA yang mendorong anak-anak untuk melakukan aktivitas fisik setidaknya selama 60 menit setiap hari. Farhan menjelaskan hasil program cek kesehatan gratis CKG menunjukkan masih banyak anak yang rentan mengalami gangguan kesehatan mental mulai dari stres hingga depresi. Selain itu, pola konsumsi makanan tinggi gula, lemak, dan karbohidrat juga dinilai berpotensi meningkatkan risiko diabetes pada usia dewasa.
12: Antara Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Pendidikan untuk mengkaji kemungkinan pelajaran olahraga akan dibuat seminggu 3 kali. Karena kebutuhan anak-anak untuk bergerak setiap hari itu minimal 30 menit. Kalau Anda nonton Piala Dunia, ada kampanye FIFA aktif. Anak-anak perlu bermain dan berkegiatan secara fisik 60 menit setiap hari. Maka kita mulai mengadopsi konsep-konsep seperti itu.
11: Karena itu, pemerintah Kota Bandung dinilai pembiasaan olahraga sejak dini menjadi salah satu langkah preventif yang perlu diperkuat melalui lingkungan sekolah. Melalui kajian tersebut, pemerintah Kota Bandung berharap dapat merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas kesehatan, kebugaran, serta membentuk gaya hidup aktif dan sehat bagi para pelajar di Kota Bandung.
1: Lalu informasi lainnya, pendengar, jajaran Polsek Bojongsoang berhasil mengamankan 15 orang yang diduga sebagai pelaku pembegalan. Polisi kini masih mendalami peran dari masing-masing terduga yang ditangkap tersebut. Kapolsek Bojongsoang Kompol Undi Kurnia kepada reporter Didi Mainaki mengatakan terduga yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif karena penyidik masih mendalami peran masing-masing. Ia menjelaskan diamankannya ke-15 orang tersebut berawal dari laporan korban yang diterima pihak Polsek Bojongsoang. Korban menjadi sasaran perampasan sepeda motor dan penganiayaan di sekitar Jalan Raya Bojongsoang sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat Senin 13 Juli 2026 dini hari. Dari hasil penyelidikan sementara, korban diduga dibuntuti sebelum akhirnya ditabrak dari arah belakang oleh pelaku yang mengendarai sepeda motor. Benturan itu membuat korban terjatuh ke aspal yang kemudian menjadi sasaran kekerasan. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi juga menurut Kapolsek Bojongsoang menyita sejumlah barang bukti berupa satu bilah pedang lengkap dengan sarungnya, kemudian juga beberapa unit sepeda motor yang diduga digunakan atau berkaitan dengan aksi tersebut. Kompol Undi menegaskan proses penyidikan masih terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya fakta baru apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan keterlibatan pelaku lainnya. Pendengar, masyarakat Kampung Adat Cirende menggelar perayaan Saka Sunda melalui rangkaian syukuran adat tutup tahun 1959 dan ngemban tahun 1 Suro 1960 di Kampung Adat Cirende menjadi simbol kuat pelestarian budaya sekaligus kearifan lokal masyarakat Kota Cimahi. Agus Abot Gunawan menurunkan laporannya.
13: Perayaan Saka Sunda melalui rangkaian syukuran adat tutup tahun 1959 dan juga ngemban tahun 1 Sura 1960 di Kampung Adat Cirende menjadi simbol kuat pelestarian budaya sekaligus juga kearifan lokal masyarakat Kota Cimahi. Tradisi yang berlangsung ini semakin menegaskan bahwa Cirende sebagai pusat budaya Sunda yang tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Ritual adat tahunan tersebut diikuti masyarakat dan juga adat bersama para tokoh budaya dari berbagai daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, Disbud Parpora Kota Cimahi, Dani Bastian, mengatakan bahwa pemerintah Kota Cimahi berkomitmen mempertahankan sekaligus mengemban keunikan Kampung Adat Cirende agar tetap menjadi kebanggaan daerah. Menurutnya, salah satu warisan budaya yang menjadi kekuatan utama Kampung Cirende adalah rasi atau beras singkong yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa kearifan pangan lokal memiliki nilai budaya sekaligus juga manfaat bagi kehidupan masyarakat.
14: Tentunya kami dari pemerintah Kota Cimahi, dari Dinas Budaya Pariwisata, melihat bahwa Kampung Adat Cirende ini merupakan salah satu aset kita, Kota Cimahi, yang perlu kita lestarikan, kita jaga, kita rawat, dan kita kembangkan. Dan ini kampung ini merupakan kampung yang istimewa, karena berbeda dengan mungkin di tempat-tempat yang lainnya. Nah, ini yang sedang kita kembangkan, bagaimana Kampung Adat Cirende menjadi sebuah ikon penting untuk edukasi bagi masyarakat khususnya di Kota Cimahi dan umumnya di Jawa Barat serta Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini kita saksikan bersama ada satu helaran atau kegiatan untuk tahun Saka Sunda yang digelar oleh suku tertentu yang ada di Kampung Adat ini.
13: Pemerintah Kota Cimahi menargetkan Kampung Adat Cirende menjadi kawasan percontohan pengembangan kampung sosial berbasis ketahanan pangan yang dipadukan dengan konsep pariwisata edukatif. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat pelestarian budaya sekaligus juga meningkatkan daya tarik wisata berbasis kearifan lokal. Sementara itu, tokoh Kampung Adat Cirende, Abah Widi, menjelaskan bahwa penanggalan dalam tradisi Sunda tidak hanya dipahami sebagai hitungan waktu semata. Menurutnya, setiap tanggal dalam kalender dapat memiliki rangkaian prosesi yang saling berkaitan dan mengandung makna mendalam. Abah Widi mengatakan inti dari seluruh rangkaian upacara syukuran Kampung Adat Cirende bertajuk tutup tahun dan ngemban tahun satu sura adalah tradisi tahunan, bukan sekedar perayaan pergantian tahun adat, tetapi menjadi momentum perkuat rasa syukur sekaligus juga menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan juga sesama.
15: Jadi hitungan 1, 10, 30 itu bukan hitungan angka di sekolah, itu hitungan ritual gitu. Ya kebetulan hari ini sebetulnya bentuk apa, kalau orang Sunda itu bentuk rasa rumasa atau bentuk terima kasih. Apa yang harus kita terima kasihkan terhadap saat mungkin kita diberi kesehatan hari ini, lalu dikasih rezeki dan sebagainya. Yang lebih penting lagi, ini Abah selalu hari ini bisa menjalankan yang namanya ritual. Ritual adat di tanggal 30 surah. Intinya bentuk terima kasih apa yang kita harus lakukan. Ini bentuk, kalau Abah berbicara ini lembut, bentuk sembahyang.
13: Menurut Abah Widi, konsistensi masyarakat menjaga tradisi dan kelestarian alam menjadikan kampung adat Cirende dikenal hingga mancanegara.

Sekian warta berita siang ini, warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: Bandung siang ini.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar 100% Indonesia, ini nasional ya. Langsung bersama rekan-rekan kita di Pro 1 Jakarta. Hostnya akan ada Isan Tarore dan juga Dede Firdaus. Bintang tamunya ada Dela Sari. So, jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Okay. Jadi harus semangat kan? Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul.

0: Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya gak mau di-compare ya.
1: Enggak dong. Enggak ada yang bisa di-compare karena semuanya punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Oh, punya karakternya masing-masing.
0: Iya
1: dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan.
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya.
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan? Tetap ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja sudah melanglang buana di dunia tarik suara, mulai dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio. Benar.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul, Rinda Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, ya gak sih? Supernova gitu ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget.
1: Mau tanya sih Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya. Kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya kayak banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif
0: bener.
1: Itu gitu.
0: Bener, ya maksudnya mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Udah puterin
1: harusnya
0: lagunya.
1: Tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Weni Jo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau kita angkat juga ya?
0: Oke.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, halo. Iya, halo. Hai, Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
2: Wah, tadi saya dan anak di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah nggak apa-apa.
1: Angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, kok lebih murah ya.
2: Iya. Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya, enak ya.
0: Iya, betul.
1: Iya.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgan Syahresa.
0: Wow. Ya, bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgan soalnya.
1: Cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Genji soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Beda bulan.
1: Oh, beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh, berarti seumuran sama saya.
2: Itu ya.
1: Sama Mas Dede.
2: Iya. Oh, sama jenengan. Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang.
2: Berarti sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu, boleh. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari dulu, dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat, yang itu.
1: Malaikat juga tahu. Betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya. Memang sangat hit sekali. Dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya. Apa itu ciptaannya Mas siapa gitu aja wis.
1: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya.
2: Keren ya. Selain bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu sendiri.
0: Iya dong.
2: Betul. Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah udah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
0: Oke, nanti ke Batu. Terima kasih Mas Faris.
1: Salam nih. Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
0: Iya.
2: Yeah. 3 salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Persatu Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Didi, Mas
0: Terima Ica. Kasih.
1: Sama-sama, terima kasih Mas Faris.
0: Aduh. Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Uncle Gazi. Halo. Ya.
1: Halo Uncle Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Uncle.
3: Halo.
0: Iya, ya, kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
0: Eh, Sumatera panas gak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
0: Cerah sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan
0: sih. Kesini,
1: lumayan ya. Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
0: Iya, tetap aja panas.
1: Uncle Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita, walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
0: Kita tampung nggak apa-apa.
1: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang? Atau terus album atau single?
1: Album atau single? Terus,
3: iya, atau apa, ada soundtrack dari film gitu Bang.
0: Iya.
3: Boleh titip salam Bang?
1: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Bang Binjo di Manado. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Kak Sofio Dila. Salam buatnya Reni Zwe.
1: Oke,
3: Uncle Gazi. Salam kompak aja buat semuanya Bang Isan sama Bang Deddy.
0: Siap,
1: terima kasih banget Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi, kita lah
1: nyambung. Cuman tadi bersalam memang.
0: Bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
0: Coba, Bang Benny Jo-nya ada nggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
0: Halo Bang Benny.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore. Untuk Mbak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Mbak Dede.
0: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya, makanya aku gak cut, karena aku udah hafal.
0: Biarin aja
1: Bang
0: gitu
1: Benny
0: ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa tuh 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Itu mantap. Pokoknya lengkap lah,
0: mantap, pokoknya
1: semua.
0: Pokoknya ya, dari Manado ini.
4: Manajemen orangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang Iksan.
1: Belum.
0: Nanti jam 2, jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
1: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya. Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke.
0: Siap, terima kasih. Dikirim salam enggak Bang Weni?
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Persatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Malik Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono, dan Ibu Freddy Palu, Bung Kendi Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah gak sabar, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
0: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, yes. Ya, menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Eh, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Ya. Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11797727912,
0: atau telepon
1: 021 344 1499, dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya? Belum ya?
1: Iya.
0: Tapi pasti nih ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Rida Sita Dewi, RSD,
1: iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita Bertiga Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya. Nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih iya, enak banget. Bener. Ya, lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking jadi, everlasting
0: betul, ya. Betul. Jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu, dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali
1: kita coba
0: ya.
1: Coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Ya. Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang, Mbak De.
2: Selamat siang. Hai.
1: Halo. Aduh, ini aku ndreg-deg ini nelfon sama Mbak Ade nih.
2: Masa sih?
1: Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku, Mbak Ade. Ini panutan aku banget. Adalah
2: wah,
1: cita-cita. Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
0: Ya.
2: Amin.
1: Mbak Ade, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa. Mbak De, ngomong-ngomong lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa?
1: Ya.
2: Oh iya.
1: Iya loh. Mbak De, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh, boleh.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah. Tuh Mas Faris, belum pernah.
2: Jadi mau undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris,
1: Faris,
2: okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak De.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari
0: 18 tahun. Recto
2: Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis waktu nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin. Ada Ari Daging, Riko Prayitno, Rikonya Moka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh, udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh, karena tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam, kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak De, sama pertanyaan dari Bung Benny Joe tadi. Dia bertanya nih, sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu?
0: Nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel, apalagi novel ya. Novel itu kan pertama gak ada batasannya, artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman, tidak ada durasi pastinya, patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan, jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya,
2: ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya,
2: kebaca
1: dulu ya.
2: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabangnya.
2: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benny Joe. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
0: karyanya,
1: berkarya. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun ya total? Dari tahun berapa Mbak?
2: Kalau nyanyi bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So 31 tahun?
1: Oh my god, 31 itu, tahun.
2: I know. Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
2: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo, ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21.
0: Kedua-dua.
2: Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
0: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
2: Nulis buku, beneran. Ini,
0: sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya.
1: Betul,
2: itu bagian
1: lagi
2: dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
2: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, yeah, atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Mm-hmm. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan, jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya
2: sekedar
1: saja,
2: selebrasi, betul.
1: Oke, oke, oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya mbak ya.
2: Iya, iya.
1: Ya,
0: akhirnya
1: ya,
0: comeback ya, ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penelpon kita yang bergabung lagi mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
0: Kita sapa ya. Halo. Halo, Bang Hanafi.
1: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
0: Kita beralih ke Albert,
1: Bang
0: Albert. Ya.
1: Halo. Okay, Bang Albert. Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
0: Dicoba kembali ya.
1: Okay. Terputus, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
0: Betul, dicoba kembali. Siap.
1: Lanjut lagi dong, Mbak. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
0: Tapi akhirnya apa nih, Mbak De, yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi, gitu ya?
1: Ya selain bersyukur dan juga
0: talenta
1: sebagai,
0: tadi ya,
1: mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya, iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stok, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik
1: ya,
2: ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak gitu gitu ya. Aku lagi pengen ini.
2: Gak copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
2: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Gitu, mau bikin lagu apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
0: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
2: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan.
0: Okay.
2: Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairdonya. Nah, itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, nggak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Mm-hmm. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
0: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
0: Iya, kalau kita sukanya tujuan. Tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soalnya.
2: Agak banci tampil ya.
0: Oke, Mandi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 021 344 0696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Yeah. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarare dan juga
0: Raus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada di Lestari.
1: Di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak, kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong Mbak, ini lagunya luar biasa, tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung?
0: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, ini melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc ya, arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjukkan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan tujuan, melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu. Saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
2: Betul.
1: Aduh.
0: Kita sapa penelpon kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
0: Mantap.
3: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Yang paling ya selamat siang Kadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada rektoverso, kertas filosofi kopi sampai Hanafi jari. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia nih.
3: Kalau Mbak Di menulis api jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Rapi Jali.
1: Rapi Jali.
0: Rapi Jali.
3: Okay. Ya. Ya, lagu yang kedua ini mau nanya, lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
0: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi, ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke. Okay.
0: Oke, terima kasih Bang Hanafi.
3: Plus lagu Poketa Radio Story ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Fedaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Hanafi. Oke,
0: gimana Mbak Di?
1: Monggo, kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah...
2: Banyak pertanyaannya ya tadi.
1: Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah... cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi. Ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaan apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya tahun berapanya. Itu masih ingat ya Mas De ya.
0: Tadi juga saya notice itu. Masih makanya,
1: keren banget. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi dan juga nulis?
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri. Sudah sekitar 2500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: belum ya tiba-tiba bisnis apa gitu ya.
2: Belum, bisnis ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Bukan, tidak.
0: Belum, ya, betul. Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Gak ada gak mungkin tapi.
2: Tidak mungkin.
0: Betul lagi. Oke, berarti kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini. Ada Cliff dari Minahasa. Halo, Cliff.
4: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilstari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa ke Klip?
4: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu,
2: terima kasih.
4: Penyanyi, membuat skrip, apa tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
0: Iya
2: kan? Sayang waktu
1: kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dia Lestari. Menulis-menulis kan.
0: Oke,
4: saya mau bertanya gini. Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dia Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu? Karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu. Terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya.
2: 95 nyanyi kan? Betul.
4: Oh, luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke. Okay. Bang Klip, terima kasih banyak. Mungkin
4: cuma itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Lili Lestari ya.
1: Amin. Terima kasih.
4: Selamat sore.
2: Terima kasih banyak.
1: Tuh, pertanyaan gitu. Wah,
2: bagus banget pertanyaannya. Gimana? Karena ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya, lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi malaikat juga tahu ya, lagu malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi.
1: Ouch.
2: Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na, terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya, jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya, saya pergi ke piano, baru saya cari lagunya gitu, saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat, biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak nggak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, okay, nice, nice. Itu di notes banget ya.
0: Iya betul. Langsung dicatat gitu ya.
1: Iya. Oke. Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak De gini sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir, aneh banget.
0: Oh gitu. Bukannya nyetir nyanyi biasanya?
1: Iya kan. Itu aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak De, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
0: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Oke. Mari Lestari, kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
0: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
1: Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
0: Wah, luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya gak sih?
1: SD ya. Tapi ini gak dimudah-mudahin beneran SD.
0: Nah, tapi masih enak banget sih, Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu, RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s atau apa yang sama temanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda.
1: Oh, beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
0: Iya, gitu. Beda Sita Dewi. Aduh.
1: Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni.
1: Tapi, ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi, di sini challenge-nya adalah untuk nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni. Karena memang ya Mbak D kan juga penulis ya. Nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi, bisa gak? Nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: Hujan di bulan Juni
2: itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita
0: tapi
1: menanti.
0: Lebih ke puisi.
2: Karena udah berbentuk puisi.
1: Tapi kita menanti itu.
0: Gimana nih produser kita nih? Gimana nih?
1: Tapi kita menanti bacaan puisi.
0: Coba, ya. Coba.
1: Silakan.
2: Oke.

0: gitu.
1: Oke. Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
2: Yeah.
1: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak D?
0: Boleh.
1: Coba. Okay.
0: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
1: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari bener. Puisi ya.
2: Ini
1: terus yang dinadakan.
2: Bener. Jadi, jadi produser kita seneng banget ini dipuisiin sama Mbak Din ya.
1: Iya benar. Sesuai ekspektasi ya.
2: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Din, kita lanjut lagi ya untuk penelpon kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Okay. Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
1: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang. Iksan, Iksan Dede, Dede Iksan.
1: Dan juga Mbak Di.
0: Halo.
3: Mbak De.
0: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
1: Aduh.
0: Oh gitu. Saya di BSD, Bu.
3: Oh, di BSD. Ya.
2: Jangan disamperin tadi, Ndak.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Oh, cakep Tedinda. Mau tanya apa nih Tedinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
1: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak D kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak D itu jadi lagu begitu. Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak D
1: dijadiin lagu.
0: Oh, dari cerita buku menjadi lagu.
1: Udah ada dong.
0: Sebetulnya itu
3: seorang kan
1: oke. Oke. Oke, Tedinda. Terima kasih.
2: Terima kasih, Tedinda.
3: Iya. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bapak.
1: Bapak ya, Teteh. Itu pertanyaannya. Tapi
0: pendengar RRI itu kok pada tertib?
1: Iya, jadi dia memang udah tahu. Pembuka
0: dan penutupnya lengkap.
1: Iya. Aduh. Udah pada hafal gitu kalau di sini.
0: Hebat.
2: Gimana Mbak?
0: Jadi apa namanya, kalau dari buku menjadi lagu sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya.
1: Yes,
0: karena betul. Itu ada ceritanya duluan, jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah jadi itu sudah pernah saya lakukan sih Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
1: Jadi memang udah di situ, memang udah bidangnya.
2: Di situ, yes. Ya saling berkaitan ya.
1: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja kata-kata Bade tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
2: Halo Ayu.
1: Halo Ayu.
4: Selamat siang, 100% Indonesia, ekspresikan karya bangkakan Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan yuk.
1: Ayo langsung pertanyaannya.
4: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
0: Siang.
4: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget ya, lagu diciplak, terus diremix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya, mengenai hak cipta seorang penulis dan penyanyi gitu. Tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak D sendiri.
1: Okay.
4: Salam buat semua aja. Buat semua aja ya.
1: Oke, boleh. Terima kasih Ayu. Thank you.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana tuh Mbak D?
0: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik agak sulit karena nada hanya 8.
1: Betul
0: ya kan?
1: Banget lagi.
0: Sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu, misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi. Tapi kalau buat saya, yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya. Karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
2: Oke, okay. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
1: Dengan mudahnya orang remake gitu.
2: Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya. Gak kerasa satu jam kita ngobrol.
1: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
2: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya. Betul.
1: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
0: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
1: Amin, amin, amin, amin. Eh, kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
0: Saya yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
1: Betul.
0: Yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
1: PO buku terbaru ya.
0: Betul, buku saya non-fiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
1: Midpoint, buku puisi Di Antara.
2: Di antara
0: buku puisi, betul.
2: Oke.
1: Wow.
2: Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
1: Oke, kalau begitu.
2: Terima kasih.
1: Ya, pasti sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
2: Iya, sukses terus ya.
0: Terima kasih.
1: Iya, sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
2: Selamat siang.
0: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
1: Thank you, Mbak De.
2: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilih kita ya.
2: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya.
1: Iya boleh deh kalau
2: tanggung
1: gitu.
2: Soalnya tadi udah nyampe sini.
1: Oke lah kalau gitu.
2: Jambi,
1: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
2: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
1: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
2: Saya Dede Firdaus.
1: Aku Isan Tarore.
2: Kita pamit, sampai jumpa.
1: Bye-bye.

0: Bandung sore ini.
1: Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering. Tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan.
3: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Lavuria Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebelum 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar di sore ini. Kita sudah tentunya masuk di Bandung sore ini edisi Kentongan. Dan tentunya Anda bisa juga nanti ikut bertanya atau berbincang bersama kami. Di Bandung sore ini edisi Kentongan kita akan mengangkat topik antisipasi kekeringan di kota Bandung. Dan kita pun juga sudah tersambung juga dengan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kota Bandung, ada Bapak Tri Priyanto Manunggal.
2: Bandung sore ini.
1: Selamat sore, Pak Tri.
3: Selamat sore, Kang.
1: Sehat, Pak Tri?
3: Alhamdulillah,
1: baik. Pak Tri, ini terkait topik kita ya, di beberapa daerah yang menjadi sorotan kami adalah terkait dengan antisipasi kekeringan. Ini kemudian juga di Kota Bandung. Ini bagaimana, Pak, kalau kita melihat BPBD di Kota Bandung melihat potensi atau status kekeringan ya di wilayah Kota Bandung saat ini? Apakah memang sudah masuk kategori yang waspada, siaga, atau masih bisa tertangani, Pak, untuk saat ini?
3: Ya, terima kasih. Saat ini BPBD Kota Bandung memandang bahwa Kota Bandung itu memasuki periode kewaspadaan terhadap potensi kekeringan. Namun di pertengahan Juli 2026 ini BPBD belum menerima laporan masyarakat yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan. Meskipun demikian, kita BPBD tetap melakukan pemantauan intensif terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak, terutama yang memiliki riwayat keterbatasan pasokan air. Nah, apakah saat ini statusnya kategori waspada atau siaga ya? Saat ini ya kita dalam berada di status siaga kekeringan. Artinya berdasarkan perkembangan musim kemarau dan hasil pemantauan lapangan, potensi kekeringan dinilai cukup tinggi hingga BPBD meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemantauan wilayah rawan. Kemudian kita juga melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan Perumda Tirta Wening tentunya ya sebagai salah satu pemasok air bersih di Kota Bandung. Kemudian kita juga menyiapkan personil logistik, kemudian kita juga menyiapkan distribusi air bersih apabila terdapat masyarakat yang terdampak. Status siaga ini merupakan langkah antisipatif bagi kami gitu ya, agar dampak kekeringan ini dapat diminimalisir gitu.
1: Baik. Kemudian juga kalau tadi wilayah atau kecamatan mana saja di Kota Bandung yang ini dipetakan paling rawan gitu mengalami krisis air bersih saat musim kemarau, Pak Tri?
3: Oke. Sebenarnya ada 13 wilayah kecamatan yang menurut laporan yang berpotensi terdampak gitu ya kekeringan. Wilayah yang tapi ada 5 yang paling rawan, yaitu Antapani, Andir, Babakan Ciparai, kemudian Ujung Berung, dan terakhir Cicendo. Itu, Pak.
1: Baik. Kemudian juga langkah atau antisipasi apa yang disiapkan BPBD Kota Bandung tentunya untuk menghadapi kemungkinan gitu dia, kemungkinan krisis air tadi di beberapa titik itu, Pak.
3: Berbagai langkah antisipatif menghadapi musim kemarau ini antara lain yang melakukan pemetaan dulu kita, Pak. Kemarin kita turun ke lapangan, kemudian pemantauan kondisi lapangan secara berkala juga kita laksanakan. Kemudian kita juga masih terus berkoordinasi dengan aparat kewilayahan untuk menerima laporan dari warga masyarakat ada tidak yang warga yang terdampak kekeringan gitu ya, yang sudah menipis stok air bersihnya. Kemudian kita juga melakukan koordinasi itu dengan Perumda Tirtawani. Kemudian kita juga memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Dinas Perumahan Pemukiman dan kemudian DSDABM gitu. Lalu yang terakhir juga kita juga terus mengedukasi warga masyarakat agar melakukan penghematan air, dan apabila memang terdapat gangguan pasokan air bersih, maka warga diharapkan untuk melapor ke kami gitu ya Pak, sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat gitu.
1: Baik, berdasarkan temuan-temuan di lapangan, apa yang menjadi sebuah catatan yang katakanlah ini menjadi hal penting, kemudian masyarakat pun juga harus tahu gitu Pak?
3: Kalau yang temuan di lapangan ya, sebetulnya ada beberapa temuan kayak seperti medan yang mungkin sulit untuk dijangkau oleh truk tangki ya Pak ya. Nah itu kemudian bagaimana distribusi kita sampai ke warga masyarakat. Nah itu kita sedang apa rapatkan, kemudian kita bikin formulasinya seperti apa agar memudahkan warga masyarakat juga dalam memperoleh air bersih gitu Pak.
1: Baik. Kemudian juga berdasarkan pemetaan gitu ya, adakah mekanisme penyaluran bantuan air bersih gitu kepada masyarakat apabila memang case-nya adalah terjadi kekeringan di satu wilayah gitu?
3: Oke, untuk mekanisme atau skema distribusi bantuan air bersih itu sebetulnya kita sedang merapatkan, tapi kita sudah memiliki gambaran ya Pak, karena kita juga melihat kondisi lapangan. Yang pertama adalah kita menerima laporan dari kecamatan atau kelurahan, atau kemudian kita melakukan asesmen lapangan untuk menentukan tingkat kebutuhan air bersih yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Selanjutnya BPBD akan berkoordinasi dengan Perumda gitu ya, PDAM, Tirtawening atau instansi terkait untuk menyiapkan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki. Nah ini kan ada nih, penyaluran diprioritaskan kepada warga yang terdampak, kemudian yang memang sudah benar-betul tidak ada pasokan gitu ya Pak. Kemudian ada fasilitas pelayanan publik juga, kita juga menerima laporan itu, kemudian kelompok rentan. Itu mungkin Pak.
1: Baik. Kemudian koordinasi BPBD dengan mungkin dinas-dinas terkait ya, PDAM, DSDABM atau kewilayahan serta instansi terkait juga, bagaimana Pak koordinasi dalam proses pemetaan? Apakah juga sudah berkoordinasi dengan pihak PDAM kemudian bersama gitu atau seperti apa Pak?
3: Sudah kita kita sudah melaksanakan koordinasi, bahwa memang kita juga melaksanakan rapat gitu ya untuk memetakan berapa sih stok air yang dimiliki oleh PDAM apabila misalkan dari 13 kecamatan dari 11 kecamatan 13 kecamatan yang tadi disinyalir akan berpotensi terdampak kekeringan, kemudian bagaimana truk yang dimiliki oleh PDAM ada berapa, ada 13 truk tangki air bersih. Kemudian apabila memang tidak bisa di cover semua oleh PDAM atau oleh dinas atau instansi terkait, kita juga akan menjajaki kerjasama dengan filantropi seperti Basnas dan lain-lain lah. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar gitu.
1: Baik. Pak Tri, kita akan rehat dulu sejenak, tetap bersama kami Pak Tri, dan kita akan bacakan juga WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk di WhatsApp kami, tentunya di 0811-220-9760. Tetap bersama kami, standby Pak Tri.
3: Baik Pak.
1: Baik, pendengar Anda masih bersama kami tentunya di Bandung Sore Ini edisi Kentongan dengan topik antisipasi kekeringan di Kota Bandung.

0: Baik pendengar Anda masih bersama kami tentunya di Bandung Sore ini edisi Kentongan, layanan siaran pelayanan publik tanggap bencana dengan topik antisipasi kekeringan di Kota Bandung, dan kita masih berbincang bersama Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kota Bandung, ada Pak Tri Prianto Manunggal ya. Masih bersama kami Pak Tri?
1: Masih.
0: Baik. Siap. Pak Tri, ini ada Rina di Antapani. Kalau warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih, kan tadi katanya bisa langsung melapor ke BPBD. Itu prosedur teknisnya seperti apa, Pak, katanya?
1: Sebetulnya bisa melalui langsung BPBD, ada call center-nya ya, Pak.
0: Ada call center-nya, boleh-boleh di
1: aparat kewilayahan.
0: RT/RW gitu ya.
1: Wilayahan, bisa ke kelurahan atau kecamatan, kemudian nanti akan diteruskan kepada kami.
0: Oke, okay. Gitu. Gitu ya. Kemudian juga ada Kang Asep di Cibiru. Ya Pak Tri, selain menghemat air, langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat dari sekarang ya, supaya dampak kekeringan ini tidak terlalu terasa, apa Pak yang bisa dilakukan?
1: Yang pertama sih, kalau untuk sekarang ini adalah langkah jangka panjang ya yang kita bisa lakukan sebetulnya, yaitu kita bisa menggunakan apa sumur resapan, kemudian biopori dan infrastruktur pemanenan air hujan, kemudian kita juga bisa melindungi daerah resapan air dan mata air yang ada di Bandung gitu ya. Kemudian mendukung rehabilitasi kawasan kritis, yaitu penghijauan, penanaman pohon gitu. Jadi sebetulnya banyak sih yang langkah-langkah yang bisa dilakukan selain melakukan penghematan air. Memang dampaknya belum bisa dirasakan sekarang, tapi di kemudian hari itu akan menjadi sangat berguna gitu, Pak.
0: Oke. Kemudian juga ini ada Yogi di Gede Bage. Pak, apakah BPBD sudah memiliki peta wilayah yang diprediksi berpotensi mengalami kekeringan tahun ini? Kalau ada, apakah masyarakat bisa mengakses informasinya secara terbuka atau memang seperti apa dan bagaimana, Pak Tri?
1: Sudah ada peta, kita sudah memetakan daerah-daerah yang akan terdampak, yang berpotensi terdampak kekeringan, yang tadi saya sebutkan bahwa ada 13 kecamatan yang untuk mengaksesnya mungkin nanti kita akan coba sampaikan melalui Instagram BPBD atau di websitenya BPBD kita akan sampaikan, coba untuk dipublish ke warga masyarakat gitu, mana-mana saja kecamatan yang akan berpotensi terdampak kekeringan.
0: Nah itu ya, jadi bisa ini ya. Ada juga Kang Yogi yang sudah masuk di 0811220 9760. Pak, selain kekurangan air bersih, dampak yang biasanya muncul saat musim kemarau, Pak, yang perlu diantisipasi masyarakat apa katanya?
1: Yang biasanya itu dampaknya adalah kebakaran. Nah ini yang harus diantisipasi bahwa karena kering ya, si kelembaban tanah itu menurun, sehingga lahan-lahan seperti lahan-lahan yang ada di mungkin yang di Bandung, daerah Bandung Timur atau Bandung Utara, itu kan masih banyak ada beberapa lahan yang terbuka gitu ya. Nah itu kelembapan tanahnya menurun, kemudian bisa memicu terjadinya kebakaran gitu. Dampak selain kita kekurangan air gitu ya dari musim kemarau ini.
0: Oke, ya. Kemudian juga ada Rizky di Cimahi. Kalau ada warga yang ingin membuat tempat penampungan air hujan di rumah, Pak, apakah BPBD memiliki edukasi atau panduan sederhana yang bisa dijadikan acuan gitu, Pak?
1: Kalau kita sudah ada sih sebetulnya, kalau misalkan kita lihat di Instagram gitu, beberapa kali kita sudah mengedukasi terkait dengan kekeringan. Tapi nanti kita coba publish kembali bagaimana cara mekanisme untuk membuat sumur resapan, kemudian untuk penampungan air hujan seperti apa, ya nanti kita akan sampaikan juga.
0: Oke, ya. Baik, tentunya juga terakhir Pak, untuk masyarakat Kota Bandung ya, khususnya adalah pesan gitu agar tentunya siap menghadapi musim kemarau yang dikatakan juga cukup panjang nih Pak, boleh?
1: Ya, pesan untuk warga masyarakat Kota Bandung, ya kami mengajak tentunya kepada seluruh warga masyarakat Kota Bandung untuk hemat air, sebagaimana itu menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan hanya saat musim kemarau saja sebetulnya. Setiap tetes air yang itu sangat berarti, mari gunakan air secara bijak, jaga lingkungan. Nah, kemudian jangan buang sampah ke sungai. Jangan buang sampah ke sungai, jaga daerah resapan. Kemudian laporkan apabila terdapat wilayah yang mulai mengalami kesulitan air bersih. Ketahanan menghadapi musim kemarau ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga kolaborasi antara pemerintah dengan warga masyarakat. Kita dapat menjaga ketahanan air dan mengurangi resiko kekeringan di Kota Bandung.
0: Baik, tentunya. Pak Tri, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu, Pak Tri.
1: Sama-sama.
0: Ya, salam tangguh.
1: Ya, salam tangguh.
0: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kota Bandung, Bapak Tri Prianto Manunggal.
2: Bandung sore ini.

jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna ya. Nah kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan. Karena memang harus menjaga kesehatan dia dan kebaikan kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, atau POK yang dulunya perokok berat tuh biasanya, nah itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup air ya. Putih. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cerdik, cek kesehatannya secara rutin, E-nya ya, E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.

Tahukah Anda? Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kelangsungan hidup manusia saja, ternyata bisa berdampak negatif bagi hewan-hewan. Ancaman perubahan iklim terasa nyata dan bisa mengakibatkan temperatur bumi bertambah panas. Kenaikan suhu global yang terus meningkat tentu akan meningkatkan konsekuensi yang serius bagi manusia dan hewan. Staghorn coral adalah terumbu karang yang populasinya turun drastis. Hal ini dikarenakan terjadinya pengurangan terumbu karang secara global serta meningkatnya CO2. Maka dari itu, berkurangnya terumbu karang akan terjadi lebih cepat. Degradasi terumbu karang akan berdampak meningkatnya pengasaman laut, juga pemanasan terus-menerus akibat perubahan iklim sehingga mengancam kerusakan ekosistem laut. Berkurangnya es laut di Arktik yang menjadi habitat beruang kutub utara terancam punah. Musim panas yang lebih lama dan hangat menyebabkan sebagian samudra Arktik kehilangan es untuk waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan beruang kutub kesulitan mendapatkan mangsa utama mereka seperti anjing laut. Perubahan iklim ternyata bisa mempengaruhi ekosistem orang utan. Habitat orang utan menyusut karena meningkatnya suhu dan perubahan curah hujan. Perubahan iklim sangat mempengaruhi sumber ketersediaan makanan orang utan. Kekeringan adalah masalah bagi bayi gajah karena sangat sensitif dengan temperatur tinggi. Gajah rentan terhadap panas dan sengatan sinar matahari. Selain itu, mereka juga membutuhkan air setiap hari. Kekeringan sangat mempengaruhi peningkatan angka kematian gajah sehingga membuatnya lebih sulit bereproduksi. Maka dari itu, gajah terancam punah karena adanya kekeringan yang menjadi dampak perubahan iklim. Mari jaga keberagaman hayati dan selamatkan satwa langka dari dampak perubahan iklim saat ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung kan informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar di manapun berada masih bersama kami. Dan tepat nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadirkan juga untuk Anda Warta Berita Korwil. Dan tentunya sudah saatnya saya Alan Albana juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selain ini akan ada tim pemberitaan yang akan menemani Anda di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Salam Albana pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Lakukan pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor lintas provinsi. Kebetulan kami nangkep pelaku curanmor.
3: Kami ada pengawasannya, fungsi pengawas yang juga kooperasi-kooperasi itu. Dan benar-benar aktif gitu.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Kementerian Sosial dan Kementerian PU rampungkan proyek pembangunan sekolah rakyat di Jasinga, Kabupaten Bogor untuk memulai program pembelajaran pada awal Agustus 2026 mendatang. Selengkapnya Yufri Haryadi melaporkan.
4: Kita ingin melihat, memastikan, karena kita hari ini memang kejar-kejaran waktunya dengan proses.
5: Sekolah rakyat terlengkap segera beroperasi di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, yang akan memberikan pelayanan pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA yang dikhususkan untuk anak dari keluarga tidak mampu. Bangunan megah dengan fasilitas pendidikan setara dengan sekolah berbiaya mahal itu pun akan menampung 2.000 siswa dari SD hingga SMA dengan sistem boarding atau siswa menginap dan mendapat makan serta fasilitas edukasi gratis selama menjalani pendidikan. Dalam kunjungan kerjanya itu pun Sekjen Kementerian Sosial Kemensos RI Robin Rico mendampingi Bupati Bogor Rudi Susmanto memastikan kesiapan sekolah tersebut beroperasi yang ditarget pada bulan Agustus mendatang.
4: Sekolah rakyat permanen Kabupaten Bogor yang berada di Desa Jasinga. Kita ingin melihat, memastikan, karena kita hari ini memang kejar-kejaran waktunya dengan proses MPLS yang harus kemudian kita eksekusikan di tahun ajaran 2026-2027. Saya bersama Pak Bupati berkoordinasi dengan teman-teman Kementerian PU selaku kementerian yang bertanggung jawab terhadap proses pembangunan untuk memastikan bisa tepat waktu. Tadi dijanjikan oleh teman-teman posisinya di akhir Juli ini bisa MPLS masuk untuk yang fungsional dan bisa selesai nanti di pertengahan Agustus.
5: Sekolah rakyat dibangun dengan kolaborasi Kementerian Sosial dan Kementerian PU sudah mulai rampung dan terlihat bentuk bangunan dan fungsinya satu persatu, menjadi pertanda investasi bagi sumber daya manusia untuk Indonesia masa depan. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan para lulusan dari sekolah rakyat itu pun akan memiliki kemampuan setara dengan mereka yang mendapatkan pendidikan eksklusif yang selama ini hanya dijangkau oleh mereka yang mampu.
6: SMP, SMA, masyarakat yang kurang mampu dapat mendapat fasilitas dan sistem pendidikan yang sama dengan beberapa fasilitas-fasilitas pendidikan swasta yang ada di Indonesia yang berbayar mahal. Di sini semuanya gratis. Tinggal tempat tinggalnya gratis, seragamnya diberikan gratis, makan 3 kali sehari gratis, dan semua fasilitas yang ada diberikan sepenuhnya gratis oleh negara. Maka pada saat saya bicara 10 tahun ke depan, SMA, siswa-siswi SMA lulusan dari sekolah rakyat. Presiden pun sudah mempersiapkan ada namanya Universitas Pertahanan, ada Politeknik, ada beberapa akademi-akademi yang sudah dibangun dan sudah beroperasi di Indonesia.
5: Sekolah rakyat diberikan khusus kepada mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan metode pengoptimalan pada kemampuan terbaik yang dimiliki para peserta didiknya dengan konsep disiplin baik dalam belajar dan berperilaku. Dengan kurikulum yang berbeda dan fasilitas laboratorium serta sarana belajar berskala internasional.
1: Masih dari Bogor, pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah menyusun peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK sebagai strategi mempersiapkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Melalui perencanaan kependudukan yang terarah, pemerintah berharap bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Ade Sri.
7: Pemerintah pusat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK sebagai strategi pengoptimalan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan kependudukan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN, Dr. Wihaji mengatakan, PJPK menjadi pedoman bagi setiap pemerintah daerah dalam menata pembangunan kependudukan sesuai kondisi wilayah masing-masing. Menurutnya, implementasi PJPK akan berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia melalui naiknya angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan per kapita.
8: Sinergisitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk program PJPK, yaitu peta jalan pembangunan kependudukan, yang ini bagian dari langkah pemerintah pusat melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk menata supaya ke depan dari masing-masing kabupaten kota ini semakin baik dan tambah baik, yang pada konsepnya adalah untuk mengkapitalisasi bonus demografi. Tentu harapannya nanti IPM-nya semakin naik, indeks pembangunan manusianya, maka berarti otomatis angka lama sekolahnya semakin bagus, angka harapan hidupnya semakin bagus, angka pendapatan per kapitanya semakin bagus.
7: Sementara itu, Sekretaris Kemenduk Bangga atau Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiono mengatakan, PJPK merupakan tata kelola kependudukan yang dirancang secara presisi agar seluruh warga negara memperoleh layanan dasar secara optimal sejak lahir hingga usia lanjut. Menurutnya, perencanaan yang baik akan memastikan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan maupun pekerjaan.
9: Jadi pada intinya PJPK itu adalah merupakan cara tata kelola kependudukan untuk memastikan setiap warga negara itu mulai dari hulu sampai hilir itu terurus dengan baik. Nah, PJPK itu menghitung secara kalkulatif, secara presisi dari hulu sampai hilir agar tidak boleh ada lagi orang yang kebingungan untuk berubah, kebingungan untuk sekedar memberikan makan anaknya, kebingungan untuk sekedar mencari pekerjaan dan seterusnya. Nah, itu perlu untuk kita latih skill semacam itu pada para perencana di pusat maupun di daerah.
7: Melalui penguatan kapasitas para perencana di tingkat pusat dan daerah, implementasi PJPK diharapkan mampu menghadirkan pembangunan kependudukan yang lebih efektif, terukur, dan inklusif. Dengan sinergi antar pemangku kepentingan, bonus demografi diharapkan dapat dikapitalisasi secara optimal untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
1: Sementara itu, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman pastikan pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas pembangunan 2026 di Jawa Barat seiringan banyaknya masukan yang diterima melalui reses 3 DPRD Jabar. Laporan Muhammad Wildan Pratomo.

0: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman memastikan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayahnya seiringan dengan banyaknya masukan dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui reses 3 yang disampaikan DPRD Jawa Barat dalam rapat paripurna yang digelar siang ini. Hal tersebut diungkapkannya siang tadi seusai rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat. Herman mengatakan berbagai infrastruktur penunjang untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan hingga infrastruktur jalan menjadi prioritas yang akan terus dibangun dan diutamakan mengingat hal tersebut memiliki banyak dampak positif yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, ia pun meminta masyarakat untuk senantiasa bersabar menanti berbagai pembangunan yang saat ini tengah dilakukan dan terus menjadi prioritas oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.
1: 6 kan sekarang sedang berjalan ya, dan salah satu fokus kami, fokus Pak Gubernur dan Pemda Provinsi Jawa Barat tentu infrastruktur jalan ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga irigasi, infrastruktur pendidikan, kesehatan, pokoknya terkait pelayanan dasar itu diprioritaskan. Dan teman-teman kan bisa melihat bagaimana progres ya, jalan-jalannya menjadi kewenangan provinsi kan relatif sebagian besar sudah mulus ya, karena kalau jalannya mantap, ekonominya kan lancar.
0: Ia pun berharap ke depan berbagai upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan Jawa Barat istimewa.
2: Kepala Desa di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor menyampaikan aspirasi warganya meminta kepastian pembukaan kembali aktivitas tambang dalam reses masa sidang ketiga DPRD Kabupaten Bogor di wilayah tersebut. Berikut dilaporkan Yofri Haryadi.
3: Mungkin kalau setiap penyampaian Pak Dewan itu semua juga kan sudah disampaikan.
4: Kepala Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Mat Hasan menyampaikan keluhan terkait dampak penutupan aktivitas pertambangan yang telah berlangsung hampir 10 bulan. Keluhan tersebut disampaikan di sela reses DPRD Kabupaten Bogor masa sidang ketiga tahun 2025-2026 di daerah pemilihan 5, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Senin 13 Juli 2026. Mat Hasan mengungkapkan jika warganya banyak yang mempertanyakan kejelasan nasib aktivitas pertambangan di wilayahnya. Banyak warga Desa Cipinang yang menggantungkan mata pencahariannya dari sektor tersebut. Kades Cipinang itu pun berharap pemerintah segera memberikan solusi terutama bagi perusahaan tambang yang telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan agar dapat kembali beroperasi.
3: Mungkin kalau setiap penyampaian Pak Dewan itu semua juga kan sudah disampaikan. Itu. Nah, jadi setelah itu jawab juga tetap banyak makanya kan saya tanya tadi awalnya ditutup masih ada kan berlawanan. Ini kan sama sekali berarti kan masih tutup terus. Dari tahun 2025
5: 10 bulan ya.
3: Iya. Sudah jalan 10 bulan. Ini kita minta ada solusi itu mau sampai kapan? Itu kalau memang sifatnya ini perusahaan ada yang salah satunya melanggar, berarti kan sifatnya kekurangan itu harus bisa dilengkapi. Kalau Cipinang ada 5 kuari.
5: 5 kuari ya, itu dengan
3: Mentik Batu, kalau berbahasa kita bahasa pelanggan, perusahaan kayaknya gitu. Setahu saya, kan ini perusahaan berizin gitu. Semua juga berizin.
4: Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil 5, Aan Triana Al-Muharom mengatakan, seluruh masukan masyarakat telah ditampung dan akan diteruskan kepada instansi terkait. Karena kewenangan mengenai perizinan usaha pertambangan berada di pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Sementara itu Camat Rumpin, Icang Aliuddin menambahkan aspirasinya terkait fenomena kemarau yang mulai banyak dikeluhkan masyarakat di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.
6: Ya sementara kita sudah bantu kekeringan itu ada di Lewi Batu ya. Itu sudah dibantu oleh BPBD ya. Dan kami tetap membuka beberapa komunikasi barangkali terutama kepada para kades barangkali ada perkampungan di wilayah yang berdampak kekeringan segera melaporkan apalagi kaitan air masih. Kita sementara yang sudah dibantu itu baru Desa Lewi Batu. Itu yang dampaknya sudah mulai dirasakan.
4: Kegiatan reses di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, selain mengupas dampak sosial penutupan tambang, juga mengupas persoalan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas sekolah, hingga pembebasan lahan untuk fasilitas umum.
2: Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 dimanfaatkan Pemkot Cirebon mendorong kebangkitan koperasi melalui penguatan tata kelola produktif. Laporan Rena Safira.
7: diberikan treatment-treatment ya, ada pelatihan-pelatihan tuh mengenai pembukuan dan lain-lain gitu.
8: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi momentum memperkuat peran koperasi sebagai pilar perekonomian masyarakat. Pemerintah Kota Cirebon mencatat terdapat 226 koperasi aktif serta 22 koperasi Kelurahan Merah Putih yang menjadi bagian dari program nasional penguatan koperasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon, Elmi Masruroh mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pembinaan melalui pengawasan, pelatihan, hingga mendorong koperasi memiliki unit usaha produktif agar tidak hanya bergerak di sektor simpan pinjam.
7: Kami ada pengawasannya, fungsi pengawasan juga koperasi-koperasi itu. Dan benar-benar aktif gitu. Nah, itu nanti yang akan diberikan treatment-treatment ya, ada pelatihan-pelatihan tuh mengenai pembukuan dan lain-lain gitu dari bidang koperasi.
8: Elmi menambahkan keterbatasan permodalan masih menjadi tantangan utama bagi pengembangan koperasi di Kota Cirebon. Sementara itu, Bendahara Koperasi Angkasawan RRI Cirebon, Muhammad Kristiantio mengatakan koperasi yang dikelolanya hingga kini tetap aktif melayani anggota melalui layanan simpan pinjam dan usaha toko. Menurutnya, kemudahan proses simpan pinjam, bunga yang lebih ringan, serta pembagian sisa hasil usaha atau SHU menjadi alasan anggota tetap memilih koperasi.
9: Tentu program Pemdes Merah Putih itu sangat positif ya. Saya sendiri berharap banyak pada Kopdes ya, karena banyak di beberapa desa itu terutama di Kota Cirebon yang cukup tertinggal ya. Jadi dengan adanya Kopdes yang mungkin sejauh ini ya yang saya pernah pantau itu ada juga yang benar-benar di pelosok itu yang benar-benar sangat membantu masyarakat.
8: Kristiantio berharap program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih dapat menjadi angin segar bagi perkembangan koperasi di Indonesia dengan catatan dikelola secara profesional dan tepat sasaran. Ia juga mengajak generasi muda tidak ragu bergabung dengan koperasi karena menjadi wadah belajar berorganisasi, berwirausaha, dan membangun ekonomi bersama. Rena Safira melaporkan.
2: Berikut pendapat masyarakat mengenai mengapa lebih memilih pinjam ke pinjol atau bank emok dibanding ke koperasi yang berhasil dihimpun Lengga Ferdiansyah.
10: Perkenalkan, nama saya Nurjaya, saya tinggal di Desa Tuk, Kecamatan Kedawung. Bahwa dalam menanggapi kenapa masyarakat lebih memilih pinjaman online dibandingkan koperasi, alasannya simple, yaitu satu, di mana pinjaman online itu tidak memerlukan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang memang untuk didapatnya tidak sedikit mudah oleh masyarakat itu. Kalau untuk pinjaman online, itu kan kita hanya membutuhkan KTP, kartu keluarga, kita scan, kita upload kepada pinjaman online tersebut. Dalam jangka waktu 15 detik, lama-lamanya 1 jam itu pinjaman bisa di-approve. Kalaupun BI checking kita baik, berbeda dengan koperasi. Kalau koperasi itu sistemnya lebih ke manual, mereka lebih mengedepankan data-data dari konsumen, kebenaran datanya, kebenaran usahanya, maupun termasuk BI checking. Bahkan harus ada kelengkapan tentang adanya surat keterangan usaha dari desa setempat, dan membutuhkan proses yang lama pada saat untuk proses kredit ke koperasi. Dari mulai kita pengajuan, terus kita ada yang namanya survei, habis survei ada yang namanya analis kredit, setelah sampai ke analis kredit baru dipertimbangkan apakah ini layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman.
11: Nama saya Fitri, tinggal di Cirebon. Misalkan dipinjolkan, bisa kabur nggak sih? Biasanya kalau nggak mau bayar tuh, lebih mudah kabur gitu tuh. Pinjemnya gampang, iya. Kalau dikoperasikan harus ada kayak persyaratan gitu nggak sih? Iya.
12: Nama saya Rasimah Befriadi dari TTI Sumber. Kebetulan kenapa warga kita ini saat ini lebih suka meminjam uang ke pinjol dibandingkan di koperasi ya? Mungkin di pinjol itu atau bank emok itu lebih mudah tanpa syarat, akan tapi memang bukannya tinggi, yaitu tidak menjadi pemikiran dua kalinya para warga yang meminjam. Sementara di koperasi itu kebanyakannya ribet lah, kebanyakan persyaratan, ikut koperasi kan ada dana talangan. nabung setiap bulannya dulu berapa. Jadi warga atau kita itu lebih sukanya ke emok atau bank pinjol itu lebih praktis. Itu sih.
2: Untuk membahas lebih lanjut terkait kebangkitan koperasi di daerah menuju pilar ekonomi di wilayah Ciayu Majakuning, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon Sekar Damayanti bersama Profesor Abdul Aziz yang merupakan guru besar ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
13: Jadi menurut Menteri Koperasi menyebut banyak koperasi sempat tidur panjang nih Pak, dan kini didorong masuk ke sektor real serta program koperasi Desa Merah Putih. Secara analisis ekonomi regional nih Pak, mengapa mayoritas koperasi di Ciayu Majakuning masih sangat nyaman nih Pak di sektor simpan pinjam aja? Apa ada faktor struktural yang paling menjebak mereka Pak?
14: Iya, sebetulnya kan gini persoalannya. Anggota kita itu kan rata-rata juga tidak memahami koperasi itu seperti apa. Yang kedua, pengurus juga sama. Jadi intinya ketika koperasi itu dibuat, mereka yang terlintas itu adalah koperasi simpan pinjam. Akhirnya, kalau koperasi simpan pinjam yang ada di pikiran mungkin anggota itu bisa minjam dan seterusnya. Nah, sebetulnya kan memang koperasi itu kan dari kita, oleh kita, untuk kita ya. Artinya dalam bahasa syariahnya kan sebetulnya ta'awun gitu kan, ta'awun syirkah, syirkah itu ta'awun. Nah, oleh karena itu maka memang betul bahwa kenapa banyak koperasi yang tidur panjang, karena kadang-kadang mau ngapain gitu ya. Oleh karena itulah maka tentu diedukasi secara mendalam terkait dengan apa sih koperasi. Nah, dalam hal koperasi ini kan sebetulnya ada dua, bentuk koperasi konven dan bentuk koperasi syariah. Bentuk koperasi konvensional, meskipun sama-sama koperasi syariah dan koperasi konven, itu ada pada Kementerian Koperasi dan UMKM, dan koperasi kan ada di situ. Nah, oleh karena itulah diharapkan koperasi itu bukan hanya sekedar simpan pinjam, tetapi bagaimana kemudian anggota koperasi bisa memberdayakan dirinya yang diwakili oleh pengurus. Nah, disitulah pengurus seharusnya bisa berinovasi.
13: Baik. Pak, kalau terkait koperasi kelurahan atau Desa Merah Putih yang digenjot pemerintah nih Pak, ada risiko tata kelola yang paling kritis dan harus diantisipasi di tingkat kelurahan atau desa nggak Pak? Biar nggak jadi proyek gagal.
14: Oh betul, ya kalau pandangan saya begini ya, koperasi di desa ya, itu kan sebetulnya sudah ada yang disebut koperasi unit desa, kemudian ada lagi BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, kemudian ada koperasi Merah Putih ya. Ini tentunya memang ini tantangan ya, tantangan seharusnya ketika kemudian ada perubahan nomenklatur antara KUD, antara BUMDes, antara koperasi Merah Putih, itu harus disinkronkan dulu. Sebetulnya mohon maaf ya, para kuwu ya, para, kalau bahasa di Cirebon para kuwu itu kan bingung sebetulnya. Cuman karena ini dari program atas, akhirnya kemudian ya udah yang penting jadi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah maka tentu hemat saya bahwa yang namanya koperasi lagi-lagi itu dibentuk ya oleh kesadaran. Walaupun memang ada regulasi dari atas, tetapi tidak kemudian serta-merta ujuk-ujuk tiba-tiba dan seterusnya. Perlu ada tahapan-tahapan yang kira-kira bisa keberlanjutan, adanya keberlanjutan itulah yang paling penting. Jangan sampai seolah-olah kemudian itu diciptakan gitu kan dengan dana yang luar biasa banyaknya, tetapi akan terjadi dengan operasi-operasi yang sudah-sudah. Nah, ini kelihatannya akan terjadi seperti itu.
13: Menurut Bapak ada strategi yang paling cepat untuk mengubah citra koperasi di Cirebon agar terlihat menarik nggak sih Pak, atau kekinian gitu di mata Gen Z mungkin ya sekarang yang udah memasuki jadi pengurus-pengurus?
14: Okay. Tentunya memang satu ya, ini kan karena kita masyarakat beragama ya, bagaimanapun niat tulus ikhlas dalam rangka untuk mengembangkan desa ya, potensi-potensi desa itu juga harus dioptimalkan, karena rata-rata itu di desa, apalagi kalau desanya mendekati desa-desa kota, itu kan potensi sumber daya manusianya kan banyak tuh. Nah, itu coba direkrut atau paling tidak ya curah pendapat, curah pemikiran, bagaimana agar supaya koperasi itu bisa berjalan dengan lancar. Karena kan wujud dari koperasi seperti yang tadi saya sampaikan, itu kan sifatnya kan ta'awun ya, syirkat ta'awun, sehingga mereka juga harus memahami betul apa sih sebetulnya tujuan dari didirikannya koperasi dan untuk apa koperasi itu didirikan.
2: Diskominfo Kota Bandung menargetkan penataan kabel udara di 85 ruas jalan tahun 2026. Atep Burundin melaporkan.
15: Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Bandung terus mempercepat program penataan dan pengendalian kabel udara sebagai upaya mewujudkan kota yang lebih tertata, aman, dan nyaman. Hingga pertengahan Juli 2026, pengendalian kabel udara telah dilakukan di 15 ruas jalan. Kepala Diskominfo Kota Bandung, Hendri Yoko, mengatakan pada Juli ini jumlah ruas jalan yang ditangani akan ditambah menjadi 27 ruas jalan. Sementara itu, hingga akhir tahun 2026, pemerintah menargetkan penataan kabel udara selesai di 85 ruas jalan di Kota Bandung. Ia menegaskan pekerjaan yang dilakukan tidak hanya mencakup pemindahan kabel udara ke jaringan bawah tanah, tetapi juga perbaikan bekas galian yang mengalami penurunan akibat kondisi tanah. Menurut Henry Yoko, Diskominfo bersama PT BI melakukan pemeriksaan lapangan setiap hari untuk memastikan kondisi manhole dan jalur utilitas tetap aman. Jika ditemukan galian atau manhole yang mengalami penurunan, perbaikan akan langsung dilakukan. Henry Yoko menegaskan target penataan kabel udara tahun ini tetap sebanyak 85 ruas jalan. Menurutnya hingga saat ini tidak ada kendala berarti selain beberapa persoalan teknis di lapangan.
16: Melaksanakan pengendalian di 15 ruas jalan. Insya Allah di bulan ini 27 ruas jalan akan selesai dan target di akhir tahun 2026 85 ruas jalan kita akan lakukan pengendalian kabel udara. Insya Allah selesai sebelum akhir tahun. Target yang diberikan oleh Pak Wali adalah akhir tahun, tapi kami berusaha semaksimal mungkin sebelum akhir tahun itu sudah selesai dilaksanakan.
15: Ia juga memastikan proses penataan kabel tidak akan mengganggu layanan penting bagi masyarakat. Jika terjadi gangguan jaringan selama proses pekerjaan, pemerintah telah menyiapkan mekanisme cadangan backup untuk menjaga layanan tetap berjalan. Terkait masih adanya sejumlah operator yang belum menyelesaikan penataan jaringan, Henry Yoko menegaskan pemerintah tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Mendengar demikian Warta Jabar Sore di hari ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
17: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.

0: Bandung sore ini.
1: Kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Kabar olahraga yang pertama pendengar datang dari Persib Bandung, di mana penggawa anyar Persib Bandung berposisi striker yang berasal dari Montenegro, Balša Sekulić, mengaku antusias menghadapi tantangan barunya bersama Persib. Balša Sekulić mengaku sangat bersemangat menjalani petualangan barunya untuk musim mendatang 2026-2027. Ia juga mengaku telah mulai beradaptasi dengan lingkungan baru sejak bergabung dalam sesi latihan tim dan merasakan sambutan hangat dari seluruh elemen di klub, termasuk pelatih, pemain, dan juga Boboto. Sekulić mengatakan proses adaptasinya berjalan lancar berkat bantuan dari jajaran pelatih serta rekan-rekannya. Menurutnya, suasana kekeluargaan yang ia rasakan sejak hari pertama membuat dirinya lebih cepat menyesuaikan diri dengan kehidupan di Bandung maupun pola permainan Persib. Pelatih Igor Toik juga disebut telah memberikan banyak gambaran mengenai atmosfer sepak bola Bandung, mulai dari besarnya ekspektasi Boboto hingga target yang ingin dicapai Persib musim ini.
1: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Kabar berikutnya pendengar terkait Piala Dunia 2026, di mana babak semifinal akan resmi bergulir besok dini hari pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, dimulai dengan pertandingan antara juara bertahan Argentina menghadapi penantangnya yaitu Inggris, ya, yang berambisi juga untuk bisa meraih gelar juara Piala Dunia setelah Inggris terakhir kali juara pada tahun 1966, yang mana sudah puluhan tahun lalu, ya, seperti itu. Argentina juga tentunya berambisi untuk mempertahankan gelar juaranya. Dan pertandingan lainnya di babak semifinal ini tentunya ada Prancis yang akan menghadapi Spanyol yang akan bermain pada lusa dengan waktu yang sama, yaitu pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga menarik dinantikan mengingat Prancis yang tampil impresif sejak babak grup, dan juga Spanyol yang tak kalah gemilang, ya, dalam penampilannya di pertandingan-pertandingan Piala Dunia nanti.
1: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Di sini beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite tahun 2027. Waduh. Faktanya setelah memang cari klaim tersebut adalah tidak benar, bohong dan hoax. Narasi itu memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak ada kaitannya dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina tahun 2023. Saat itu, Direktur Utama Pertamina, Niki Widiawati, mengusulkan pergantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi buku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang. Makanya dicek dulu kalau ada apa-apa teh ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun, oke? Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung. Pendengar, masih bersama saya Bilal Wibisono. Di hari Selasa 14 Juli 2026 ini merupakan hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah ya, atau MPLS. Dan tentunya ini di seluruh sekolah di Jawa Barat, termasuk di kota Bandung maupun daerah lainnya di sekitarnya, juga tengah melaksanakan masa-masa MPLS ini yang memegang peranan penting untuk para siswa baru. Nah, di sore hari ini kita akan membahas terkait antisipasi yang dilakukan pihak sekolah dalam mencegah terjadinya bullying selama MPLS 2026 atau perundungan ya, bullying atau perundungan. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Ibu Lina SPDMT, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Padalarang. Ibu Lina, selamat sore.
2: Selamat sore, Kak.
1: Ya, baik Ibu. Ini bagaimana MPLS di SMA 1 Padalarang sejauh ini di hari kedua, Bu? Lancar apa gimana, Bu?
2: Alhamdulillah, sangat lancar. Mm-hmm. Dan kalau di SMA Negeri 1 Padalarang itu, kami baru memulai pra-MPLS hari ini. Karena pelaksanaan di SMA, SMK, dan SLB itu mulai besok.
1: Oh, baik.
2: Tetapi untuk masalah tadi pencegahan ya, antisipasi bullying yang kami sudah lakukan, itu melalui proses pengetahuan dulu untuk para pemegang kebijakan di sekolah, yaitu tim manajemen, khususnya tim kesiswaan, dan dibantu juga oleh para anak OSIS yang kelas 11 yang masih aktif sekarang menjabat pengurusan OSIS. Di situ kita menyamakan persepsi bahwasannya MPLS saat ini adalah MPLS ramah sesuai kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di situ di mana kami juga sebagai sekolah ramah anak yang sangat mengedepankan untuk bisa membuat suasana MPLS ini sangat menggembirakan dan menyenangkan. Tidak ada kekerasan fisik, verbal maupun seksual yang ada di sekolah. Mungkin gitu pengantarnya, Pak, Kak.
1: Baik, berarti ini ya Bu ya, didorong untuk MPLS-nya ini supaya ramah, tidak ada perundungan, maupun juga tidak ada senioritas pastinya ya. Karena tadi sudah diarahkan juga kepada pengurus OSIS kelas 11 dan 12, dan diharapkan tentunya mereka juga mengarahkan teman-teman seangkatan ya, seperti itu ya Bu ya, bagaimana?
2: Iya, karena memang kami sudah terbudayakan gitu, jadi tidak ada kekerasan fisik, bullying juga gitu, sehingga ada hal-hal tertentu yang sebelumnya diantisipasi saat mereka mau ke OSIS, jadi pengurus OSIS juga diberikan pengetahuan, wawasan, dan beberapa hal yang mungkin alternatif analisis yang mereka harus lakukan apabila ada indikasi kekerasan di sekolah. Sehingga ini sejalan gitu dengan program MPLS sekarang, bagaimana mengenalkan ke para siswa yang baru ya, murid baru di sekolah, agar memperlakukan mereka dengan baik, membuat mereka bahagia dan mengenal lingkungan sekolah dengan nyaman dan bahagia, sehingga mereka akan merasa betah untuk belajar di SMA Negeri 1 Padalarang.
1: Baik, jadi memang diusahakan seperti yang disampaikan tadi Bu ya, bahwa MPLS-nya ini harus ramah, menyenangkan, tidak boleh lagi ada. Kalau zaman dulu kan memang MPLS ini terkenal dengan kata ospek Bu ya. Ini dikenal cukup banyak hal yang harus dilakukan oleh anak baru biasanya gitu. Nah ini pergeseran dari MPLS yang seperti dulu hingga sekarang yang mulai menjadi ramah kemudian juga menyenangkan untuk anak-anak baru ini, seperti apa sih Bu perjuangannya sebagai tenaga pendidik terutama di tingkat SMA Bu ya, karena SMA ini kan biasanya anak-anaknya lagi puber, jadi memang perilaku dan pendekatannya juga tentunya berbeda Bu, gimana?
2: Iya, sebagai pimpinan satuan pendidikan yang saya lakukan memberikan persamaan persepsi dulu kepada para guru dan tenaga pendidikan di sekolah. Sehingga kami mempunyai persepsi yang sama bahwasannya sekolah itu harus aman, nyaman, dan bahagia gitu. Sehingga apapun posisi kami di sekolah itu mendukung program sekolah ramah anak gitu. Kemudian dalam hal yang lain berhubungan dengan pembiasaan yang kami lakukan di sekolah sesuai dengan nilai-nilai Pancawaluya yang sekarang dikembangkan di Jawa Barat gitu, itu juga sangat beririsan gitu, sehingga kegiatan sekolah ramah anak dan kegiatan untuk pembentukan karakter Pancawalanya juga sejalan gitu. Sehingga anak-anak yang di SMA Negeri 1 Padalarang itu mempunyai persepsi yang sama juga dengan kami, karena kami memberikan teladan kepada anak-anak untuk bisa memperlakukan teman ataupun ke guru atau guru ke siswa gitu, atau tenaga pendidikan ke siswanya gitu, sehingga ya kalau sudah satu persepsi bahwasannya mohon maaf tidak ada toleransi lah untuk tindakan-tindakan kekerasan yang ada di sekolah gitu.
1: Baik, jadi memang sudah tidak boleh Bu ya, seperti misalnya kalau anak baru tidak boleh ke toilet ini, kemudian misalnya MPLS-nya pakai topi yang aneh-aneh itu udah nggak boleh Bu ya sekarang?
2: Nggak ada.
1: Baik,
2: sudah
1: harus,
2: tidak ada Pak.
1: Harus aman,
2: jadi,
1: ya, baik.
2: Seragam juga sudah hanya seragam sekolah, gitu. Mm-hmm. Kemudian tugas juga yang diberikan tidak ada tugas yang aneh-aneh atau atribut apapun aneh-aneh, tidak ada.
1: Baik,
2: jadi sangat-sangat humanis, dan ya tadi kita ingin suasana itu bisa menyenangkan, bukan tekanan atau intimidasi.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Bu Lina atas bincang-bincangnya di sore hari ini terkait MPLS ya di tingkat SMA, khususnya kalau dengan Bu Lina ini sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Padalarang, membahas terkait antisipasi yang dilakukan pihak sekolah dalam mencegah terjadinya bullying atau perundungan di MPLS 2026. Selamat sore Ibu, selamat
2: sore,
1: bertugas MPLS besok, sukses selalu.
2: Iya, hatur nuhun, mangga.
1: Baik, pendengar, berikut tadi dialog sore ini tentang MPLS ya, di mana MPLS ini tadi ditekankan juga harus ramah terhadap anak, kemudian juga harus aman. Jadi sudah tidak boleh ada lagi perpeloncoan, bullying maupun juga perundungan terhadap anak-anak yang baru menjajaki masa-masa terbarunya, seperti dari SD ke SMP maupun SMP ke SMA.
0: Bandung sore ini. Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta terkini.
1: Dengar, sesaat lagi kita akan menyimak laporan dari reporter kami Ian Sofian terkait 7 desa di Kecamatan Cibinong, Cianjur Selatan rawan kekeringan dan sudah dilaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Seperti apa laporan tersebut? Kita sudah terhubung bersama reporter Ian Sofian di Cianjur. Kang Ian, selamat sore.
4: Selamat sore.
1: Baik, silakan laporan Anda.
4: Baik, sudah berdengar di manapun Anda berada. Cuaca dengan panas terus-terusan dan atau bisa dikatakan panas El Nino, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur saat ini telah melakukan pemantauan di wilayah yang rawan terjadi kekeringan, dan tentunya cuaca panas terjadi adanya kemarau yang panjang di beberapa wilayah, pun terjadi adanya kekeringan, dan pantauan BPBD di beberapa titik dan sudah menerima beberapa laporan dari Kecamatan Cibinong, yaitu ada 7 desa yang diduga atau belum kekeringan. Terkait kekeringan masih laporan dari pihak desa atau Kecamatan Cibinong, Cianjur Selatan. Namun demikian, tentunya pihak BPBD terus melakukan mitigasi ke berbagai wilayah yang diindikasikan waspada akan terjadinya kekeringan di setiap kecamatan, baik wilayah Cianjur Selatan maupun Cianjur Utara dan Cianjur Timur. Tentunya Kabupaten Cianjur yang terbagi 32 kecamatan ini sangat luas. Namun demikian tetap pantauan tidak hanya ke selatan, di wilayah Cianjur Utara pun dipantau karena sering terjadi adanya kekeringan apabila terjadi kemarau panjang. Demikian laporan dari Cianjur yang setiap melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih Ian atas laporan Anda dari Cianjur Selatan ya, terkait 7 desa di Kecamatan Cibinong Cianjur Selatan rawan kekeringan dan telah menjadi atensi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan tetap di 97,6 FM dari Pro 1 Bandung.
3: Bandung sore ini.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan, karunia rahmat dan kemuliaan. Juga mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan manfaat ilmu dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Sahabat-sahabati kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciri khas lain seorang muslim atau manusia ideal, manusia yang dikehendaki oleh Allah, oleh Sang Penciptanya, sebagaimana tertera di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu pada bab ke-7, bab tentang al-iman. Ayyuhibba li ahima yuhibbu li nafsi. Suka memberikan kepada orang lain apa yang dia sukai. Pada hadis yang ke-13, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau pada hadis yang ke-13, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Musaddad, Musaddad dari Yahya, dari Syu'bah, an Qatadah dari Qatadah, an Anas radhiyallahu anhu dari Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Husain Al-Mu'allam, dia berkata, Qatadah mendapatkan dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabatnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.

tidak dikatakan beriman kalian, sehingga kalian sangat mencintai apa yang kalian berikan itu kepada orang lain sebagaimana kalian mencintainya. Hadis sahih ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa di antara ciri kesempurnaan seseorang menjadi manusia yang ideal, menjadi muslim yang sejati adalah ketika memberi sesuatu kepada orang lain adalah memberi sesuatu yang dia sukai. Memberi makanan adalah makanan yang memang dia sukai, makanan yang menyehatkan, makanan yang baik, yang halal dan thayyibah. Itu di antara ciri idealnya seorang muslim atau seorang manusia. Berbeda ketika seseorang memberi, misalkan memberi makanan karena dia tidak suka dengan makanan itu, atau karena makanan itu membuat dirinya sakit, atau makanan itu memang dari jenis makanan-makanan yang kotor, makanan yang tidak baik, kemudian diberikan kepada orang lain, maka ini bertentangan dengan karakteristik manusia yang sempurna. Dulu pernah terjadi, yaitu putra Nabi Adam alaihissalam antara Qabil dan Habil. Bagaimana di antara keduanya, yang satu mensedekahkan karunia Allah dari buah-buahan dengan sedekah yang begitu indah, yang dia sukai, yang dia cintai, yang dia sangat menginginkan, tetapi kan diperintahkan oleh Allah dia berikan yang terbaik itu untuk sedekah. Sementara yang lain, dia memberikan harta atau buah-buahan atau karunia Allah yang memang sudah busuk, sudah buruk, sudah tidak dia sukai, baru diberikan kepada orang lain, atau bekas-bekas yang dia sendiri sudah bosan. Ini yang kemudian dikenal dengan kisah bagaimana diterimanya sedekah dari putra Nabi Adam alaihissalam yang bernama Habil, dan sedekah yang ditolak dari putra Nabi Adam alaihissalam yaitu Qabil, yang kemudian menjadi barometer bagaimana menjadi manusia yang benar-benar ideal, sempurna. Sahabat-sahabat kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, oleh sebab itu kita dianjurkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain itu adalah sesuatu yang memang kita juga suka, kita juga sangat menginginkannya, malah justru sesungguhnya kita sangat ingin menikmatinya, memakainya. Namun karena kebutuhan orang lain kepada itu lebih besar, maka kita memberikannya. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Dia memberikan sesuatu sebagaimana yang dia yuhibbu li nafsi, yang dia cintai. Itulah keindahan etika dan norma yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kasih Rasulullah kepada kita umatnya, supaya kita menjadi umat-umat yang hidup dengan damai, sejahtera, tentram, bahagia, penuh dengan keberkahan, dan menjadi manusia yang ideal. Bukan saja kesuksesan di dunia, tetapi juga mengantisipasi supaya kelak di hari akhir terhindar dari api neraka, dari siksa Allah SWT, dari jahannam, dari hal-hal yang memang dianjurkan untuk dijauhi. Maka seorang muslim dianjurkan untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan, kebahagiaan di dunia ini, dan juga kebaikan, kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzaban nar, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Karena sesungguhnya siksa neraka itu benar-benar tidak ada hentinya, tidak ada yang dapat menolongnya melainkan Allah SWT. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mempelajari apa saja akhlak-akhlak yang Rasulullah anjurkan, apa saja yang harus dihindari. Itulah jalan keselamatan, tidak ada yang lain kecuali apa yang telah disampaikan Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung sore ini. Lintas informasi.
1: Informasi pertama pendengar datang dari wilayah Kabupaten Garut ya, di mana polisi memastikan berita macan tergam 3 orang di Garut itu merupakan hoax ya, atau berita bohong. Polres Garut memastikan informasi yang beredar melalui pesan berantai WhatsApp terkait adanya seekor macan yang turun gunung disebut telah merekam 3 warga. Ini adalah tidak benar. Klarifikasi tersebut disampaikan setelah beredarnya narasi disertai video yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video yang diklaim sebagai korban serangan macan di Pepandayan bukan berasal dari Kabupaten Garut. Kasih Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi menyampaikan bahwa video yang beredar merupakan dokumentasi korban dalam peristiwa ledakan bom mortir di wilayah Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Informasi selanjutnya pendengar, DPRD Jabar terima aspirasi masyarakat, dorong perda perlindungan keluarga. Komisi 5 DPRD Jawa Barat menerima audiensi dari Forum Silaturahmi Dewan Keluarga Masjid Bandung Raya dan Paguyuban Pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, kedua kelompok masyarakat menyampaikan aspirasi terkait keprihatinan mereka terhadap isu yang mereka sebut sebagai maraknya perilaku penyimpangan seksual Jawa Barat. Wakil Ketua 5 Komisi DPRD Jawa Barat, Siti Muntama, mengatakan audiensi tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, data, serta pengalaman yang mereka temui di lapangan. Menurutnya, berbagai masukan itu akan menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam menyusun kebijakan.
0: Bandung sore ini.

0: Peristiwa kebakaran di area publik ramai seperti mall bisa jadi lebih berbahaya. Selain jangkauan ke area aman lebih jauh, kepanikan dan kerumunan pengunjung rentang terjadi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk evakuasi diri dan keluarga saat kebakaran di area publik sebagai berikut. Sebelum masuk ke area publik seperti mall, pastikan telah mengetahui lokasi pintu keluar dan pintu darurat. Ini akan membantu Anda dan keluarga menemukan jalur evakuasi yang tepat. Beritahu keluarga Anda dan anak-anak yang pergi bersama tentang lokasi titik pertemuan saat terjadi kondisi darurat. Pastikan titik pertemuan tidak berada jauh dari lokasi dan berada di zona aman. Ini mengantisipasi situasi jika kebakaran terjadi ketika keluarga pergi saling terpisah di mall. National Fire Protection Association menyebutkan saat terjadi kebakaran di ruang publik, hindari berdiam diri terlalu lama. Jalan terus menuju pintu keluar dan perhatikan langkah untuk mencegah tersandung. Listrik kemungkinan akan mati ketika terjadi kebakaran. Oleh karena itu, pastikan berjalan di jalur yang tepat. Pastikan posisi anak tetap dalam jangkauan. Ketika kebakaran terjadi, gandeng anak dengan erat dan minta mereka untuk tetap berjalan menuju pintu keluar. Anak-anak yang berusia lebih kecil dapat digendong alih-alih ditaruh di kereta dorong atau stroller. Berhati-hatilah saat melangkah di tangga dan area landai lainnya. Kekuatan kerumunan yang bergerak bisa jadi sulit dikendalikan, sehingga dapat menyebabkan tersandung, jatuh, bahkan terinjak-injak. Hindari saling dorong dan jika memungkinkan selalu pegang tepian tangga atau dinding ketika melalui area landai. Jangan pernah menggunakan lift saat terjadi kebakaran di mall. Listrik dapat padam saat terjadi kebakaran sehingga dapat menghentikan kinerja lift sewaktu-waktu. Alih-alih menggunakan lift, gunakanlah tangga darurat dan tangga umum.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, kereta api telah menjadi salah satu moda transportasi yang populer dan efisien di banyak negara. Namun, selalu ada resiko yang perlu diantisipasi saat menggunakannya. Agar perjalanan Anda tetap aman dan nyaman, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan agar terhindar dari kecelakaan. Pertama, ikuti petunjuk dan peraturan. Kedua, hindari berdiri di dekat rel. Ketiga, jangan naik atau turun dari kereta yang masih bergerak. Empat, gunakan pintu dan pegangan yang tersedia. Lima, waspadai perlintasan kereta api. Enam, jaga anak-anak dengan tepat. Dan tujuh, laporkan kondisi bahaya.

0: membahas sebuah topik mengenai Perpres atau peraturan presiden LGBTQ atau lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer sebagai ancaman negara yang setara dengan terorisme. Dan untuk membahas hal tersebut terkait pendekatan hukumnya, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Profesor Nandang Sambas.
1: Secara legal standing, presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan presiden atau keputusan presiden. Namun perlu juga dicermati terkait dengan mungkin pentingannya terkait dengan mengeluarkan perpres mengkategorikan tindakan LGBT sebagai ancaman yang disamakan dengan terorisme. Ya, itu mungkin yang perlu ada
0: pekajian
1: yang ya, perlu didiskusikan ya. Kalau dilihat dari aspek moral, bahwa yang namanya LGBT itu adalah salah satu ancaman dari sudut kriminologi, itu merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum jelas. Dari segi hukum, sebetulnya memang sudah ada peraturan atau peraturan perundang-undangan termasuk KUHP mengancam. Soalannya adalah bukan semata-mata instrumen aturan, tapi juga bagaimana action melakukan tindakan-tindakan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan LGBT, juga bagaimana upaya-upaya pencegahannya, itu penyehatan masyarakat, itu yang lebih penting lagi. Tanpa ada perpres pun, itu kan sudah ada, bahkan yang lebih tinggi aturannya gitu kan, hanya mengeluarkan perda dan peraturan-peraturan tindak lanjutan lainnya, tapi juga bagaimana upaya dengan melakukan sistem penyehatan masyarakat, misalnya tentang perizinan untuk tayangan-tayangan yang menunjukkan identitas seperti LGBT, jangankan perilaku LGBT, hak asasi untuk mempertahankan hidup saja, dalam hal-hal tertentu kalau dianggap itu ada kepentingan yang lebih besar, negara diberikan kewenangan untuk mencabut nyawa atau pidana mati lah salah satunya. Apalagi ini sudah jelas-jelas ini perilaku menyimpang. LGBT itu adalah hak orang untuk berperilaku seperti itu sudah jelas-jelas salah. Perilaku LGBT-nya sendiri kan pelanggar. Jadi kalau misalkan ingin dilindungi atas pelanggaran, nampaknya tidak nyambung logikanya. Dengan mempertahankan LGBT itu hak seseorang, itu berarti mentolerir perilaku-perilaku menyimpang.
2: Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai Radio Mega Hak Siar Terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Oke. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Perempuan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa jadi MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak jadi MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian anu sekolah hanyar masuk nih, seneng kah kayak apa persen sekolah hanyar turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
11: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
11: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton ton secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
11: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asli. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Resik indah dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Ada yang mau sampaikan, Gus? Gimana, Gus?
14: Ya, alhamdulillah, KPK 21. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan.
15: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama, yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
16: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
15: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
14: Ya, alhamdulillah, KPK 21. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
17: Ya, tadi Bos mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang
14: mau diungkap? Ya, apa yang terungkap nanti persidangan, ya.
15: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
19: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
20: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
18: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
21: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
22: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olysee, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
21: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
23: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
21: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, Selasa 14 Juli 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Apa kabar Anda pendengar di Bandung malam ini? Andre Ardian menyapa dari studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Nih, Bandung makin hari makin tiris, ya enggak sih? Waduh. Ini juga di hari Selasa seperti biasa Andre Ardian akan menemani Anda pendengar sampai dengan pukul 12 malam nanti dengan berbagai rangkaian informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan Mimbar Agama Buddha di malam hari ini dengan topik hidup tanpa penyesalan di Pro 1 RRI Bandung.

0: Selamat malam pendengar program RRI Bandung 97,6 FM dimanapun Anda berada. Terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali hari ini dalam siaran Mimbar Agama Buddha. Bersama saya Denny, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang mengenai topik-topik menarik seputar agama Buddha. Malam hari ini kita akan mendengarkan sharing Dhamma dengan topik Hidup Tanpa Penyesalan yang akan disampaikan oleh Ibu Susi Mulyawati. Langsung saja kita mendengarkan sharing Dhamma yang akan disampaikan oleh beliau. Selamat mendengarkan.
1: Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya. Selamat malam para pendengar yang berbahagia dalam Dhamma. Pada kesempatan malam ini, saya akan membawakan topik yang berjudul Hidup Tanpa Penyesalan. Selama perjalanan hidup kita sejak kecil sampai sekarang, tentu kita semua pernah mengalami rasa penyesalan. Ada penyesalan yang timbul karena faktor eksternal yang berada di luar kuasa kita. Misalnya karena terlahir di keluarga tertentu, terlahir di negara tertentu, menyesali kondisi global, menyesali kondisi alam dan cuaca, menyesali kisah nasib orang lain, menyesali kematian orang lain. Tentu saja, menyesali hal-hal tersebut hanya akan menambah beban dalam pikiran kita saja, sedangkan semua itu tidak berkaitan dengan kita. Ada pula penyesalan yang disebabkan oleh faktor diri kita sendiri. Misalnya penyesalan karena kita tidak mengucapkan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menyesal karena telah berpikir, berucap, dan melakukan sesuatu. Menyesal karena tidak memiliki kesempatan, melewati dan menyia-nyiakan kesempatan. Atau menyesal karena tidak berani untuk melakukan dan tidak berani untuk tidak melakukan. Mungkin kita juga pernah menyesal karena tidak mencegah atau malah mencegah terjadinya sesuatu. Menyesal telah membantu atau menyesal karena tidak membantu. Menyesal tidak berani menolak atau menyesal karena telah menolak. Dan masih banyak penyesalan-penyesalan lainnya. Ketika mengingat masa silam yang mungkin pernah mengalami atau melakukan perbuatan yang sangat menyedihkan, yang pernah melakukan banyak karma buruk dan menyakiti banyak kehidupan makhluk lain, mungkin kita pernah terikat dengan nafsu rendah dan tersesat di dalam kebodohan batin, hingga rasa sesal itu muncul dan menyeruak dari dasar sanubari. Ingin rasanya kita dapat mengulang semua itu, tetapi tidak akan mungkin dapat kita lakukan. Beberapa hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari suatu penyesalan. Bisa saja seseorang menjadi stres dan putus asa. Ada yang bertekad untuk tidak mengulangi lagi dan betul-betul menepati tekadnya. Ada yang sudah bertekad untuk tidak mengulangi, tetapi masih saja mengulangi. Ada yang menyesal sesaat, tetapi terus-menerus melakukan hal yang sama, sehingga kembali lagi merasa menyesal yang terus berulang. Ada yang menjadi takut untuk melakukan apapun, karena tidak ingin dirinya mengalami penyesalan yang serupa. Seiring berjalannya waktu, bobot penyesalan biasanya akan berkurang. Dari semula besar, kemudian menjadi ringan, dan lama-lama mungkin akan dapat kita lupakan. Tetapi biasanya ketika kita sedang mengalami masa buruk, misalkan di waktu sakit atau saat mengalami penderitaan, maka kilasan peristiwa buruk di masa lampau mungkin akan kembali muncul dan terlintas di pikiran kita. Atau di saat menjelang akhir hidup, biasanya orang akan mengingat kembali penyesalan-penyesalan yang sempat dialami, sehingga bobot penyesalan yang semula sudah ringan dapat kembali membesar. Ada kelompok orang yang seringkali mengekspresikan penyesalannya di hadapan pihak lain, baik dengan perkataan maupun dengan tindakan. Tetapi ada kelompok yang hanya memendam penyesalannya di dalam hati sendiri, tetapi berusaha untuk menunjukkan penyesalannya melalui tindakan. Ada juga kelompok yang seringkali mengekspresikan penyesalannya, tetapi tidak pernah menunjukkan penyesalannya di dalam tindakan. Dan ada juga kelompok yang tidak pernah mengekspresikan penyesalannya sama sekali, baik melalui ucapan dan tindakan kepada orang lain. Apabila kita melihat orang-orang seperti ini, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dalam hal ini. Tetapi apabila kita yang mengalaminya, seyogianya kita dapat melakukan tindakan-tindakan memperbaiki diri untuk dapat meredam penyesalan itu. Para pendengar yang berbahagia, apakah dengan merasa menyesal secara mendalam dan berkepanjangan, lalu kita dapat mengubah masa lalu kita? Bila kita hanya menyesali saja, tanpa pernah mencoba untuk melakukan perubahan, apakah akan memberikan perubahan terhadap masa depan kita? Seringkali kita berjalan dengan membawa beban penyesalan yang begitu berat di atas pundak kita. Penyesalan ini seakan menjadi magnet bagi segala jenis perasaan negatif, seperti kemarahan, ketakutan, kesedihan, minder, sakit hati, dengki, trauma, perasaan bersalah, kecemasan, dan pikiran-pikiran buruk lainnya. Akibatnya, kondisi pikiran, perkataan dan perbuatan kita kerap kali terkontaminasi oleh magnet negatif yang ada. Kadang pikiran kita terus-menerus berkutat pada beban tersebut yang menyebabkan kita kesulitan untuk berkonsentrasi, sulit untuk tidur, sulit untuk makan, dan sulit untuk menghadapi hari esok. Ada sebagian orang yang memperlakukan beban pikiran negatifnya seperti sebuah benda pusaka yang harus dijaga baik-baik. Setiap hari selalu sibuk memikirkan luka yang menyakitkan, sehingga terjebak dalam rasa sesal yang menyiksa diri. Setiap malam mereka akan menyimpan beban tersebut dengan rapi di dalam sebuah lemari, dan keesokan paginya ketika terbangun mereka akan cepat-cepat membuka lemari tersebut dan mengambil beban tersebut untuk segera diletakkan di pundaknya kembali. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang bila mereka berjalan tanpa beban di pundaknya. Masa lalu sudah tidak akan dapat kita ubah, dan masa depan masihlah menjadi sebuah rahasia alam. Tak perlu kita terjebak pada masa lalu

pasti kita akan bisa mengubahnya dengan menggerakkan tuas persimpangan. Walau berat, tapi apabila kita tidak pernah mencobanya, maka tidak pernah akan ada perubahan. Demikian pula dengan arah hidup kita. Bila kita terus-menerus melakukan karma buruk, sudah tentu kehidupan yang akan kita jalani pasti akan diwarnai dengan buah karma buruk. Apabila kita berusaha keras untuk mengubah jalan hidup, tentu akan lebih mungkin bahwa hidup kita akan berubah menjadi lebih baik dibanding kita tidak pernah berusaha untuk mengupayakannya sama sekali. Mari mencoba untuk mengikis rasa penyesalan dengan melakukan usaha berikut ini. Yang pertama adalah menyatakan pertobatan. Kita bisa melakukan pertobatan di depan altar Sang Buddha dengan bersujud sepenuh hati, menyatakan perlindungan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan menyatakan penyesalan yang tulus dari lubuk hati yang terdalam atas semua hal yang pernah diperbuat, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani, dan berupaya untuk mengubah jalan hidup yang buruk dengan bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Ketika kita menunjukkan niat yang kuat untuk berubah dan melakukan perbaikan, kita tidak hanya membebaskan diri dari penyesalan, tetapi juga mendekatkan diri kepada kebijaksanaan dan kedamaian batin. Yang kedua adalah moralitas diri. Dengan berpegang pada Pancasila Buddhis, kita bertekad untuk melatih diri kita menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari mengambil barang yang bukan milik kita, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan yang tidak benar, dan menghindari makanan dan minuman yang memabukkan dan menghilangkan kewaspadaan diri. Yang ketiga, belajar melakukan transformasi diri. Bila kita menyadari kita terlalu emosional, kita harus berusaha untuk melatih kesabaran. Bila kita menyadari bahwa kita terlalu pemarah dan pembenci, kita harus belajar untuk mengembangkan cinta kasih. Bila kita menyadari bahwa kita memiliki sifat yang kurang baik, maka kita harus belajar untuk mengeliminasinya, walau sekecil apapun, untuk mengubah diri kita menjadi manusia yang lebih baik, yang berpedoman pada dhamma ajaran Sang Buddha. Percuma saja kita menyesali sesuatu, akan tetapi kita tetap melakukan hal yang sama terus-menerus, yang sudah pasti akan kita sesali lagi dan lagi. Yang keempat, belajar untuk menyadari dan menerima kondisi. Menerima kondisi diri bukanlah berarti bahwa kita hanya pasrah saja dalam menghadapi kondisi kita dan tidak berniat untuk melakukan perubahan atas kondisi tersebut. Kita harus belajar untuk menyadari tentang kondisi diri, baik itu berupa mental maupun fisik yang saat ini kita alami. Kita belajar memahami dan mengerti yang disertai dengan kebijaksanaan untuk menerimanya. Menyadari bahwa semua yang kita alami saat ini tidaklah kekal. Apapun yang terjadi saat ini akan segera berlalu, seperti dunia ini yang akan terus berputar. Demikian pula waktu akan berlalu. Kemarin telah berganti menjadi hari ini, dan akan berganti pula menjadi esok hari, dan seterusnya. Dengan begitu, kita dapat melihat tindakan dan pikiran kita dengan jelas dan akurat. Ini membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menghindari tindakan yang dapat menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Yang kelima, belajar memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kita. Dengan kita belajar setiap saat untuk memaafkan semua orang yang pernah dengan sengaja maupun tanpa sengaja menyakiti kita, kita akan dapat menyingkirkan kemelekatan kita akan energi kemarahan dan dendam yang kita pancarkan terhadap orang-orang tersebut. Setelah kita memaafkan mereka, maka kedamaian

Kalian akan mengisi hati kita. Bukankah mengingat dan mendendam atas kesalahan orang lain itu sangat melelahkan dan menguras energi kita? Mengapa kita terus-menerus terikat pada hal itu? Yang keenam adalah belajar memaafkan diri kita sendiri. Kadang ketika orang lain melakukan kesalahan pada kita, kita dapat memaafkan mereka. Tetapi di saat diri kita sendiri melakukan kesalahan, justru kita lebih sulit untuk memaafkan diri kita sendiri. Apakah kita sudah bersikap adil terhadap diri kita? Kita bisa saja merasa kecewa dan marah terhadap diri kita sendiri. Setiap detik, menit, jam, dan berganti hari, bulan, dan tahun, mungkin sampai kita mati. Tetapi apakah hal tersebut dapat mengubah masa lalu kita, walau sedikit saja? Tentu saja tidak. Mari kita belajar untuk memaafkan diri kita sendiri dan tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri kala mengingat perbuatan buruk kita di masa silam. Yang ketujuh adalah bersyukur dan berterima kasih. Mari kita selalu mensyukuri dan berterima kasih kepada diri kita sendiri yang sudah berhasil untuk dapat bertahan menghadapi derasnya arus kehidupan hingga kita sanggup berdiri saat ini dengan segala kondisi yang ada. Bersyukur bahwa telah banyak pelajaran yang telah kita terima agar dapat selalu membuat kita menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Berterima kasih bahwa kita telah melewati suka dan duka, segala macam rintangan hidup yang telah menjadikan kita kuat. Berterima kasih kepada semua yang telah menyakiti kita, yang telah menjadi salah satu guru terbaik bagi kita untuk menjalani hidup kita. Berterima kasih bahwa stok buah karma buruk yang pernah kita lakukan sudah semakin berkurang, sehingga kedepannya jalan kita akan semakin ringan. Yang kedelapan yaitu melatih Brahma Wihara. Kita dapat melatih praktek Brahma Wihara dengan membacakan Brahma Wihara Parana sebagai berikut. Semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuatnya, baik atau buruk, itulah yang akan diwarisinya. Para pendengar yang terkasih, dari semua yang telah kita bahas malam ini, memanglah tidak mudah untuk dilakukan. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Tetapi kalau tidak dari sekarang, kita mencoba untuk melakukannya, apakah akan ada perubahan? Tentu, kita tidak menginginkan hidup kita yang berharga ini hanya akan dihabiskan dengan penyesalan yang terus-menerus dan berulang-ulang terjadi hingga akhir hidup kita nanti. Semoga setelah ini kita semua dapat menjalani hidup tanpa ada penyesalan lagi yang akan kita alami di masa mendatang. Semoga semua yang mendengarkan mimbar agama Buddha pada malam hari ini selalu berbahagia, sehat, dan kuat dalam menjalani kehidupan ini. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.

Pendengar, demikian tadi kita telah dengarkan bersama sharing Dhamma yang telah disampaikan oleh Ibu Susi Mulyawati. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Pendengar program RRI Bandung 97,6 FM yang berbahagia, kita telah sampai di penghujung acara. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Keluarga Budayana Indonesia, RRI Bandung Pro 1 97,6 FM, dan kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Kita berjumpa kembali minggu depan pada hari Selasa. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.

Masih di Bandung Malam ini pendengar barengan Rardian sampai jam 12 malam nanti. Di Bandung Malam ini beberapa rangkaian acara ini bakalan kita sajikan. Juga bakalan seru banget malam ini karena kita juga bakalan ngobrol-ngobrol. Seperti biasa nanti di ngobrol-ngobrol bareng komunitas, kali ini bareng komunitas Hope Community. Waduh, gak sabar banget. Tapi tenang dulu, kita bakalan dengerin drama radio dulu sebelum ngobrol-ngobrol di Ngobras. Di Pro 1 RRI Bandung dengan judul Menolak 1 Miliar.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya

0: Padahal di tempat kita, saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya, lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
1: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
1: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
2: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
2: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
1: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti

0: Setuju, Pak Bambang.
1: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya, Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita, silakan saja. Tetapi tidak merusak lingkungan.
0: Setuju, Pak. Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak, jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hus.
1: Bercanda, Pak.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung malam ini masih barengan Ray Ardian sampai jam 12 malam nanti. Seperti biasa di jam 8 malam kita hadirkan ngobrol bareng komunitas. Kali ini bareng komunitas Hope Community di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Pendengar, kita bakalan berbincang selama kurang lebih 1 jam ke depan bareng Hope Community. Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di WhatsApp di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-8978. Atau Anda juga bisa menyaksikan dan berkomentar melalui siaran langsung TikTok kami di @pro1bdg, Pro 1 Bandung. Kalau gitu langsung aja kita sapa narasumber yang tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Luar biasa, kabar baik?
2: Alhamdulillah baik
0: ya. Ini asli Bandung semua? Sudah ya tadi. Luar biasa, ini gimana? Tadi janjian dulu abis ngopi langsung kesini apa dari rumah masing-masing?
3: Dari rumah masing-masing sih tadi, langsung kesini. Karena kayaknya udah gak sabar ya.
0: Udah gak sabar, padahal bisa tadi jam 7 kita langsung on air aja.
2: Kecepetan
0: ya kalau gitu. Aduh, luar biasa. Tapi sebelumnya terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol lagi di Pro 1 RRI Bandung, di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Tapi ini sekarang kita banyak pendengar baru ya. Kalau Hope Community ini pernah ke Pro 1 tahun lalu, pastinya banyak banget pendengar baru ini juga yang pengen kenalan lagi sama Hope Community. Jadi sambil kenalan, ada siapa di sini, sebagai apa, dan jelasin mungkin Hope Community itu apa sih. Yuk.
4: Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Saida Nur Asfia, akrabnya disapa Asfi. Aku salah satu anggota dari divisi lead di Hope Community.
0: Divisi apa?
4: LED.
0: LED.
2: LED.
0: Oh, LED. Apa tuh LED?
4: Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan sumber daya masyarakat di sekitar kita lebih ke seperti itu. Jadi programnya khusus kepada SDM gitu.
0: Oke, ke SDM ya, ke sumber daya manusia. Ada Teh Sayida Nur Asyifa ya.
4: Panggil aja Asfi ya. Akhirnya.
0: Asfi.
4: Ya.
0: Asfi. Oh, bagus banget namanya, by the way. Di sebelah kiri saya ada siapa?
5: Oke, saya. Nama saya Faliza Nafisa, biasa dipanggil Faliza. Di sini saya sebagai sekretaris umum.
0: Faliza sebagai sekretaris umum. Ya, luar biasa. Faliza. Kemudian juga ini namanya by the way genzi-genzi banget ya. Faliza. Ashfia. Wah, yang sebelah kanan ini ada siapa?
6: Halo, nama aku Letra Dua Zahra. Aku sebagai bendahara umum.
0: Radwa Azahra. Betul. Kenapa aletanya gak disebut?
6: Tadi udah aleta.
0: Oh, udah. Gak ada di sini. Ada ya. Aleta ini juga sama aleta Radwa Azahra. Keren banget ya. Ketiga orang ini siap buat ngobrol-ngobrol. Nah, sekarang kita mungkin pengen tahu apa sih Hope Community itu?
4: Oke, jadi Hope Community itu adalah organisasi yang kita bangun sebagai bentuk wujud dari pergerakan anak muda. Karena kebetulan anggota dari Hope Community itu Gen Z semua. Jadi kenapa ada Hope Community? Karena awalnya kita diskusi nih, kok kayaknya anak muda sekarang butuh pergerakan untuk mendorong suatu bangsa ini bisa menjadi lebih baik gitu ya. Apalagi di era 5.0 gitu. Kebetulan sebelumnya Hope Community juga diskusi terkait dengan sebenarnya Gen Z ini keresahannya seperti apa. Apa yang perlu kita perbaiki. Setelah kita diskusi, setelah kita ngobrol, akhirnya kita ketemu nih permasalahan di lingkungan sekitar kita itu gak jauh beda dari teman-teman lainnya. Akhirnya kita membentuk komunitas ini atas dasar kepedulian, dan juga sebenarnya kita punya tujuan yang sama. Makanya Hope Community ini bergerak. Dan Hope Community ini juga bergerak khususnya dalam bidang anak-anak dan remaja gitu. Kenapa dalam bidang anak-anak dan remaja? Karena sebenarnya kita sadar bahwa anak-anak itu adalah salah satu generasi unggul yang perlu kita libatkan. Gak mungkin nih kita mau memajukan suatu bangsa tanpa si anak-anaknya ini kita libatkan atau kita bentuk dari kecil gitu.
0: Benar, setuju banget ya. Karena anak-anak dan juga remaja ini era-era usia-usia emasnya.
4: Betul.
0: Mereka.
4: Betul.
0: Gitu ya. Jadi memang untuk pembentukan karakter itu cocok gitu ya.
4: Yeah.
0: Luar biasa. Ini ada dari kapan sih Hope Community ini?
5: Dari tahun lalu, bulan Oktober kebetulan.
0: Oktober 2025 berarti ya, ini berarti terhitung baru gitu ya. Oktober 2025 ini, tapi udah banyak kegiatan nih kayaknya gitu ya, masif juga kegiatannya. Dan juga by the way, ini gimana sih ceritanya tiba-tiba Hope Community ini terbentuk, terus kalian ini saling ketemu di mana gitu, boleh dong diceritain?
6: Kalau Hope sendiri tuh terbentuk gara-gara adanya keresahan dari founder kami, yang dimana di lingkungan tuh sering ada bullying. Jadi founder kami tuh ingin membentuk sebuah karakter di kelingkungannya sehingga tidak akan terjadinya bullying tersebut lagi. Untuk ketemunya kami itu, kami sebetulnya teman-teman founder juga dan dia yang mengajak kami untuk bergabung kepada komunitas ini. Jadi
0: ngumpulin gitu.
6: Iya,
0: ya.
6: Iya betul. Jadi semua teman-teman founder.
0: Tapi sebelumnya berarti memang belum saling kenal ini.
6: Belum.
0: Jadi memang kenalnya tuh di Hope Community ini gitu ya, dari latar belakang berbeda-beda gitu. Ini semuanya Oktober 2025 serentak masuk apa gimana?
6: Beda-beda.
0: Terus pengen tahu apa sih yang bikin jadi mau gabung ke Hope Community ini gitu.
5: Awalnya sih yaitu karena kan dari teman-teman founder dulu nih, ayo yuk kita bikin komunitas gitu. Sampai akhirnya hayu kita kan coba ngajak orang dari yang dekat dulu, dari entah itu teman sekolah ataupun teman organisasi, teman komunitas yang lain. Sampai akhirnya Hope itu bisa benar-benar kebentuk gitu. Tapi gak langsung dengan anggota yang sekarang semua, dulu tuh baru sedikit. Karena kan ngumpulin anggotanya pun juga sedikit-sedikit ya, semakin berjalannya waktu makin banyak teman-teman yang lain juga yang tertarik. Bahkan ada dari temanku pun yang nanya, "Kak, kapan sih open recruitmentnya?" gitu. Soalnya kayak gak sabar banget mau masuk Hope karena ngelihat kegiatannya tuh, ih seru banget sih main sama anak-anak gitu. Kayak nemenin anak-anak, pengen nyoba juga gitu. Jadi kemungkinan kedepannya juga kita insya Allah bakal tambah anggota dengan open recruitment.
0: Keren. Sejauh ini ada berapa anggotanya?
6: 19
0: anggota ya. Yang pengurus?
6: Pengurus.
0: Semuanya dilibatkan pengurus. Ini sistemnya gimana? Open community kah atau memang ada proses seleksi dulu sebelum masuk ke Hope Community?
6: Sebetulnya belum ada seleksi khusus karena emang kami menarik dari teman-teman kami sendiri juga. Jadi yang tertarik untuk gabung ke Hope sendiri kita ambil. Jadi emang teman dekat sih, teman kenalan antar teman gitu.
4: Karena kan ini Hope Community ini dibuat atas dasar keinginan gitu ya.
6: Betul.
4: Tapi nggak mungkin kan suatu organisasi atau suatu komunitas ini bisa berjalan sendiri. Betul. Makanya founder dan ketua kami ini mengajak lingkungan sekitarnya yang rasanya mungkin
6: satu
4: tujuan
6: visi.
4: Satu visi gitu ya. Jadi bisa lebih akrab untuk membangun satu komunitas baru gitu.
0: Jadi memang kalian ini disatukan karena satu visi gitu ya.
6: Betul.
0: Dari latar belakang beda-beda. By the way, ini foundernya kemana?
6: Foundernya di belakang kami.
0: Jadi memang dari tadi diomongin tuh yang mana?
3: Ada ya, harus disebut foundernya karena dia tadi di sini ya.
5: Keliling-keliling.
0: Kirain yang mana? Foundernya nggak ada. Kalau ketuanya?
6: Dia juga.
0: Merangkap. Ini dari 2025 ada gitu ya. Terus juga ini rencananya bakalan ada regenerasi nggak sih?
4: Regenerasi itu pasti ada, pasti ya dalam setiap organisasi. Tapi untuk selanjutnya kita akan fokuskan dulu pada internalnya kita dulu sebelum kita regenerasi nantinya gitu. Tapi kalau ditanya regenerasi itu pasti akan ada karena suatu komunitas pasti butuh orang-orang yang melanjutkan gitu.
0: Bener, wah keren banget ini ada Hope Community gitu. Karena saya rasa juga Bandung tuh perlu banyak apa ya aktivitas yang memang atau kegiatan yang memang menopang, apalagi khususnya mungkin buat segmen remaja atau anak-anak ya.
6: Betul.
0: Keren banget, pendengar juga ini apa ya, pastinya penasaran banget gitu. Yang mau nanya boleh banget lewat WhatsApp di 0811-220-9760 atau bisa juga telepon di 727-8978. Bisa juga telepon di 727-5551. Nanti ada Teh Dinda yang bakal menyambungkan ke studio. Di TikTok juga Anda bisa menyaksikan secara visual, pendengar, dan juga bisa berkomentar di TikToknya Pro 1 di @pro_1ddg Pro 1 Bandung. Kita bakalan kembali lagi ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

0: Masih di Bandung malam ini, pendengar di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, bareng Hope Community. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit ya, udah kenalan juga sama Hope Community. Nah, kita penasaran nih sekarang di Hope Community ini punya program atau kegiatan apa aja nih. Langsung aja kita tanyain. Halo.
1: Hai.
0: Kok canggung banget
1: ya?
0: Kok agak awkward ya?
2: Member baru.
0: Ini ada member baru. Sebenarnya bukan member baru ya. Ternyata dari tadi kita ngomongin founder, ini dia foundernya ya. Memang datangnya belakangan ya. Ada siapa di sini di tengah?
1: Oke, semuanya kenalin, nama aku Fati Insani Kamilia, saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Hukum.
0: Wow, keren banget. Angkatan berapa, Kak?
1: 25
0: ya, luar biasa, keren banget ini foundernya. Ini by the way kita juga belum ngobrol-ngobrol, founder ini harusnya konkret nih. Kayaknya jawabannya kalau misalkan kita nanya ke founder, kenapa bikin ini?
1: Sebenarnya mungkin tadi udah sedikit diceritain gitu ya sama Aleta, cuman pada dasarnya ketika kita ingin istilahnya merubah sesuatu hal, itu tuh kan yang paling utamanya tuh adalah orang-orang yang akan merubahnya gitu. Sedangkan seperti kita lihat bahwasannya anak-anak zaman sekarang tuh agak sulit. Udah mah sekarang zamannya media, sosial media, terus bahkan teman-teman yang lain juga udah mulai fokusnya udah hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan Indonesia sebenarnya gitu. Makanya pas waktu itu ketemu sama Ade, sebenarnya kalau yang ngajak sih emang saya, cuman yang membuat apa ya landasannya tuh itu ada Faliza sama ada Faza. Kebetulan Faza tuh adalah wakil di Hope Community, dan sekarang tuh dia di kuliahnya di UGM gitu. Iya. Nah, jadi kita emang merintis tuh karena ada keresahan yang sama gitu, keresahan yang sama, hingga akhirnya oh kenapa enggak kita buat nih. Anak-anak tuh kan sekarang karakter pendidikannya, maksudnya kalau kita berbicara soal pendidikan emang iya dia tuh sekolah, cuman kan pendidikan yang nyata itu tuh bukan hanya sekolah dalam kata dia mendapatkan nilai gitu, tetapi daripada karakter dan juga bagaimana anak-anak itu bisa mandiri gitu. Nah, makanya hal-hal itu yang ingin kita bawa gitu. Gitu sih, Kak.
0: Keren banget. Ini anak muda banget nih, Indonesia banget nih.
1: Iya.
0: Keren. Nih kalau misalkan tadi dengar visinya, keinginan-keinginannya mungkin dibalut dalam satu program dan kegiatan nih, ada kegiatan apa aja di Hope Community ini?
2: Oke, untuk sejauh ini ada 3 ya program kerja yang utama gitu. Yang pertama itu ada Hero. Hero ini adalah program kerja yang kita tuh ngasah soft skill anak-anak gitu, entah itu dari keberanian mereka gitu, public speakingnya gitu,
1: pendampingan akademis ya.
2: Iya, dengan cara yang fun gitu, biar mereka juga nyaman dengan kita. Nah, untuk yang kedua itu ada Hero. Hero ini lebih ke program
3: fun step ya.
1: Yang tadi fun step.
0: Oh, tadi fun step. Yang tadi fun step, yang kedua Hero.
1: Iya.
0: Kirain ada Hero 1, Hero 2 gitu.
2: Iya, maaf ya.
1: Marvel ya.
2: Iya, kalau yang Hero ini tuh pendampingan belajar yang kira-kira mereka tuh kesulitan belajarnya di mana gitu. Jadi kita bantu dampingin, entah itu aku tuh enggak paham nih matematika yang ini gimana, kita bantu. Oh, aku tuh enggak ngerti PR yang ini tuh kayak gimana, kita bantu gitu.
1: Biasa sebelum UAS atau UTS tuh kita bakalan ada kegiatan itu Hero buat menajamkan pemahaman di sekolah gitu.
0: Keren. Ini another things daripada les gitu ya, tapi ini lebih ke pembentukan karakter juga ada gitu ya, terus pendampingannya juga ada gitu.
2: Betul.
0: Ya secara apa ya, secara psikologis mungkin ya.
3: Iya,
0: keren banget. Terus ada 2 tadi, Hero sama Fun Step.
2: Yang ketiga ini Forest. Ini tuh pembelajarannya di luar ruangan gitu. Kita udah ngelakuin yang 2 kali. Pertama itu ketika acara Change itu tuh acara yang dilakuin setahun sekali buat ngenalin Hope ataupun buat ngadain seminar dan lain-lain. Kita juga ajak anak-anak binaan kita gitu untuk tampil di sana. Jadi kan kita juga belajar nari-nari di sana. Anak-anak juga
1: jadi
2: bisa
1: pede. Puisi juga.
2: Betul, iya ada puisi gitu. Terus yang kedua itu anak-anak juga ada tampil lagi ya selawatan di pendopo, betul?
1: Pendopo Bandung.
0: Pendopo Bandung itu kerjasama juga sama
1: Pemprov. Sebenarnya lebih ke ada
0: ada ruangnya,
1: ada undangan. Iya, kebetulan undangan di mana anak-anak bisa nggak ini tampil gitu, tampil buat kegiatan pada saat itu pelantikan sebuah organisasi di pendopo gitu. Dan alhamdulillah anak-anak mau dan luas sih di sana mereka.
0: Keren banget. Ini apa ya yang jadi keresahan anak-anak? Nah, melihat fenomena mungkin anak-anak dan juga remaja di Indonesia, mungkin kita kerucutin lagi di Bandung Raya lah ya gitu. Menurut kalian gimana sih anak-anak sekarang?
1: Sebenarnya kalau berbicara tentang anak-anak itu tuh sangat kompleks ya, yeah, Kak. Karena yang harapannya menjadi penerus bangsa tuh saat ini tidak mencerminkan sebagai anak-anak yang bakal meneruskan bangsa gitu. Mulai dari etika dan sekarang tuh mungkin anak-anak lebih luas untuk dia ngomong kasar dan lain-lain gitu. Makanya hal yang ingin kita nilai-nilai yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak binaan kami itu salah satunya adalah pendidikan karakter gitu. Emang pendidikan karakter kami paham bahwasannya itu tidak bisa secara sekali dua kali gitu, tetapi harus ada sustain berkelanjutan gitu. Makanya emang pendidikan karakter itu yang sebenarnya diutamakan, karena kan karakter itu landasan dari orang ya, landasan dari orang ketika dia nanti mau berkarir dan lain-lain kan pasti yang paling utama diutamakan itu adalah karakternya. Makanya disinilah mungkin karakter yang ingin kita tanamkan, yang harapannya ketika nanti dia sudah besar, dia bukan hanya bisa berjaya untuk dirinya sendiri, tetapi berjaya juga untuk teman-teman di sekitarnya, kayak gitu.
0: Keren-keren. Nah, biasanya anak-anak ini yang terlibat atau misalkan ini yang gabung sama Hope Community yang kalian damping, itu dari mana anak-anak kalian nemu, dari mana nemu lagi? Maksudnya ada kerjasama kan misalkan sama yayasan, sama pendidikan sekolah dasar misalkan atau gimana tuh?
3: Sebetulnya kami mengambil anak-anaknya tuh yang di DKM masjid, di DKM masjid di dekat rumah founder. Jadi baru satu desa yang kami bina, dan insya Allah bulan depan akan menambah desa binaan baru.
0: Jadi dari desa ke desa gitu ya.
3: Betul.
0: Kalian ngerutingnya itu ya.
3: Iya.
1: Betul, karena kami rasa kalau misalnya pengen merubah karakter gak bisa sekali dua kali gitu. Jadi harus ada wilayah binaan yang mana itu tuh kita terus ada di situ gitu. Makanya kita tuh kenapa cuman baru ada satu tahun ini tuh karena kita pengen melihat presentase keberhasilan sebelum ada Hope dan setelah ada Hope gitu. Karena kan itu yang sebenarnya penting, enggak yang cuman kita foto-foto terus selesai gitu.
0: Betul.
1: Gak kayak gitu.
0: Sama ya, tadi progres penting dan juga mungkin fokus dulu ya di satu desa itu gitu, biar enggak kebagi dulu fokusnya kemana-mana. Keren banget ini. Enggak kabita ieu. Kita wargi Bandung gitu ya. Nih yang penasaran sekali lagi boleh langsung saja ke WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Di sesi berikutnya khusus buat Anda pendengar yang ingin bertanya akan kami sampaikan di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung malam ini.
1: Nah, bagi Anda pendengar yang mau nanya sama Hope Community, boleh banget langsung aja di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita juga intip dulu TikToknya Pro 1 RRI Bandung di @perangka1bdg. Ada siapa aja di sini? Kita lihat ya, ada dari Garsep Cung. Ini siapa? Ada Mai Teteh katanya. Yang mana Mai Tetehnya?
2: Semuanya. Ada aku deh kayaknya.
1: Oh.
2: Itu.
1: Oh iya. Terus ada DDL, keren banget, so inspiring buat anak-anak muda. Thanks buat kalian yang udah bikin wadah berbuat kebaikan ini, katanya tuh. Terima kasih. Kemudian juga ada Witch Vidya, ngirim lop kuning. Ada keren banget Hope, katanya masih dari orang yang sama. Ini ada Mai Teteh terus.

0: Iya, Garsep Cung, iya. Ada My Tete banyak banget. Ada Faza juga. Aku sayang Hope, ini lagi kuliah ya di UGM tadi.
1: Iya, maba sih maba. Ini nanti dia tanggal 18.
0: Wah, perginya. Keren banget. Kasih tak sampai aku UGM tuh. Terus aduh, juga ada Ikrar Hope. Terus ada DDL. Kak, di Hope Community pernah bikin kegiatan di sekolahan gak? Kayaknya seru kalau ada sharing langsung katanya. Itu kan itu pertanyaan yang sama pas aku tanyain. Pernah gak sih ada kegiatan di sekolah atau mau gitu?
1: Nah, sebenarnya kalau di sekolah kita belum, cuman pada saat itu pernah ada tawaran, cuman mungkin timingnya belum pas aja. Cuman kita sih sangat amat terbuka ya dengan kolaborasi dengan yang lain. Jadi untuk saat ini sih belum ada sih, dan kita pun karena tadi tujuannya adalah masih di anak-anak di wilayah pengurus dulu gitu ya. Jadi emang belum ada sempat untuk pikiran, tapi pikiran kesana udah ada, cuman belum menjadi hal yang prioritas aja sih.
0: Benar,
2: tapi terbuka jika ada undangan
0: langsung. Boleh.
1: Nomornya di bawah ya, ini ya.
0: Nah, kemana nih kalau mau menghubungi? Boleh.
3: Ke IG hopecommunity.id.
0: Apa Instagramnya?
3: hopecommunity.id.
0: hopecommunity.id ya. Jadi bagi Anda pendengar yang mungkin ingin bekerja sama atau ngobrol-ngobrol, sharing juga betul, boleh ya. Nanya-nanya dulu juga boleh ke Instagramnya dulu di hope. community. Yeah. Oke, kita intip WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Ada siapa di sini? Ada Theo di Magelang nih. Kang Theo di Magelang ya. Halo Ngobras, ini Mas Theo dari Magelang mau tanya nih, gimana cara komunitas memastikan bahwa edukasi yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan bagi masyarakat?
2: Oke. Sebenarnya pertanyaannya bagus banget. Aku ucapin terima kasih.
0: Kang Theo ini setia selalu ada, Kang Theo.
2: Oke, aku langsung izin jawab ya. Kalau dari Hope Community, cara benar-benar memastikan goals kita ketika membuat kegiatan, biasanya kita ada review ke anak-anaknya. Okay. Kan goals kita adalah anak-anak dan remaja. Mm-hmm. Kemarin ketika kita ada kegiatan, misalnya kita menyampaikan suatu materi atau suatu sharing kepada anak-anak, biasanya kita tanya kembali dengan sesi games atau kita olah dalam bentuk kabaret waktu itu. Jadi waktu itu kita pernah mengadakan salah satu launchingnya Hope Community ini, yang itu melibatkan anak-anak. Anak-anak ini sudah diberikan materi segala macam, dan kita sisipkan kabaret di sana. Jadi harapannya, apa materi yang kita berikan tentang kepercayaan diri, itu bisa kita lihat goals-nya ketika anak-anak tampil kabaret, apakah mereka sudah sesuai dengan goals kita atau belum. Lebih ke kita menanyakan kembali feedbacknya kepada anak-anak, dan melihat secara langsung. Terus pertanyaan kedua, bagaimana cara kita benar-benar bisa memastikan bahwa program ini berkelanjutan? Kita mungkin next kita akan bikin timeline-nya secara berurutan gitu. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan pertama, outputnya apa, terus nanti akan bikin timeline-nya supaya kegiatan kita akan berlanjut gitu sih.
0: Keren banget. Jadi yang pertama tadi memang ada ruang diskusi terbuka juga ya, ada obrolan terbuka dari kalian dan juga anak-anak gitu ya, yang mana itu juga bisa memastikan bahwa materi dan kalian tuh mendampingi orang-orang yang tepat gitu ya. Luar biasa. Kemudian kita intip lagi, ada Lestari di Bandung. Malam semuanya, jujur salut nih sama kalian katanya. By the way, penasaran deh gimana cara kalian menggerakkan anak muda zaman sekarang buat join berbuat kebaikan, biar enggak cuma sibuk di medsos aja katanya. Jujur
1: iya banget.
0: Gimana tuh?
1: Kalau dari kami sih sebenarnya alhamdulillah kami tuh ditemukan sama orang-orang yang satu visi gitu ya. Cuman mungkin ada kalanya emang kami pun tidak sesemangat itu gitu. Nah, bagaimana caranya? Kalau kami sih lebih ke saling menyemangati aja. Nah, untuk atau anak muda yang zaman sekarang, jujur anak-anak muda zaman sekarang tuh alhamdulillah sudah lebih aware sih kalau menurut kami, karena banyak komunitas di Bandung pun yang sekarang tuh anak-anak muda tuh pada pengen jadi volunteer dan lain-lain. Mungkin bisa diibaratkan FOMO dalam hal yang baik kali ya. Jadi alhamdulillah sejauh ini, apalagi di Bandung yang mana Bandung itu katanya adalah kotanya anak muda, sejauh ini anak-anak mudanya berkontribusi juga gitu. Jadi emang alhamdulillah sih sejauh ini.
2: Aku izin menambahkan.
0: Boleh.
2: Ya, Kak. Bagaimana caranya jika anak-anak muda ini bisa tertarik gitu ya untuk hal-hal yang positif, benar dikatakan Fatih, tapi pasti akan ada anak muda yang di luar dari itu gitu ya. Cara kita khususnya Hope Community untuk mengajak mereka tetap sama energinya dengan kita itu, kita akan masuk ke ruangnya mereka. Mereka misalkan suka bermain Instagram, maka kita akan sosialisasikan melalui Instagram gitu. Kita akan masuk ke ruang-ruang yang memang mereka senang di situ, supaya kita bukan menggurui mereka, tapi kita lebih ke sharing bahwa ayo kita sama-sama anak muda, kita punya kesempatan yang sama di Kota Bandung untuk sama-sama bergerak dan berdaya lebih ke seperti itu.
0: Keren banget. Jadi memang kita masuk dulu ke ruang-ruang yang memang di sana ada anak mudanya gitu ya. Luar biasa, keren banget. Lanjut ke Karang Nunggal, ada Teh Nova nih. Gimana cara kalian mengubah keresahan itu menjadi gerakan yang berdampak dan asyik buat diikuti, dan mengubah anak-anak menjadi ke hal positif katanya. Keresahan itu tuh mungkin maksudnya Nova ini, gimana sih kok bisa kalian punya keresahan terus bikin komunitas gitu? Itu tuh punya inspirasinya dari siapa, referensinya apa gitu?
1: Oh, sebenarnya kalau dari kami sih keresahannya tuh kan tadi ya anak-anak gitu. Cuman seperti yang kita ketahui, sebenarnya kita tuh banyak banget di Indonesia ini keresahan yang wah ABCDFG lah. Cuman kan ketika kita ingin memperbaiki A, kita harus memperbaiki B. Ketika kita memperbaiki B, kita harus memperbaiki C, gitu. Jadi emang itu sesuatu hal yang kompleks gitu. Permasalahan di Indonesia itu sangat struktural. Makanya berhentilah di mana ketika kita bisa untuk melakukannya gitu. Nah, salah satunya adalah ke anak-anak dan remaja. Karena untuk usia yang mungkin udah SMA dan usia-usia seperti kami tuh terkadang susah untuk diberi, bukan susah lagi, misalnya emang akan sulit untuk diberi doktrin gitu. Karena kan udah memiliki pemikiran dan idealisnya sendiri gitu. Cuman kan anak-anak tuh adalah anak-anak yang bisa dibilang masih pada polos gitu. Walaupun mungkin ada sisi-sisi yang negatif dari media sosial dan lain-lain, tapi kan kalau dibersamai mah anak-anak mah mau-mau aja gitu untuk melakukan kebaikan kayak gitu sih. Mungkin boleh ditambahin sama teman-teman yang lain.
0: Ada yang mau nambahin mungkin?
2: Oke, aku izin untuk menambahkan. Jadi sebenarnya awal mula keresahan pasti akan dialami sama masing-masing manusia. Tapi setiap manusia tidak punya, aku merasakan setiap manusia itu punya kesempatan yang sama, tapi terkadang ia takut bersuara. Jadi keresahan kita waktu itu kita diskusikan beberapa minggu yang lalu ya Fatih dan teman-teman, kita diskusi khusus untuk menyampaikan sebenarnya suara kita yang belum tersampaikan itu apa. Jadi sebenarnya Hope Community ini lahir dari keresahan kita yang terkadang sulit untuk kita sampaikan. Kan masih banyak nih anak muda yang ketika mereka punya keresahan, entah di lingkungannya ada kekerasan, bully dan segala macam, kita takut untuk speak up. Makanya adalah Hope Community ini agar suara kita ini bisa sama-sama didengar, dan kita bisa ubah si keresahan kita ini menjadi salah satu program yang berdampak. Jadi harapannya bukan hanya kita yang punya keresahan bisa berdampak, tapi orang-orang di sekitar kita punya keresahan, berani speak up, berani berdampak.
0: Gokil gitu. Keren banget, semoga terjawab ya puas dari Teh Nova di Karang Nunggal tuh. Kemudian juga kita lanjut lagi di WhatsApp, masih di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung, ada Teh Maya di Cicahem. Mimpi terbesar Hope Community dalam beberapa tahun ke depan apa katanya? Semoga bisa menginspirasi lebih banyak anak muda ya katanya. Hope Community ini punya mimpi apa ke depannya?
4: Sebenarnya dari kita sendiri tuh pengen banget gitu, bukan hanya kita nih yang bergerak, tapi teman-teman yang lainnya gitu, terkhususnya anak-anak muda di Kota Bandung juga ikut bergerak, entah itu lewat Hope Community gitu, ataupun komunitas lainnya, ataupun membangun
1: stakeholder lain.
4: Betul. Jadi kita di sini udah nyoba nih bangun jalannya gitu. Nah, kalian juga bisa ikut ke sana. Terus juga buat anak-anak, pasti kan kita bikin Hope Community ini tuh untuk berdampak untuk anak-anak kan. Nah, kita juga berharap anak-anak yang kita bina gitu Bu, ataupun yang selanjutnya akan kita bina pun bisa jadi lebih baik gitu.
1: Bisa melanjutkan juga.
4: Bisa, iya. Jadi gak hanya berhenti kita ke mereka, tapi mereka pun bisa melanjutkan hal yang baik ke adik-adik mereka, ke teman-teman mereka gitu. Jadi kan kita bisa sama-sama berubah jadi lebih baik.
0: Luar biasa, keren banget. Semoga terjawab Teh Maya di Cicahem ya. Dan juga terima kasih bagi Anda pendengar yang sudah berinteraksi melalui WhatsApp kami. Tadi ada berapa pertanyaan di WhatsApp? Ada 4 pertanyaan di WhatsApp dan juga banyak sapaan serta pertanyaan juga di TikToknya Pro 1 RRI Bandung. Gak kerasa di pukul 20 lebih 54 menit, artinya kita harus menyudahi sebentar obrolan ini ya, karena mudah-mudahan kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi ke depannya. atau bahkan kolaborasi ya.
3: Sangat terbuka sekali.
0: Amin, seru banget nih tentunya. Terima kasih juga bagi Hope Community ini udah ngobrol-ngobrol dan berbagi di Pro 1 RRI Bandung di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas di malam hari ini. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin ke pendengar Pro 1 RRI Bandung?
1: Boleh. Kalau dari kami sih harapannya tadi sebenarnya udah dijelasin juga sama Faliza bahwasannya untuk memajukan sebuah bangsa ini tidak bisa hanya kita saja gitu, tetapi seluruh stakeholder, entah itu anak muda, orang tua, pemerintah dan lain-lain tuh, kita memiliki visi yang sama kan sebenarnya, cuman bagaimana caranya supaya orang-orang tuh memiliki pergerakan gitu, karena banyak sekali wacana yang tidak ada pergerakan. Harapan kami sangat terbuka dengan kolaborasi, kami sangat terbuka juga bila mana nanti kami yang ikut berkontribusi mungkin di stakeholder-stakeholder lainnya gitu, dan harapannya pun karena kan kami terus apa ya istilahnya ke anak-anak dan remaja gitu, nah bagaimana caranya supaya orang tua pun, yang mana orang tua merupakan mungkin 91-satunya anak-anak gitu ya, harus bisa lebih mengetahui gitu, karena percuma kalau misalnya kita satu bulan mungkin sekitar dua kegiatan, tapi ketika anak-anak pulang ke rumah dia mendapatkan hal yang sama gitu. Nah itu sebenarnya menjadi salah satu goals kita juga ke depannya yang sebenarnya sekarang lagi disusun. Kita pengen banget bikin istilahnya mungkin lebih, seperti parenting gitu, iya, ya betul. Parenting kepada orang-orang tua zaman sekarang, dan mana anak-anak sekarang tuh kan udah beda gitu ya generasinya dengan generasi orang tuanya gitu. Harapannya mungkin kepada orang-orang tua di luar sana bahwa ayo kita bareng-bareng membentuk anak-anak bangsa kayak gitu.
0: Benar banget ya, jadi memang harus terbentuk sinergi ya, bersinergi antara memang ruang pendidikan di luar dan juga di rumah. Betul. Gitu ya. Parenting penting banget sih, jujur. Terima kasih banyak sekali lagi buat Hope Community di Bandung malam ini di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Sehat dan bahagia selalu.
3: Amin.
0: Terima kasih juga sudah menjadi orang-orang baik yang berdampak buat halayak banyak. Teruskan kebaikannya. Sampai jumpa lagi di kesempatan baik berikutnya. Dan itu dia pendengar obrolan di ngobrol-ngobrol bareng komunitas bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber kita malam hari ini Hope Community. Pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kuliner di Bandung malam ini bareng Rardian sampai jam 12 malam nanti. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng Hop Community. Ini komunitas anak muda yang emang keren banget ya. Mereka punya inovasi-inovasi khususnya buat mengembangkan karakter anak-anak. Terus juga pendidikan-pendidikan non-formal ya. Kayak karakter psikologis gitu. Terus juga pendekatan-pendekatan yang mereka pakai tuh keren banget gitu. Jadi memang kayak main tapi bisa berdampak gitu. Keren banget lah pokoknya ya. Ini Bandung ini semakin banyak komunitas-komunitas yang mudah-mudahan bisa berdampak buat halayak banyak gitu. Dan juga pendengar, setelah ngobrol-ngobrol bareng komunitas seperti biasa di jam 9 malam, kami hadirkan nih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Di malam hari ini lagunya lagu Indonesia tahun 80-90an. Jadi bagi Anda yang mau request, langsung aja request di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barengan Rardian sampai jam 11 malam nanti.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: pendengar, kita akan membahas mengenai Pemkot Cimahi terapkan sanksi bagi pelaku pembakaran sampah di wilayahnya. Kami juga sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cimahi, Ibu DRG Sanifah Listiarini MH.
1: Jadi banyak sampahnya yang dulu cukup dikumpulin, kemudian mereka bakar. Tentunya hal ini sangat melanggar dari aturan yang ada. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat menghimbau kepada warga untuk tidak membakar sampah. Karena dalam hal ini, selain membakar sampah ini juga bisa menjadi menyebabkan kebakaran, tentunya juga melepaskan zat-zat yang mungkin berbahaya untuk udara kita maupun untuk kesehatan kita. Ini semuanya diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis tentang pengelolaan sampah. Pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat tertulis, bisa menyebabkan polusi udara, asap beracun dan memicu kebakaran. Sanksi ada beberapa, sanksi administrasi yang paling pertama, kemudian kita melakukan teguran, yang ketiga kita melakukan penyegelan, yang keempat kita bisa melakukan pidana. Apabila jadi mereka itu menyebabkan satu kebakaran, ini sudah undang-undang KUHP yang lain lagi yang akan memayungi itu semuanya. Jadi nanti tidak hanya kami, tapi kepolisian juga bisa turun. Jadi kami akan membuat surat edaran dulu kepada seluruh warga. Pertama adalah mereka untuk tidak melakukan pembakaran sampah dan tolong ikutin pemilahan yang baik. Jadi kalau ada warga yang membakar sampah, kita bisa memasukkan sepan lapor, kita ada juga. Kemudian juga masuk ke IG, kami juga silakan, kami juga akan menanggapi. Dan beberapa kanal yang memang bisa pakai oleh masyarakat. Kemudian juga IDLH juga bisa dimasukkan beberapa laporan yang mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi untuk taat terhadap lingkungan dan terutama pilah sampah dari rumah, kelola organiknya dengan baik dan jangan membakar sampah. Cukup sampah itu diberikan ke kami, ke Dinas Lingkungan Hidup untuk yang kering dan nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan teknologi yang ada.

0: tanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Bandung malam ini.
1: Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, pendengar di Bandung malam ini yang mau request lagu boleh banget di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung, di SMS maksudnya. Udah ada Kang Albert di Bau-Bau, ini katanya lagunya dipilihin aja, terima kasih. Sama-sama Kang Albert di Bau-Bau, nanti ada pilihin lagunya tentunya yang enak didengerin malam hari ini, Bandung lagi dingin gitu kan. Boleh nih Andre puterin, nanti ada dari Sila Majid yang dengarkanlah ya. Ditunggu aja, stay tune terus di Pro 1 RRI Bandung. Dan juga bagi Anda pendengar yang mau request di 727-8978, boleh yuk langsung aja telpon karena ruang rindu masih panjang. Sekalian juga kita curhat-curhat atau deep talk atau update dulu gitu di daerah Anda pendengar lagi musim apa nih. Ada yang mau telepon? Kalau enggak kita bacain lagi WhatsApp Pro 1 RRI Bandung. Ini ada Sandi juga, ini katanya request lagunya Bob to Polly Permata. Kirim soalnya buat Andre dan juga pendengar Pro 1 RRI Bandung yang lagi dengerin. Oke, terima kasih. Dan juga ini ada lagi, sebentar, siapa nih? Ada Ian, katanya request juga Chris Dayanti yang menghitung hari. Nanti Andre puterin lagunya di Pro 1 RRI Bandung. Jangan kemana-mana dulu, makanya di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Ruang Rindu sampai jam 11 malam nanti.

0: apa? Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang

0: Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh, Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.

0: Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.
1: Dengar tak akan membahas mengenai digitalisasi bisnis. Alan pun juga sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Presiden IMA Chapter Bandung, dosen Adpis Visip Unpad, ada Ibu Dr. Lina Aulina S.E.M.M.
2: Dengan digitalisasi ini semuanya bisa serba cepat. Cepat dalam hal, contohnya informasi. Karena kalau nggak tahu informasi apa yang diminati oleh pasar saat ini, kita akan terlambat untuk merespon kebutuhan pasar. Akhirnya pelanggan bisa pindah ke brand lain gitu. Nah, tantangannya pertama memang saat ini masih sedikit ya UKM yang memanfaatkan perkembangan IT. Meskipun mayoritas nih kan, kalau kita masih rendahnya kemampuan SDM dalam mereka menghadapi metode perdagangan dari konvensional menjadi berbasis digital. Dengan perkembangan informasi teknologi ini, kita sangat mudah untuk mengakses kategori produk dengan berbagai macam brand. Persaingan akan semakin ketat, baik di pasar domestik maupun pasar nasional. Kemudian sekarang banyak sekali perkembangan AI yang memudahkan kita, teman-teman pelaku bisnis, untuk membuat seperti contoh video gitu kan ya, kemudian infografis. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dikatakan tidak berbiaya tinggi. Konten itu adalah sosial medianya sudah ada platformnya, tapi konten itu isinya gitu, visualisasinya atau narasinya yang kurang menggigit lah, katakan begitu, sehingga si konsumen atau yang penonton yang melihat pun kurang virus gitu untuk mencoba produk tersebut. Bisa jadi coba menggunakan influencer. Memang influencer berbayar ya, tapi influencer pun bermacam-macam gitu, apa tingkat bayarannya gitu, dari yang paling murah sampai yang lebih mahal. Pakailah TikTok itu menggunakan influencer yang memang sepadan dari umur, dari apa penampilan sebagainya dengan mereka gitu. Saatnya orang mulai jenuh dengan online. Ada diistilahkan omnichannel. Jadi omnichannel itu online tetap jalan, offline pun dilakukan gitu, untuk lebih meyakinkan kepada konsumen bahwa apa yang ditampilkan secara online itu sesuai dengan apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan pembelian secara offline. Digitalisasi itu bukan soal seberapa canggih sih teknologi yang kita beli, tapi seberapa mau kita menggunakannya untuk lebih dekat dan mengerti kebutuhan konsumen. Tetap ketika kita akan mendigitalisasikan bisnis itu dengan berbagai media sosial yang ada, tidak semuanya itu bisa kita pakai. Pahami dulu target kita tuh mau dijualnya ke siapa sih. Buatlah konten marketing, visualisasi dan narasinya harus bisa menginfluence, harus bisa menginspirasi orang tertarik gitu.
3: Bandung malam ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung malam ini bareng Andre Ardian sampai jam 12 malam nanti. Bandung semakin malam semakin dingin ya, tapi tenang aja, kita hangatkan dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ini juga kita udah dapat telepon dari WhatsApp dari Teh Nova di Karangnunggal nih. Katanya, "Assalamualaikum Kak Andre, selamat malam. Jumpa lagi sama Nova di udara. Mau request lagu Hampa dari Ari Lasso," katanya. Salam-salamnya buat kakak-kakak penyiar semuanya, buat Kak Rana, semoga lekas sembuh, katanya, amin. Spesialnya buat Kak Andre yang lagi tugas, semoga di lapangan selalu rezekinya, amin. Dan diberi umur panjang, diberi umur cukup aja ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Ditunggu ya Kak, terima kasih. Nopa, katanya. Siap, nanti ada puterin lagunya ya. Lagu Hampa ini teh sebetulnya di tahun 90-an masuk gak sih? Udah ada gak sih lagu Hampa ini? Tapi gak apa-apa nih, spesial aja ya buat Ruang Rindu malam hari ini kita puterin. Di ujung telepon juga ini udah ada penelpon kita, langsung aja kita sapa. Ada siapa? Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Selamat malam, apa di kabar?
0: Selamat malam, kabar baik Bung Kusna.
1: Iya, ntar dibilangin sama Bung Kusnanya ya.
0: Piano.
1: Piano. Ya, sama Apino juga dibilangin ya.
0: Oh, berarti siapa ini berarti? Kang Onai dong, the one and only ya. Luar biasa, apa kabar?
1: Ya, Mang Andre.
0: Kabar baik. Kemarin rada ini rada muriang sih.
1: Agak, cuaca ya.
0: Cuaca gitu, Kang Onai gimana, sehat?
1: Alhamdulillah, harus baik-baik jaga kesehatan.
0: Harus kayaknya. Baik-baik jaga kesehatan, benar ya. Karena ini mah musim, disebut musim panas dan masih ada hujan sebenarnya ya, Kang Onai.
1: Iya, jadi cuacanya ekstrim ya.
0: Ekstrim, gitu. Di sana juga sama?
1: Sama. Apalagi malam dingin ya.
0: Apalagi malam dingin ya, benar. Tarik selimut iya. Dong ini.
1: Makanya gitu.
0: Tapi ngopi nggak biasanya kalau
1: Andre gitu.
0: Nah, kalau dingin malam-malam sambil ngopi nggak?
1: Saya kalau malam jarang ngopi.
0: Jarang ngopi.
1: Kecuali kalau yang hangat-hangat kayak bajigur, Andre.
0: Gitu. Benar, nikmat. Terus sama getuknya.
1: Rempahan gitu loh.
0: Sama getuk, kacang-kacangan, ya biasanya. Wah, ada apa lagi?
1: Apalagi ini apa?
0: Ciu, apa lagi sih?
1: Adas, makanan adas tuh.
0: Adas.
1: Dari Setiawati ada tuh makanan.
0: Iya benar, nikmat
1: enak,
0: pokoknya kalau malam-malam.
1: Ketan.
0: Oke, siap Kang Onai, kalau gitu biar semakin hangat malamnya, pengen diputerin lagu apa malam ini?
1: Tahun berapa ini?
0: Ini Indonesia, tahun 80-90-an.
1: Oh, boleh deh.
0: Apa tuh?
1: Ini aja lah. Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Inka Christy.
0: Inka Christy, yang mana? Yang mana aja?
1: Ya jangan Inka Christy, yang ini apa? Mayang Sari aja, Mayang Sari.
0: Mayang Sari, yang mana?
1: Yang mana aja lah pilihannya.
0: Boleh.
1: Yang penting harus dinikmati untuk malam ini.
0: Tiada lagi, itu Mayang Sari bukan sih? Yang ku harapkan,
1: iya.
0: Mayang Sari.
1: Iya, boleh, boleh.
0: Boleh, nanti Andre puterin lagunya ya.
1: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa Kang Onai?
1: Buat Andre bersama siapa Andre?
0: Sama Teh Dinda malam ini.
1: Oh, sama Teh Dinda, ya selamat malam aja, semoga pada sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terus buat Amin. Teh Tiawati juga di sebelah timur, Pino sama Ibu Reninya, Mbak Sapitri, Kang Mansur, Ibu Mucianti, Neng Bunga. Ya buat semuanya aja ya Andre.
0: Siap.
1: Selamat malam aja, semoga pada sehat selalu buat semuanya.
0: Oke, okay, amin ya rabbal alamin.
1: Kang Mansur juga ya, Kang Mansur. Ya, makasih banyak ya Andre ya, spesialnya buat Andre aja. Selamat malam. Makasih banyak atas waktu dan penerimanya. Yuk.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Onai, katanya pengen diputerin lagunya Mayang Sari, yang mana aja boleh, nanti Andre puterin lagu yang tiada lagi, yang itu ya buat Kang Onai spesial. Juga tentunya bagi Anda pendengar yang mau nelpon lagi, ngobrol-ngobrol lagi bareng Andre di Ruang Rindu malam hari ini, boleh, ayo. Yuk, di 727-8978. Atau yang mau request lewat WhatsApp juga bisa banget di 0811-220-9760. dan juga lewat SMS juga sama ya, masih di nomor yang sama di 0811-220-9760. Sambil nunggu yang request, sekarang kita putarin dulu aja lagu yang udah siap di depan. Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: mantep banget nih kopi.
1: Aduh, wangi banget sih. Bagi dong.
0: Eits, gak boleh.
1: Ih, pelit deh.
0: Aku masih punya satu saset nih kopinya. Kalau misalkan mau, tapi jawab dulu pertanyaan aku. Dari mana asal kata kopi?
1: Kayak dari petani lah.
0: Salah. Jadi kopi itu berasal dari bahasa Arab yaitu kohwah, yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya nih ya, kopi itu digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kohwah mengalami perubahan menjadi kahveh, yang berasal dari bahasa Turki, dan kemudian berubah jadi kafi dalam bahasa Belanda. Nah Win, kata kafi ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kopi yang kita dengar saat ini.
1: Oh, kayak gitu ya, baru tahu aku.
0: Coba satu lagi deh tebak, nanti aku kasih kopinya.
1: Bener ya, janji loh.
0: Iya janji. Kopi, kopi apa yang bikin bahagia?
1: Kopi susu. Soalnya kan aku suka banget tuh kopi susu.
0: Bukan.
1: Terus apa dong?
0: Jawabannya, kopi nangkau dengan bismillah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Saya ingin berbagi pengalaman yang paling mengesankan mengenai Piala Dunia. Saat menonton dan saat mengikuti Piala Dunia dari tahun ke tahun sejak saya kecil. Luar biasa, penuh dengan kejutan, penuh dengan euforia. Bahkan ketika negara kita tidak mengikuti, seluruh pelosok di seluruh Nusantara mengikuti Piala Dunia ini. Apalagi ketika ternyata tim-tim kecil mengalahkan tim besar, atau tim besar berhadapan dengan tim besar, luar biasa. Suasananya sangat tegang, sorak-sorai, rasa kebersamaan, dan juga menghidupkan semua aspek di kehidupan kita termasuk ekonomi lokal dengan kaosnya dan lain sebagainya. Menonton Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang persatuan, inspirasi, semangat, sportivitas, dan kebanggaan terhadap permainan yang indah dan juga permainan yang seru. Momen-momen seperti itu selalu membekas dan menjadi cerita dari tahun ke tahun yang terus dikenang bersama kita semua, di keluarga, teman-teman, di masyarakat luas. Saya berharap pada Piala Dunia 2026 nanti kembali menghadirkan keseruan, inspirasi, dan semangat juang serta mempererat kebersamaan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pendengar di Bandung malam ini bareng Andra Ardian sampai jam 11 malam nanti. Masih ada setengah jam lagi buat request di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Di ujung telepon juga udah ada pendengar kita yang bergabung di Ruang Rindu malam ini. Langsung aja kita sapa ada siapa. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu,
0: Ruang
1: Berbagi Rindu, Memero,
0: Memori
1: Lewat Lagu. Pak Waliut,
0: Pak Waliut gak apa-apa tuh, kabar baik Kang Mansyur, sehat kabarnya malam ini gimana?
1: Saya sudah serak ya, sekedik.
0: Serak sekedik, iya, atau semoga cepat sehat.
1: Gimana sama baliknya Kang Andre?
0: Gimana ya? Andre kabarnya baik-baik aja lah, alhamdulillahirabbil alamin.
1: Jadi Kang kemarin Masyur. Bang angkat telepon sih nggak ada baca SMS, kenapa?
0: Siapa Andre? Iya kemarin nggak ngangkat telepon.
1: Yang nggak baca WhatsApp juga, sering lagu terus gitu.
0: Spesial kemarin mah sesinya ini lagu-lagu.
1: Gitu ya.
0: Betul, Kang Mansyur ya. Wah kalau kemarin Andre. Jaga ya.
1: Oh jaga.
0: Gitu. Gitu Kang Mansyur lagi ngapain? Aduh nanyanya lagi ngapain lagi.
1: Ya lagi diam aja lah.
0: Lagi diam aja. Ngopi gak malam? Enggak ya?
1: Enggak nungguin bola tapi ngantuk nonton bola teh.
0: Kenapa? Oh nungguinnya kemarin yang ngantuk mah.
1: Cina, Prancis sama Spanyol gitu.
0: Betul.
1: Siapa pasti seru gitu.
0: Pasti seru Kang Mansyur dengerin di Pro 1. Nyari
1: iya,
0: juga.
1: Iya, insyaallah dengerin ya.
0: Kang Mansyur pengen diputerin lagu apa malam ini?
1: Dari Iwan Fals belum ya?
0: Iwan Fals?
1: Belum.
0: Belum. Yang mana?
1: Iwan Fals. Ya Umar Bakri.
0: Guru Umar Bakri ya kita puterin.
1: Guru Umar Bakri nu.
0: Iya. Kirim salamnya.
1: Lagi sepeda kumbang di jalan baru bang.
0: Asik. Lagi lagi.
1: Di waktu zaman tuh ya lupa lagi ya teteh.
0: Refnya
1: Umar Bakri pegawai negeri
0: asik. Kang Mansyur
1: tapi disana. Mengapa gaji Umar Bakri seperti lupa lagi ya.
0: Aduh. Mantap, bagus Kang Mansyur suara nama. Kang Mansyur jangan-jangan dulunya siapa ini ya?
1: Apa?
0: Penyanyi?
1: Enggak. Jelek suaranya gitu.
0: Bagus segitu mah tuh Kang Mansyur. Mantap, siap nanti lagu Guru Umar Bakrinya reputerin ya Kang Mansyur ya. Kirim ya. Salamnya buat siapa Kang Mansyur?
1: Yang barusan tadi sih Kang Ana ya?
0: Betul.
1: Terus Kang Opi, Kang Asep, Kang Isan. Bungkus sama Kamela. Tadinya Mas Hardi, Api Eno, Pak Ahmad, Pak Ramadhan, Wak Emin, Pak Sutaria, Kang Uun, Kang Fahri, Teswate, Tiawati, Telin, Telita, Tenui, Tenopa, Neng Bunga, Tere Inci. Tadinya
0: siapa lagi sok dikumpulkan saja.
1: Basa Fitri, Bung Janti, Bunda Maharani, Bunan, Tenis sudah belum?
0: Tenis. Siapa lagi?
1: Tadinya
0: spesialnya
1: dikumpulkan
0: buat semuanya. Spesialnya buat siapa Kang Mansyur?
1: Buat Kang Andre yang gantengnya.
0: Amin.
1: Sama Teh Dinda ya.
0: Betul.
1: Yang cantik gitu.
0: Aduh Kang Mansyur minum dulu Kang Mansyur. Minum dulu.
1: Rada serak gitu Kang Andre. Oke sing sehat gitu nya.
0: Amin Kang Mansyur.
1: Sang dilancarkan segalanya digambil ke Rizina gitu. Setelah enggak gerak kepelaminannya sendiri gitu.
0: Kepelaminan sendiri aku gimana ya sama calon istri Kang Mansyur?
1: Udah ada ya calonnya.
0: Ada deh.
1: Segitu aja.
0: Siap, matur nuhun ya Kang Mansyur ya. Terima kasih
1: nanti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansyur di sorean katanya request lagunya Iwan Fals yang Umar Bakri. Kang Mansyur sekarang mau nyanyi wainya. Dan untung bagus dah suaranya Kang Mansyur. Ini mah asli, jangan-jangan emang penyanyi gitu dulunya. Atlet kamar mandi, penyanyi kamar mandi. Kang Mansyur di Soreang, Guru Umar Bakri, nanti Andre puterin juga. Nih, satu lagi di WhatsApp ada siapa? Kang Ahmad, assalamualaikum, salam kenal Bang Andri katanya. Sama Ahmad Lengkong Bojong Soang mau minta lagu Niki Astria, kirim buat kru RRI untuk semua pendengar, salam sehat. Mantap, siap, nanti Andre puterin Niki Astrianya ya. Dan juga di 727-8978 udah ada yang nelpon lagi, langsung aja kita sapa. Ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Luar biasa.
2: Selamat malam Andre.
0: Selamat malam Api Eno.
2: Iya.
0: Bener eh. Kabar baik Api.
2: Alhamdulillah. Yang tiga orang itu hampir sama ya.
0: Iya, suaranya sok itu mau kembar.
2: Karena apa sih Pak?
0: Kembar banget.
2: Karena kalau di motor mah metik ini.
0: Aduh.
2: Motor metik.
0: Metik gitu ya?
2: Iya. Sok ngerti nggak?
0: Jadi ya, iya. Jadi apa? Jadi hampir sama gitu. Keren, tapi itu gimana bisa hampir sama gitu tipsnya?
2: Ya emang mungkin sama-sama metik kemungkinan gitu.
0: Enggak, justru ini sama-sama dua tak. Ini mah kayaknya api.
2: Metik.
0: Waduh, api no. Gimana?
2: Tadi Kang Mansyur.
0: Iya, tadi Kang Mansyur yang baru ya masuk. Api gimana
2: kita,
0: ini?
2: Lagu
0: Indonesia, lagu Indonesia tahun 80-90-an. Mau request ya, lagu apa sok?
2: Kalau lagu-lagu dulu mendapat sih ingat-ingat tapi nomor
0: apa gitu. Coba?
2: Udah nggak pernah ada tuh birunya rinduku mah Ria Angelina ya.
0: Ria
2: Angelina birunya rinduku, aduh enak
0: ya. Ria Angelina rinduku. Sebentar.
2: Birunya rinduku.
0: Birunya.
2: Orang Bandung tuh artisnya sih.
0: Birunya rinduku, birunya ya cintaku adanya juga.
2: Iya, udah gak ada ya Ria Angelina. Biarin lah birunya cintaku juga sama lah.
0: Birunya cintaku ya, adanya ya, juga. Ya, rindu ya sama cinta, sama lah ya.
2: Sama pan Batagor Cinta.
0: Batagor Cinta, aduh acan wae iya Andre barekan itu.
2: Acuk sok ade sok.
0: Irahnya Kang Mansyur, Kang Mansyur api enak.
2: Oh, sok kena sekadeng gak sebedang.
0: Kesenemedangnya mah lumayan sering, cuman rusuh teh, mode rusuh kesananya. Oh, iya.
2: Rusuh tuh. Mengko sekedik
0: kali. Mengko helanya ada salami lamina oge meren nuang batagornya.
2: Ah, dah sakit aja di Sumedang kagannya dengan 7 kilo di kota deh.
0: Oke. Siap, Ria, nanti Ria Angelina biru kurinduku katanya mau nanti bakalan ada. Kang Mansyur tenang aja, nih musik direkturnya lagi ada depan Andre sekarang. Ya. Aduh, keren.
2: Menin sama siapa Andre?
0: Sama Teh Dinda sekarang.
2: Sama Teh Dinda, Nugelis Tea.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga.
2: Buat Basa Fitri ya, buat Teh Siawati, dan Cangkung Lenyang. Terus Kang Ona ya, Bung Kusna.
0: Siapa lagi?
2: Kita Mbak Mujianti ya, Mbak Sekar, Teh Nois, Neng Bunga, Teh Nova ya. Buat Kang Ona belum masuk ya?
0: Kang Ona udah tadi.
2: Udah?
0: Udah nelfon. Tuh kan sama kan ya ininya suaranya ya, kayak siapa berarti?
2: Tiga bersaudara apa sebenarnya?
0: Iya tuh sok atuh ini ngaliwat bertiga.
2: Iya.
0: Oke.
2: Buat semuanya aja Anda ya.
0: Siap, hatur nuhun ya.
2: Nah, buat suaranya aja.
0: Siap.
2: Terima kasih
0: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biru kurindukunya nanti diputerin ya di next week. Kang siapa? Apiano. Sementara ini adanya birunya cintaku dulu, nggak apa-apa, sama-sama lah ya, rindu sama cinta mah nggak beda jauh gitu. Dan juga bagi Anda pendengar, yuk request di ruang rindu setengah jam ke depan, masih ada waktu di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barengan Andre Ardian.

0: Hai bro. Ih, kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.

0: membahas sebuah topik mengenai Perpres atau peraturan presiden LGBTQ atau lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer sebagai ancaman negara yang setara dengan terorisme. Dan untuk membahas hal tersebut terkait pendekatan hukumnya, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Profesor Nandang Sambas.
1: Secara legal teknik, presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan presiden atau keputusan presiden. Namun perlu juga dicermati terkait dengan mungkin pentingannya terkait dengan mengeluarkan perpres mengkategorikan tindakan LGBT sebagai ancaman yang disamakan dengan terorisme. Ya itu mungkin yang perlu ada
0: pekajian
1: yang ya, perlu didiskusikan ya. Kalau dilihat dari aspek moral, bahwa yang namanya LGBT itu adalah salah satu ancaman dari sudut kriminologi, itu merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum jelas. Dari segi hukum, sebetulnya memang sudah ada peraturan atau peraturan perundang-undangan termasuk KUHP mengancam. Soalannya adalah bukan semata-mata instrumen aturan, tapi juga bagaimana action melakukan tindakan-tindakan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan LGBT, juga bagaimana upaya-upaya pencegahannya, itu penyehatan masyarakat, itu yang lebih penting lagi. Tanpa ada perpres pun, itu kan sudah ada, bahkan yang lebih tinggi aturannya gitu kan, hanya mengeluarkan perda dan peraturan-peraturan tindak lanjutan lainnya, tapi juga bagaimana upaya dengan melakukan sistem penyehatan masyarakat, misalnya tentang perizinan untuk tayangan-tayangan yang menunjukkan identitas seperti LGBT, jangankan perilaku LGBT, hak asasi untuk mempertahankan hidup saja, dalam hal-hal tertentu kalau dianggap itu ada kepentingan yang lebih besar, negara diberikan kewenangan untuk mencabut nyawa atau pidana mati lah salah satunya. Apalagi ini sudah jelas-jelas ini perilaku menyimpang. LGBT itu adalah hak orang untuk berperilaku seperti itu sudah jelas-jelas salah. Perilaku LGBT-nya sendiri kan pelanggar. Jadi kalau misalkan ingin dilindungi atas pelanggaran, nampaknya tidak nyambung logikanya. Dengan mempertahankan LGBT itu hak seseorang, itu berarti mentolerir perilaku-perilaku menyimpang.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung malam ini, Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang sudah request lagu di Pro 1 RRI Bandung di Bandung malam ini ya. Tadi ada Kang Onai, Kang Mansyur, Api Eno, ada Tenopa, Bang Andi di Bojong Soang. Juga ini ada Teh Desti ya di Karangnunggal. Wilujeng Wongi ya Andre Saurna. Wilujeng Wongi juga. Wilujeng Wongi juga tuh gimana? Wilujeng Wongi, Teh Desti, Karangnunggal ya. Terus juga ada Tenova katanya selamat beristirahat Kak Andre. Selamat beristirahat juga Tenova di Karangnunggal ya. Terima kasih juga nih di SMS ada Kang Albert di Bau-Bau ini yang setia ya setiap hari dengerin Pro 1 RRI Bandung. Tapi pendengar jangan kemana-mana dulu karena setelah ini bakalan ada Just More Music atau Bandung malam ini sampai dengan pukul 23 lebih 55 menit nanti. Jika nanti akan ada kontemplasi mengenai tempe setengah jadi, kita dengarkan pendengar di penghujung siaran di Bandung malam ini. Sampai di sini saja perjumpaan Anda dengan saya Andre Ardian, pendengar di Bandung malam ini. Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda. Dinda di pengarah acara juga pamit. Anugrah Zulhija di teknik juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Bandung malam ini.

0: hanyalah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Semua orang pasti ingin selalu sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Sebab dengan tubuh dan pikiran yang sehat, kesejahteraan dan kualitas hidup dapat meningkat. Menjaga kesehatan tidaklah sulit. Salah satunya adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat setiap hari. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, pola makan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko kesehatan global yang utama. Langkah-langkah yang bisa diterapkan sebagai upaya dalam menjalani hidup sehat, konsumsi makanan sehat bergizi seimbang, kemudian rutin berolahraga. Setidaknya, lakukan olahraga selama 30 menit setiap hari. Kelola stres dengan baik dan rutin memeriksakan kesehatan, serta istirahatlah yang cukup. Ingat, lebih baik mencegah penyakit dengan menerapkan pola hidup sehat ketimbang menunggu badan terserang penyakit.
4: Bandung malam ini.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

0: Bandung malam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa.

0: Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin. Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika, sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin. Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin. Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali, "Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini." Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: "Bu, mohon maaf ya Bu ya, saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga."
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut, sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya. "Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin." Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. "Alhamdulillah," ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hendy S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Selasa 14 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

0: cepat Prancis itu sudah cukup kuat untuk memfasilitasi serangan-serangan Prancis dari sisi sayap ya.
1: Yeah.
0: Sementara memang Spanyol Pedro Porro dan Cucurella sering naik ke depan, tapi mungkin di laga ini mereka akan dipaksa untuk ada di posisinya masing-masing ya. Nah, ada seorang Mbappe, ada Dembele,
1: oke, okay, baik.
0: Olise juga.
1: Baik, terima kasih Bu Hendri atas analisisnya. Dan langsung saja pendengar, kita akan menuju ke Bung Indra Virgiantara untuk mendengarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan semifinal antara Spanyol melawan Prancis.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas bagaimana mempreview jelang laga Prancis menghadapi Spanyol. Namun kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, sebuah serangan mencoba dibangun Spanyol yang pada kesempatan ini mengenakan kostum putih bercelana marun, sementara Prancis dengan kostum kebesarannya biru celana putih. Di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Spanyol ada di sisi kanan kami melaporkan. Sebuah serangan tadi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pertahanan dari Prancis. Bagaimana penjaga gawang Mike Nan ini mencoba sodorkan bola ke depan kepada Rabiot, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri tadi, namun kontrol yang kurang cermat tadi di sisi kiri lini serang. Ada Bacorla tadi, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Coba kini Spanyol, Rodri mundur ke belakang. Ada Laporte, alirkan saja kepada Cucurella di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi kepada Laporte, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah tadi. Berhasil kembali dikuasai oleh Spanyol, namun berhasil dicuri oleh Olise tadi. Ada juga Dembele, namun kembali bagaimana Baena dari Spanyol berhasil mencuri bola, berhasil dikini dikuasai oleh kapten kesebelasan Rodri. Kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di pertahanannya sendiri. Para pemain Spanyol mundur ke belakang kepada penjaga Unai Simon. Dengan tenang dengan kostum kuning-kuningnya, Unai Simon kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi. Berhasil dipotong tadi oleh pemain-pemain dari Prancis. Mundur ke belakang kepada Mike Nan. Sodorkan saja pendek kepada Saliba di sana, ataukah ada juga di mana Digne, masih Digne. Ada juga Rabiot kini nampaknya menguasai bola. Nomor punggung 14 dari Prancis, sodorkan kepada Digne. Melainkan umpan tadi pada Kylian Mbappe, mencoba menguasai bola, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis membangun serangan. Ada Dani Olmo kini dari Spanyol, sektor sebelah kiri, mencoba ke Korea, alirkan lagi ke tengah kepada Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol. Memainkan bola, sodorkan lagi Bu, coba lagi. Para pemain Spanyol membangun serangan di sektor Kubarsi, alirkan lagi ke sisi kanan. Lini serang dari Spanyol, ada Lamine Yamal sodorkan mundur ke belakang, coba menggiring bola lagi. Yamal terjatuh, bukan pelanggaran, sodorkan lagi. Pemain-pemain Prancis kini membangun serangan di sektor sebelah kiri, berbahaya kini bagaimana Kylian Mbappe mencoba dibayangi oleh pemain dari Spanyol tadi. Alirkan mundur ke belakang, ada Chomani, sodorkan saja kepada Upamecano. Di lingkaran tengah ada Rabiot, mencoba mau sodorkan bola ke depan, namun kembali patah, namun lagi berhasil dikuasai oleh pemain Prancis. Mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, namun kembali lagi salah umpannya dari pemain Prancis. Mencoba kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, mencoba menggiring bola Lamine Yamal, arahkan kepada Baena. Alex Baena mundur lagi ke belakang pada Rodri, pendek saja. Ada juga bagaimana pemain Fabian Ruiz tadi mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro mundur ke belakang pada Cubarsi. Di lingkaran tengah ada Rodri, Laporte kini menguasai bola. Pemain-pemain Spanyol mencoba memasuki daerah pertahanan dari Prancis, sodorkan perlahan kepada Alex Baena, namun kembali dapat diperebut tadi oleh Rabiot. Sodorkan bola ke depan, namun tidak ada kawan, lebih dekat kepada Laporte yang dapat menguasai bola. Masih terjadi perebutan dan di lini tengah lapangan pertandingan, pemain Spanyol dan juga Prancis. Dani Olmo kini menguasai bola, masih Dani Olmo, siapa yang diberikan, pendek saja dia, pada Fabian Ruiz, sodorkan saja kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba menggiring, melihat sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang kepada Laporte. Ada Kubarsi di sana. Balikkan lagi kepada Laporte, melewati garis tengah Laporte. Melihat rekan-rekannya, posisinya masing-masing, berikan saja pendek kepada Korea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte. Masih cukup kesulitan nampaknya mencoba cari celah para pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada Laporte masih menguasai bola, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan lagi kepada Alex Baena, namun patah di tengah jalan, berbahaya. Ada Ousmane Dembele, kirimkan bola ke depan, berbahaya. Bagaimana Kylian Mbappe di sana, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana ada Digne tadi, si sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kini. Kirimkan umpan, namun membentur pemain bertahan Kubarsi tadi. Upaya dari Bradley Bakorla tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol memberikan keuntungan kini bagi Perancis. Bola bergulir ke sisi kanan ke gawang pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi di Prancis di babak yang pertama ini. Ya, Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Persiap-siap Olise sudah dilakukan kaki kiri tadi, berhasil dihalau lagi. Ada Rabiot mencoba menendang, namun tidak jelas tadi bagaimana arah tendangan dari Rabiot. Bola bergulir ke sisi kanan gawang dari Spanyol yang dikawal oleh Unai Simon. Tendangan gawang sayap ini bagi Spanyol, masuki menit ke-6 babak yang pertama. Dudukan masih 0-0 pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan tadi, bagaimana Laporte kirimkan bola ke jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Upamecano. Sodorkan saja pendek kepada Mike Nan, pendek lagi kepada Upamecano, masih lagi kembali kepada Mike Nan. Menguasai bola, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, angkat, mencoba disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Bola kembali bergulir di sisi pertahanan dari Perancis. Di sisi kiri berhasil dikuasai oleh Mike Nan. Belum ada peluang-peluang berbahaya dari kedua tim. Di awal-awal babak yang pertama ini, Prancis kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Upamecano, mencoba menggiring bola, kirimkan saja ke sektor sebelah kanan. Ada Jules Kounde di sana, umpan 1-2 tadi dengan Ousmane Dembele, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Fabian Ruiz dari Spanyol menguasai bola. Masih Ruiz, sodorkan pendek, mundur ke belakang tadi, bagaimana Oyarzabal tadi. Ada Rodri kini menguasai bola, Fabian Ruiz. Ada juga Kubarsi mencoba menggiring bola, sekarang menguasai bola sektor sebelah kanan, sodorkan bola ke depan. Ada Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun bukan kembali pelanggaran, masih kembali dapat direbut oleh pemain dari Perancis. Upamecano kirimkan bola ke depan, mencoba berkejar oleh Olise, masih Olise kirimkan umpan terobosan tadi masuknya, namun kembali membentur pemain dari Spanyol, mencoba membalikkan serangan kini bagaimana Dani Olmo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis. Kerjasama pendek saja dengan Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, biar ketap nanti tadi bagaimana juga Dani Olmo membentur. Ya, pelanggaran nampaknya. Wasit memimpin jalannya pertandingan, menyukam kulitnya tampaknya terjadi pelanggaran. Ivan Barton dari Slovenia menganggap pelanggaran dilakukan oleh Rabiot di depan garis dari kotak penalti dari Prancis. Ini berbuah keuntungan tentu bagi Spanyol, di mana pelanggaran terhadap Dani Olmo ini. Kita nantikan set piece atau tendangan bebas yang akan dilakukan Spanyol di menit ke-8 ini. Ya, siapakah di sana? Ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal. Ya, kartu kuning Adrian Rabiot dari Perancis mendapatkan kartu kuning untuk pelanggarannya terhadap Dani Olmo. Kita nantikan ada Oyarzabal juga di sana. Siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Spanyol? Akankah menjadi peluang berbahaya atau gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini? Kita nantikan. Sejumlah pemain Spanyol juga berada di daerah kotak penalti dari Prancis. Sementara hampir seluruh pemain Prancis mundur jauh di daerah kotak penalti. Kita nantikan. Masih memberikan arahan namanya Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan bebas bagi Spanyol. Kita nantikan, masih menunggu bagaimana Rashid, Ivan Barton. Ya, nampaknya harus memberikan tanda khusus POM yang biasa dilakukan untuk menandai garis lapangan atau garis tanda pada tendangan. Kita nantikan ada Alex Baena juga di sana, namun Lamine Yamal siap-siap juga akan melakukan eksekusi bersama Oyarzabal. Kita nantikan. Sementara penjaga gawang Mike Maignan dari Perancis juga bersiap-siap konsentrasi. Sudah dilakukan oleh Sbaina, namun membentur pertahanan dari Perancis. Lamine Yamal kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Berbahaya, disundul saja oleh Diolise. Datang lagi pemain dari Spanyol. Kirimkan lagi Fabian Ruiz, namun membentur lagi pemain dari Perancis. Bola keluar lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Sudah dilakukan oleh Rodri. Mundur ke belakang kepada bagaimana juga pemain dari Spanyol. Mundur ke belakang lagi pada Rodri. Masih Rodri. Mainkan bola kepada Kubarsi. Lingkaran tengah alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Pedro Porro. Kirimkan kepada Lamine Yamal, namun umpannya terlalu lebih dekat kepada penjaga gawang dari Perancis, Mike Maignan. Belum membahayakan gawang dari Perancis, upaya dari pemain Spanyol. Maignan kirimkan saja langsung jauh ke depan. Mencoba kini pemain Perancis, ada Rabiot tampaknya. Menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Rabiot, kirimkan kepada Mbappe. Kembalikan lagi kepada Rabiot, mundur ke belakang. Ada Digne di sana. Ada juga Tchouaméni, Upamecano. Coba menggiring bola Upamecano. Sana sudah bersiap-siap bagaimana Dembele di sisi kanan, namun mundur kembali ke belakang Upamecano, mundur ke belakang Tchouaméni. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Digne nampaknya di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi pada Tchouaméni, masuk lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bagian Upamecano di sisi kanan, angkat langsung jauh ke depan mencari tampaknya Jules Koundé yang maju ke depan, namun umpan yang diberikan terlalu deras sehingga tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jules Koundé yang mendapat pengawalan ketat dari Laporte. Belum membahayakan bagaimana upaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ada Unai Simon, sodorkan bola langsung jauh ke depan. Ada bagaimana saat ini Kukurea mainkan bola. Alex Baena yang mundur ke belakang, berputar-putar. Alex Baena dibayangi Upamecano yang maju ke depan, kirimkan bola jauh ke depan. Bagaimana tadi Alex Baena, Dani Olmo, terjadi lagi dia direbut oleh Rabiot. Kirimkan saja bola ke belakang tadi ada Mike Maignan, penjaga gawang dari Perancis. Sodorkan bola ke depan, Olise di sana. Ada juga Tchouaméni mencoba direbut tadi, namun berhasil diamankan dengan baik. Ada Digne, sodorkan saja ke sisi kanan. Nampaknya juga ada Olise di sana, sampai mundur ke belakang. Olise coba menggiring perlahan. Pemain dari Perancis masih mencari celah bagaimana peluang di sektor sebelah kiri. Kini mencoba dipetakan pada Digne. Kini pemain dari Perancis sodorkan, coba alirkan ke sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Bakorla tadi, ada Mbappe. Ini menguasai bola Mbappe, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, namun mencari Osman Dembele tadi. Umpan yang diberikan Mbappe terlalu tajam mendekati gawang dari Spanyol. Belum berbahaya hingga menit ke 13 babak yang pertama ini. Prancis dan Spanyol kedudukan masih 0-0 nih, Bung Tomo.
4: Ya, baik, kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari belakang, namun kembali dipatahkan oleh para pemain dari Perancis. Kali ini bagaimana sektor lini kanan, sektor serang kanan dari Perancis mencoba untuk membangun serangan, namun tidak berhasil, dipatahkan oleh pemain Spanyol. Kali ini Dani Olmo sudah melewati garis tengah lapangan, bola geser ke belakang sedikit. Di sana ada Pedro Porro, kembali ke belakang ada Kubarsi, dan juga tadi kali ini adalah Porte bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Spanyol. Kali ini masih pemain-pemain Spanyol, Matador coba untuk membongkar pertahanan dari Le Bleu Prancis. Hari ini dari Rodri, kemudian bergeser ke kiri adalah Porte, masih ke kanan, ke kiri lagi dia. Bagaimana Kukurea kali ini mencoba untuk membawa bola, bekerjasama dengan Alex Baena. Dia dibayangi oleh dua pemain dari Prancis. Di sana Alex Baena masih mencoba mengeksplorasi sisi kanan dari Prancis, geser lagi ke tengah. Kali ini bagaimana sang kapten kesebelasan yaitu Rodri terjatuh tadi ketika mencoba untuk berduel dengan pemain Olise dari Perancis. Kapten kesebelasan timnas Spanyol, Rodri, tadi ketika mencoba melewati Olise, namun ternyata bersentuhan dan terjatuh sehingga menghasilkan pelanggaran. Keuntungan kali ini untuk timnas Spanyol di dekat lingkaran tengah pertandingan. Kali ini tendangan bebas akan coba diambil oleh pemain mereka yang berhubung 8 pemain Rus sudah dilakukan pendek saja tadi. Masih pemain Spanyol kali ini berada di sekitar lingkaran tengah. Permainan bergeser ke sisi kiri lini serang mereka. Laporte, menurut 14 di sana masih bawa bola, dibayang oleh satu pemain dari Prancis bergeser ke tengah. Kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor sayap. Jadi bagaimana Aix Baena? Aix Baena dibayang oleh Dembele di sana, kembali ke tengah. Kali Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Dembele umpan langsung jauh ke depan. Yang tujuan adalah ada Kylian Mbappe di sana, dibayangin oleh ada dua pemain Spanyol di sana. Masih Kylian Mbappe dalam kotak penalti. Masih Mbappe bergeser ke dalam ke kanan kali ini. Bagaimana coba untuk pemain Prancis melakukan penembangan dalam kotak penalti dengan kaki kiri. Namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 11 Olise di sana, menggunakan tendangan kaki kiri di dalam kotak penalti Spanyol, masih belum berhasil. Mbappe juga tadi cukup apik melakukan serangan penetrasi, bagaimana dia coba mengecoh 3 pemain belakang dari Spanyol. Tendangan corner atau tendangan sudut tidak dilakukan. Kali ini Prancis coba untuk bangun serangan, tidak berhasil. Dari dalam kotak penalti kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Spanyol umpan langsung ke depan, namun sayang sekali Oyarzabal tidak berhasil menguasai bola sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk pemain Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Upamecano bergeser dia ke kanan, ada Jules Konde sudah menyisir di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Belakang dia Dembele bekerja sama dengan Rabiot di sana, balik belakang lagi. Bagaimana Upamecano masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan. Kali ini di sektor kanan ada Dembele berhadapan dengan Aix Baena. Dia masih Dembele, kutak-atik berdansa dia dengan bola. Dembele umpan langsung dalam kotak penalti. Masih di sana ada pemain Barcola di sana di dalam kotak penalti Spanyol, bergeser lagi. Bagaimana tidak berhasil menembus barisan pertahanan Spanyol, langsung dalam kotak penalti umpan, namun berhasil dicundul saja oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Kali ini lemparan ke dalam untuk timnas Prancis, masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, akan coba dilakukan, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Bagaimana Dinge diser lagi kepada Saliba di sana di sektor kiri. Penyerangan dari Prancis bergeser ke kanan kali ini. Jules Konde bekerjasama dia dengan main dari Prancis lainnya, masih mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali patah lagi dari serangan-serangan dari Prancis. Kali ini pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola di sektor tengah lingkaran pertahanan dari para pemain Spanyol. Laporte masih melakukan kerjasama, Laporte dengan Fabian Ruiz tadi, kembali kepada Laporte, masih mendekati lingkaran garis tengah, kerjasama dengan Fabian Ruiz di sektor kiri lini serang dari Spanyol. Cucurella, menor punggung 24, menyisir sisi kanan pertahanan dari Prancis, masih mencoba untuk mencari rekan yang kosong, kembali ke belakang dia. Laporte kali ini masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan, bergeser ke kiri sedikit, ada Fabian Ruiz di sana, umpan langsung terobosan kepada Cucurella di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis di sana, Upamecano, namun tidak berhasil Cucurella untuk mengirimkan umpan karena bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan, menjadikan tendangan gawang saja untuk timnas Prancis. Lebru Prancis yang mengenakan seragam kebangsaan kebesaran mereka yaitu biru dan celana putih. Sudah dilakukan kali ini penjaga gawang Mike Mainan ini sudah langsung mengirimkan umpan ke depan. Kali ini ada Jules Konde menguasai bola di sektor kanan lini serang dari Prancis, bekerja sama dia niatnya tadi dengan salah satu pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Prancis kali ini di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Saliba tadi mengirimkan umpan ke kiri, ada Dine di sana, juga sama Dine dengan Rabiot. Masih Dine tadi tidak berhasil menembus pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam untuk Spanyol kali ini sudah dilakukan pendek saja kepada Poro, bergeser ke tengah. Bagaimana kali ini Laporte masih menguasai bola, bergeser ke kanan, ada Cubarsí, menor punggung 22 di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol. Bergeser ke depan dia ada Dani Olmo di sana, mendekati lingkaran garis tengah, bergeser ke kiri lagi Dani Olmo, berikan kepada Laporte kembali, masih melewati garis tengah sudah, geser ke sebelah kiri. Bagaimana Cucurella kali ini mencoba berlari di sisi kanan pertahanan dari Prancis, umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak ada pemain Spanyol di sana. Berhasil dicuri saja pelanggaran dan wasit langsung menunjuk titik putih. Bagaimana tadi upaya atau penetrasi yang dilakukan oleh Lamine Yamal berbuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Prancis nomor punggung 3 Digne. Ketika Lamine Yamal mencoba untuk merebut bola dari Lucas Digne, ini terjatuh tadi dari belakang. Lamine Yamal berlari dan tidak sengaja atau ditendang saja oleh Digne ini. Niatnya ini menyapu bola, namun ternyata lebih dekat dengan paha dari Lamine Yamal. Pemain nomor punggung 19 asal Spanyol ini menjadikan hukuman untuk Prancis tendangan penalti bagi Spanyol kali ini di menit 20 waktu pertandingan babak pertama semifinal yang pertama antara Spanyol atau Prancis menghadapi sebelasan Spanyol. Tendangan penalti kali ini akan coba dilakukan oleh siapa, kita masih menunggu. Ada Kylian Mbappe di sana, kemudian ada Dembele juga di sana sedang berbincang dengan beberapa pemain lainnya, coba untuk mencari kesepakatan. Siapa nih, gua aja apa lu aja, jangan saya aja deh, udah kamu aja, aduh jangan deh, saya gak berani, aduh ini kan semifinal bro. Begitu mungkin perbincangan mereka dalam bahasa Prancis yang saya terjemahkan secara ala kadarnya ya.
5: Lebih pada ngaco
4: sih. Ya, kita masih mencoba mencari keputusan dulu karena ini beberapa pemain dari Prancis juga melakukan protes dan juga pemain Spanyol juga melakukan protes mengenai keputusan dari wasit Ivan Barton ini. Kita akan coba nantikan seperti apa keputusan dari wasit, apakah tetap penalti atau memang ada seperti apa. Nah, sepertinya tetap penalti. Bagaimana kali ini wasit memerintahkan jaga gawang dari Prancis, Mike Maignan ini untuk segera mengisi posnya. Ya, Mikel Oyarzabal ternyata yang akan mengambil eksekusi penalti kali ini. Sudah mundur dia beberapa langkah ke belakang, Mikel Oyarzabal. Berkonsentrasi dia, begitu pula dengan Mike Maignan yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi Oyarzabal kali ini dengan menggerakkan kakinya ke kanan ke kiri. Tangannya juga melebar dia, mencoba untuk mengganggu konsentrasi. Sudah bersiap Oyarzabal, langsung saja gol! Penalti Oyarzabal menggunakan kaki kiri menghujam sisi kiri gawang dari Prancis. Meskipun tadi bagaimana mainan ini juga membaca arah yang sama, namun bola lebih kencang tidak mampu dijangkau oleh penjaga gawang dari Prancis. Berubah skor sementara untuk Spanyol 0-1 di menit pertandingan yang memasuki menit 23. Mikel Oyarzabal, pemain bernomor punggung 21 dari Spanyol ini, dengan tenang, dengan dingin, dan dengan santainya melakukan eksekusi tendangan penalti ke sisi kiri gawang dari Prancis. Bergetar kali ini gawang Prancis untuk pertama kalinya di semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 dari gol Spanyol yang diciptakan oleh Mikel Oyarzabal melalui titik putih setelah tadi Lamine Yamal dilanggar oleh pemain Prancis. Kita masih tunggu bagaimana reaksi atau respons dari Prancis begitu dengan tertinggal ini, dan pertandingan sudah berlangsung di menit 23 kali ini dengan lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol. Sudah dilakukan oleh Marc Cucurella ke belakang dia kali ini kepada Laporte, langsung ke depan yang dituju adalah tadi menor berhasil dicuri oleh pemain Prancis. Namun kembali kali ini lemparan ke dalam setelah bola tadi sempat meninggalkan lapangan pertandingan untuk Prancis, dan bersama dengan itu wasit di Laporte, Sportnya gitu kan, salah saya kan. Barton maksud saya, wasit Ivan Barton memutuskan untuk memperlakukan hydration break di menit pertandingan, masuk ke menit 24. Kali ini kedua pemain atau kedua kesebelasan ini bersiap atau melakukan hidrasi atau meminum cairan untuk memulihkan cairan tubuh mereka yang hilang bersama Oknari Sweat, bukan ya?
1: Beda ya?
4: Ya, silakan Bung Henry, bagaimana catatan Anda selama kurang lebih sekitar 24 menit pertandingan ini, serangan-serangan dari kedua tim sampai akhirnya Spanyol sementara unggul 1-0 ini?
0: Iya, tentunya ini sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul dan 57% untuk Spanyol, sementara Prancis 43%. Tapi memang dari sisi serangan balik tadi beberapa kali Dembele tadi menemukan seorang Kylian Mbappe yang melakukan sprint. Tapi memang laga atau tipe laga seperti ini akan ditentukan oleh apapun, sekecil apapun kesalahan akan terbayar mahal ya. Dan tadi akhirnya ada foul yang dilakukan oleh seorang Lucas Digne dan sebenarnya ingin membuang bola, tapi dia tidak melihat ada pergerakan dari Lamine Yamal dan melakukan tendangan yang justru mengarah ke paha dari seorang Lamine Yamal ya. Dan memang layak diberikan foul oleh wasit asal El Salvador ya, Ivan Barton. Dan tadi Oyarzabal juga mengeksekusi penalti dengan sangat dingin dan membuat Oyarzabal pemain Real Sociedad ini mencetak 5 gol dan membuatnya menjadi top scorer sementara Spanyol ya di Piala Dunia tahun ini.
4: Ya, dingin sekali eksekusi yang dilakukan oleh Oyarzabal, sampai saya merasakannya di studio ini cukup dingin juga ya, menggigil juga saya untuk pagi kali ini. Nah, kira-kira menurut Anda Bung Henry, ada beberapa skema atau perubahankah yang akan dilakukan oleh Prancis dalam hal ini untuk juga mengejar ketinggalan mereka?
0: Ya, mungkin yang sedikit berbeda dari Prancis di laga ini adalah bagaimana lini tengah mereka tidak tampil seperti biasanya ya. Bagaimana mereka tampil seperti biasanya, seperti agresif dan sangat cepat gitu melakukan recovery ball. Tapi tadi Tchouaméni dan juga Adrien Rabiot justru tampil seperti kewalahan, dan bahkan Adrien Rabiot tadi sudah mendapatkan kartu kuning di menit ke-9. Ya, artinya ini harus sangat berhati-hati, karena kalau sampai mendapatkan kartu kuning kedua yang berarti mendapatkan kartu merah, itu akan mempersulit lagi perjuangan Prancis ya, apalagi saat ini mereka dalam kondisi tertinggal dengan skor 0-1.
4: Ya, kita nantikan saja sama-sama seperti apa reaksi atau respons dari timnas Prancis kali ini untuk mengejar ketinggalan, apakah bisa menyamakan kedudukan atau lebih unggul, atau sebaliknya Spanyol yang justru bisa menambah keunggulan mereka. Saat ini untuk Anda pendengar RRI yang baru saja bergabung bersama kami, saya Tomo Hakim Sastro Taruno dan juga Indra Sirgiantara bersama Bung Henry Wibowo, kami hadirkan kali ini secara langsung pertandingan semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Prancis menghadapi Spanyol dengan keunggulan sementara dimiliki oleh Spanyol melalui gol Ayat Jabal tadi melalui tendangan penalti. Silakan Bung Indra.
6: Ya, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan, berhasil diantisipasi oleh Prancis, namun kembali dikuasai lagi, terjadi perebutan lagi oleh Prancis, berhasil dikuasai si kulit bundar, berputar-putar mana Kylian Mbappe kirimkan bola kepada Rabiot, ada juga Digne, Lucas Digne mencoba membantu, mundur ke belakang kepada Tchouaméni, kirimkan lagi kepada Digne, namun kembali berhasil dipotong oleh barisan pertahanan dari Spanyol, terjadi perebutan dan bola bergulir saja bagaimana tadi Rabiot mencoba mengantisipasi umpan dari para pemain Spanyol, masih di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, lemparan ke dalam saja bagi tim Matador. Di sektor sebelah kanan ada Pedro Porro yang mampaknya kemarin kadang sudah dilakukan pada Rodri, kembalikan lagi pada Porro, namun menyentuh tadi pemain dari Prancis, sebuah sentuhan kepada Kylian Mbappe tadi yang sangat ini tergeletak Kylian Mbappe di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, yang dianggap bukan sebagai pelanggaran nampaknya tadi oleh Kubarsi di sisi kanan. Kita nantikan apakah ini berbuah tendangan bebas atau lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Ada Lucas Digne nampaknya di sektor sebelah kanan, sudah dilakukan pada Olise, mundur ke belakang Olise, pada Saliba, Saliba dengan tenang, oh nampaknya mengalami masalah Saliba yang menguasai bola, langsung terduduk saja tadi,
4: capek dia
6: nampaknya dia kurang minuman energi tadi. Minum tadi pas break tadi bilangin minum.
4: Iya, enggak kena tadi minuman energinya.
6: Ya, dia minum jamu apa sih? Ya, Saliba masih terduduk lesu
4: karena kalah.
6: Karena capek. Karena minum. Capek, bagaimana Ivan Barton juga wasit yang memimpin jalannya menghampiri bagaimana
3: Saliba tadi dan nampaknya mengalami masalah mungkin pada kakinya. Kita nantikan pertandingan masih dihentikan sementara. Bagaimana upaya dari Prancis untuk mengejar ketertinggalannya di babak yang pertama ini? Ya, masih menantikan bagaimana ya Saliba nampaknya perlahan harus mendapatkan perawatan tim medis. Apakah nanti akan digantikan? Kita masih menunggu keputusan tentu dari pelatih. Jadi melihat kondisi dari Saliba sendiri, pelatih Prancis Didier Deschamps. Nampaknya ini menjadi salah satu kerugian mungkin juga Bung Henry jika Saliba akhirnya harus ditarik keluar ya.
0: Iya betul, apalagi ya. Saliba berstatus sebagai starter ya di timnas Prancis sejak awal fase grup. Tapi memang di bangku cadangan ada beberapa nama yang bisa digantikan dan tampaknya Lacroix ya yang akan masuk. Meskipun sebenarnya sempat berpikir tadi Ibrahim Konate ya yang diberikan bacaan, tapi ternyata Lacroix yang akan berduet dengan Dayot Upamecano.
3: Iya, Lacroix yang nampaknya menggantikan bagaimana Saliba di sektor tengah pertahanan dari Prancis. Bola kembali dikuasai oleh Prancis. Lacroix sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba mengirim bola kepada Jules Kounde. Sodorkan Jules Kounde, mencoba dibayangi tadi oleh Alex Baena, dapat direbut namun kembali bola bergulir tadi mengenai bagaimana Oyarzabal mencetak gol dari Spanyol. Barang ke dalam, bola dikuasai oleh Jules Kounde kini. Persiapan diberikan, sodorkan bola ke depan. Coba kini bagaimana Olise dibayangi oleh Korea. Terjadi perebutan di sana, masih Olise. Terjatuh Olise. Pelanggaran nampaknya tadi, bagaimana Korea melakukan pelanggaran kesentuhan yang tidak perlu tadi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Korea nampaknya sikutnya mengenai tubuh dari Michael Olise, hasilkan tendangan bebas kini bagi Prancis di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan kartu kuning juga dihadiahkan bagi Marc Cucurella. Kini bermain untuk Real Madrid, ada Ousmane Dembélé yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan sejumlah pemain Prancis juga mencoba maju ke depan. Ousmane Dembélé sudah melakukan tendangan ke depan namun tepat di pelukan Unai Simon tadi, dengan mudahnya menangkap si kulit bundar tadi Unai Simon. Nata ke depan, sodorkan saja ke depan dia kepada Kubarsi, mencoba menggiring bola kini. Kubarsi menggiring memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Kubarsi dibayangi tiga pemain dari Prancis, mencoba kirimkan umpan namun membentur tadi, bola pun bergulir saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Spanyol kini, masih di sisi kanan lini serangnya ada Pedro Porro nampaknya. Kita nantikan, sudah dilakukan pada Fabian Ruiz, kembalikan lagi Pedro Porro, mundur ke belakang kepada Kubarsi. Masih Kubarsi dibayangi oleh Kylian Mbappe, mundur kepada Unai Simon, angkat langsung jauh ke depan Unai Simon. Terjadi duel udara, mencoba dihalau tadi, ada Olise, terlepas lagi penguasaan bola, berhasil dikuasai oleh Dani Olmo. Spanyol kini menguasai bola, Alex Baena di sektor sebelah kiri. Alex Baena mencoba menggiring ke tengah, kirimkan saja kepada Rodri. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Rodri, kirimkan kepada Pedro Porro. Di sektor sebelah kanan, kembalikan lagi kepada Rodri, menatap ke sektor sebelah kiri, ada Alex Baena juga mencoba membantu, dan bayangi oleh Rabiot tadi berhasil dicuri, namun kembali umpan yang tidak akurat tadi dari Rabiot, berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, kirimkan lagi kepada Cucurella di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte, pemain Spanyol, sodorkan pendek kepada Rodri, kembalikan lagi melewati garis tengah, Laporte kirimkan kepada bagaimana Dani Olmo kerjasama dengan Cucurella, jarak kotak penalti, kirimkan umpan, berbahaya. Oh, berhasil tadi kembali dikuasai oleh Upamecano, pemain dari Prancis, dibayangi oleh Dani Olmo, kirimkan bola ke depan namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Upamecano tadi coba menahan gempuran dari Spanyol. Ada Cucurella kini mencoba menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang dia kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte ke tengah, mencoba mencari Fabian Ruiz, mencoba menggiring perlahan Fabian Ruiz kerjasama dengan Dani Olmo. Dani Olmo kirimkan tendangan tadi, tendangan yang terlalu jauh melambung, tidak jelas sasaran dari bagaimana Dani Olmo, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis. Kita nantikan sodotan tadi bagaimana Lacroix kepada Digne, Lucas Digne, sodokan ke depan, mencari Olise, Michael Olise, ada juga Dembélé kini. Ousmane Dembélé kirimkan umpan namun berhasil dipotong tadi oleh Kubarsi. Tengah kini bagaimana Oyarzabal mundur ke belakang pada Laporte, amankan back pass tadi kepada Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol, angkat Unai Simon jauh ke depan, bola melambung tinggi daerah pertahanan, coba dikali Alex Baena, namun coba tadi dikuasai oleh Alex Baena, namun juga posisinya sudah berada lah offside, dimana hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi di sisi kiri pertahanan dari Prancis, hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Kini sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan, bola kirim ke depan, terjadi perebutan lagi, namun pelanggaran terjadi terhadap Michael Olise dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Tendangan bebas saja bagi Prancis, masih di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Lacroix kirimkan lagi kepada Lucas Digne, kini di sektor sebelah kiri, angkat ke depan Lucas Digne mencari Bakorlah, masih disundul lagi, terjadi perebutan di sana, ada Fabian Ruiz kirimkan bola ke depan, namun Alex Baena terjatuh, bukan pelanggaran tadi, perebutan dengan Jules Kounde tadi, ada Tchouaméni kirim menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde pemain Barcelona, ada Tchouaméni juga di sini lingkaran tengah. Lacroix kirimkan lagi kepada Lucas Digne, mundur lagi ke belakang pada Lacroix, kita nantikan, masih memainkan bola pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Lucas Digne, masih Digne kembali lagi mundur, nampaknya cukup kesulitan untuk menembus di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Pemain dari Prancis kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, kiri mencoba Upamecano, namun dibayangi oleh Zaba, kirimkan kepada tengah, ada Tchouaméni tadi, kirimkan kepada Dembele, alirkan lagi kepada Bakorlah di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, ada Bakorlah dia ketok penalti dari Spanyol, kirimkan tendangan, namun tendangan yang begitu agresif tadi dari Bakorlah, namun masih melambung saja di atas mister gawang dari Unai Simon. Upaya dari Prancis itu untuk mengejar ketertinggalan dari Spanyol di babak yang pertama ini, upaya dari Bakorlah di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan kini bagi Spanyol, Dani Olmo menguasai bola, sodor kepada Fabian Ruiz, alirkan kepada Kukurea, Alex Baena di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Prancis, masih Alex Baena, sodorkan lagi ke tengah kepada Fabian Ruiz, coba mengirim bola ke tengah, Fabian Ruiz mencari celah, Fabian Ruiz ke tengah lagi pada Dani Olmo, masih Dani Olmo menguasai bola, terjadi perebutan lagi bayangi oleh tiga pemain dari Prancis tadi, datang lagi pemain Spanyol, kirimkan tendangan tadi, mana Pedro Porro juga mencoba lakukan tendangan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis, namun tendangannya tentu masih jauh dari sasaran, hanya melambung saja jauh di atas gawang Mike Nan. Upaya dari Pedro Porro tadi, tendangan gawang tadi sudah dilakukan, Lucas Digne mundur ke belakang pada Lacroix, kepada Mike Nan, dibayangi oleh berbahaya, hampir saja bagaimana penguasaan Alex Baena, kini dapat direbut oleh pemain Spanyol, ada Rodri, kirimkan lagi kepada umpan 1-2 dengan Rodri Olmo, ke tengah dia, ada Fabian Ruiz, sayang sekali bagaimana sontekan tadi dari Fabian Ruiz, mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Upamecano di sektor sebelah kiri gawang dari Mike Nan. Upaya dari Spanyol untuk menggandakan keunggulan di daerah kotak penalti, umpan 1-2 ini peragakan begitu manis, namun sontekan dari Fabian Ruiz masih menyamping di tiang gawang tadi. Bagaimana juga mengenai pemain dari Prancis, ya, tendangan penjurunya kembali harus diulang, Alex Baena, menit ke-37 babak yang pertama ini, kita nantikan, ada 5 pemain Spanyol nampaknya berada di kotak penalti. Alex Baena sudah ke kaki kanan, namun disundul saja tadi oleh Lacroix, masih terjadi perebutan lagi, ada Fabian Ruiz menguasai bola, Fabian Ruiz di sebelah kanan dibayangkan oleh bagaimana Jules Kounde di sana, kirimkan bola umpan, mencoba dikejar lagi oleh Alex Baena, lagi mundur ke belakang, ada Lamine Yamal sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, masih Lamine Yamal mencoba melewati 2 pemain dari Prancis di kotak penalti, oh. Namun upaya dari Lamine Yamal tadi nampaknya cukup kesulitan, diapit oleh 2 pemain Prancis, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis tadi. Dan bagaimana pertahanan dari Prancis tadi yang dikawal Lucas Digne, ya, tendangan gawang sudah dilakukan, ada Mike Nan kini menguasai bola, Coba lihat ke depan dia, sodorkan angkat saja ke depan, cari Jose Conde di sana, namun lebih dekat kepada Laporte, pemain dari Spanyol ke Korea, kirimkan lagi, masih terjadi duel di sana, Daniel Olise dan juga Upamecano mencoba merebut bola, mencoba dikuasai lagi pemain dari Spanyol, ada Dani Olmo juga menguasai bola, mencoba dibayangi oleh tiga pemain dari Prancis, berhasil dicuri oleh Michael Olise, terjadi pelanggaran tadi. Bagaimana Kapten Rodri melakukan taping tadi terhadap Michael Olise yang berbuah pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Lakua tadi serahkan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kiri, alirkan lagi, mundur ke belakang dia pada Lakua, mencoba melakukan Lucas Digne menatap ke depan, kirimkan lagi mencari Kylian Mbappe di sana. Sodorkan lagi umpan 1-2, namun nampaknya posisi Prancis, pemain Prancis berada dalam posisi offside tadi. Kylian Mbappe di daerah pertahanan mencoba menerima umpan tadi, namun upaya dari Prancis kembali gagal. Spanyol kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang tadi, menyelamatkan bola Unai Simon, umpan dari Laporte tadi, Unai Simon kirimkan saja langsung jauh ke depan, coba direbut tadi oleh pemain dari Prancis, berhasil dipatahkan lagi upaya dari Spanyol di babak yang pertama ini hingga menit ke 40. Kirimkan bola ke depan, berbahaya kini, ada Kylian Mbappe di sana mencoba mengirim bola, namun kembali posisi offside, nampaknya langganan offside ini Kylian Mbappe. Beberapa kali terjebak posisinya offside, meski sangat tipis tadi bagaimana pergerakan Kylian Mbappe di daerah pertahanan dari Spanyol. Skor 1-0 masih bagi Spanyol di babak yang pertama ini atas Prancis di menit ke 40. Silakan Bu Tomo.
4: Ya, baik. Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana pemain-pemain berkostum putih ini masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Ada Oyarzabal bergeser dia kali ini ke belakang, sama kembali lagi. Kali ini Laporte bergeser ke sektor kiri, bekerjasama dengan Kukurea, kembali kepada Laporte di sana, masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain dari Spanyol kali ini di sektor kiri kepada Laporte, masih mencoba untuk mengirimkan atau mencari ruang tembak dari rekan-rekan yang kosong kali ini ke tengah. Bagaimana mencoba untuk para pemain Spanyol ini membuka ruang dari pertahanan pemain-pemain Prancis di sana. Fabian Ruiz melebar langsung ke sektor kanan, yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Prancis kali ini, Mike Nan. Kemudian geser saja Mike Nan kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis, geser lagi ke belakang kepada Mike Nan, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Digne di sana. Masih berhasil dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Prancis, umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe, namun dengan cepat saja Unai Simon keluar dari sarangnya, menghalau bola yang ditujukan kepada Kylian Mbappe tadi, langsung melepar ke dalam. Kali ini sudah dilakukan bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk menguat rombola, namun tidak berhasil. Bola sempat mengenai kaki dari pemain Spanyol, menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut kembali untuk ke timnas Prancis di sektor kanan pertahanan dari El Matador Spanyol. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil kali ini di sektor kanan, sedang bersiap, sudah dilakukan dengan kaki kiri langsung dalam kotak penalti Spanyol, yang dituju adalah tadi Dembele, namun berhasil dikuasai kembali, umpan balik kepala kotak penalti, masih terjadi pertempuran di sana, umpan satu pemain Spanyol yaitu Laporte tadi mengalami benturan dengan pemain Spanyol lainnya sepertinya ketika akan menghalau umpan dari pemain Prancis tadi, sehingga pasti gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Prancis untuk bobol gawang dari Spanyol. Bagaimana tadi juga sempat terjadi salah pengertian antara Oyarzabal dengan sang penjaga gawang Unai Simon, coba untuk mengantisipasi tendangan terhadap tendangan yang dikirimkan oleh pemain Prancis tadi. Masih menit pertandingan sudah memasuki 43 menit. Kali ini wasit memberikan keuntungan atau bola kepada Prancis. Kali ini bagaimana Dembele mencoba membawa bola namun tidak berhasil. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain

putusan dari sang pengadil lapangan di pagi hari ini waktu Indonesia bagian barat. Well, tadi upaya yang coba dilakukan oleh Usman Dembele ini namun tidak berhasil. Kali ini pemain dari Spanyol menguasai bola di sektor kiri pertahanan kanan dari Prancis. Kukurea langsung dalam kotak penalti namun berhasil diantisipasi oleh para pemain dari Prancis. Pada kali ini Jules Koundé nomor 11 wasit kami, Olise ini dibayangi oleh tiga pemain dari Spanyol, tidak berhasil melewati adangan dari pemain Spanyol. Kali ini pemain dari Prancis belakang, kali ini ada Marco Correa di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, menggeser dia kepada Fabian Ruiz ke tengah, pada Oyarzabal belakang lagi kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk mengamankan bola. Pau Cubarsí di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol, kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Usman Dembele ke depan dia. Yang dituju tadi adalah Lamine Yamal namun dapat diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Bola berhasil dapat direbut lagi oleh para pemain Spanyol kali ini. Rodri, tadi terjadi pelanggaran terhadap Fabian Ruiz oleh pemain nomor 14 Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning. Ini apakah akan kembali mendapatkan kartu kuning yang kedua Rabiot setelah melakukan pelanggaran terhadap Fabian Ruiz ini? Karena kalau memang jadi kartu kuning kedua, dua kali kartu kuning dalam satu pertandingan sama dengan merah, ini akan merugikan bagi timnas Prancis. Namun ternyata masih mendapatkan peringatan saja Rabiot. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas oleh timnas Spanyol. Bagaimana bola kali ini berada di sisi kanan pertahanan mereka, mendekati garis tengah lapangan, sudah melewati kali ini. Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan dari Prancis mencoba untuk melakukan serangan. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Alex Baena namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Prancis mencoba untuk membangun serangan. Kali ini pemain nomor 11 di sana, Olise, nyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Namun ya, sayang sekali salah umpan atau salah pengertian tadi kerjasama dia dengan Usman Dembele, dengan Koundé maksud kami, sehingga bola berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Alex Baena. Namun terjadi pelanggaran ternyata terhadap Alex Baena kali ini, menghasilkan tendangan bebas saja di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh para pemain Spanyol di sektor lini pertahanan mereka. Di sektor kanan kali ini Pau Cubarsí coba untuk membawa bola lebaran ke dalam kali ini tadi, karena Pau Cubarsí tidak berhasil menguasai bola dengan baik, lebaran ke dalam untuk Prancis. Di sektor kanan pertahanan dari Spanyol kali ini ke belakang saja dia, lalu Dinye bergeser kepada sektor tengah, di mana Upamecano masih bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Jules Koundé. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti Jules Koundé, namun tidak berhasil, coba dikejar oleh pemain Prancis lainnya kali ini. Dan nomor punggung 12 ada Barcola balik ke tengah kali ini. Lalu ada pemain-pemain dari Prancis, Lacroix tadi kepada Dembele, kembali kali ini Lucas Digne mencoba membangun serangan, geser dia. Kali ini Rabiot langsung dalam kotak penalti, Rabiot yang dituju adalah Jules Koundé, namun tidak berhasil, offside posisi dari Rabiot tadi ketika akan menerima umpan, sehingga menghasil pelanggaran, lemparan atau tendangan gawang saja untuk Spanyol, karena posisi Rabiot tadi sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan, sehingga kali ini tendangan bebas saja untuk timnas Spanyol di sisi kanan gawang mereka. Akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil. Kali ini penjaga gawang mereka sendiri yaitu Unai Simon yang akan mencoba melakukan tendangan bebas pasca satu pemain Prancis terjebak offside tadi. Sudah dilakukan langsung saja di depan jauh, yang dituju adalah Oyarzabal namun tidak berhasil dikejar oleh Lamine Yamal. Kali ini dalam kotak penalti dari Spanyol, Yamal tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain-pemain dari Prancis. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan Prancis, masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Berhasil dicuri lagi, kali ini mencoba untuk masuki pertahanan dari Spanyol, tidak berhasil, patah lagi di sektor kanan lini serang dari Spanyol kali ini. Bagaimana Fabian Ruiz geser dia ke belakang kepada sang penjaga gawang Unai Simon. Kali ini Unai Simon coba untuk mengirimkan bola, namun sayang sekali bola berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah dari pertandingan, bergeser ke kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 11 di sana dari Prancis, ada Olise ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 8 Tchouaméni kemudian bergeser kepada Upamecano, Lacroix, bola bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Prancis kali ini, atau berada di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Lucas Digne ini mencoba untuk bekerjasama dengan Lacroix, ke belakang lagi dia. Lacroix geser lagi, ada Tchouaméni, bantu pertahanan Tchouaméni kepada pemain nomor punggung 5 di sana, Jules Koundé.

jatuh Jules Konde tadi bersentuhan dengan Alex Baena, pelanggaran di sektor lini kanan lini serang dari Prancis tadi dekat lingkaran garis tengah pertandingan. Sudah dilakukan tendangan bebas, bergeser kali ini bola sektor sebelah kiri pertahanan dari lini serang dari Prancis. Bagaimana saat ini kerjasama tadi niat dilakukan antara Dembele dengan pemain Prancis lainnya, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain dari Spanyol. Berada di sektor kanan pertahanan Spanyol, kali ini bergeser ke belakang dia. Bagaimana penjaga gawang Unai Simon ini mencoba untuk mengirimkan bola melalui kaki kirinya, menggunakan kaki kiri yang dituju adalah tadi Alex Baena, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Oyarzabal di sana, namun dibayang-bayangi Oyarzabal oleh Upamecano, geser ke belakang kepada sang penjaga gawang, kembali kepada Upamecano kali ini di sektor kanan kerjasama dia dengan Jules Konde. Di sektor kanan ini pertahanan dari Prancis kerjasama kali ini upaya bagaimana tadi gerak tipu yang coba dilakukan oleh Olise, jadi tidak berhasil, ini meninggalkan lapangan bola sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari Spanyol di sektor kanan ini serang Spanyol. Kali ini masih coba dilakukan, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor kanan tengah. Bagaimana Lacroix menguasai bola kali ini, sudah melewati garis tengah Lacroix dari Prancis, bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang mereka. Ya, di situ ada Kylian Mbappe dalam kotak penalti. Mbappe membuat coba melewati dua pemain dari Spanyol, tidak berhasil, membentur kali ini satu pemain Spanyol. Umpan coba dilakukan oleh Digne tadi, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Digne di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sementara itu sisa 1 menit babak tambahan di babak pertama injury time kali ini. Prancis masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jules Konde geser dia ke sebelah kanan, bagaimana ada Olise di sana, bekerja sama dengan Dembele masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dembele cumpasan tendangan langsung, namun berhasil diblok saja oleh pemain-pemain Spanyol di sana. Upaya yang dilakukan oleh Usman Dembele tidak berhasil, sehingga wasit juga memutuskan untuk menyudahi pertandingan di babak pertama kali ini. Sementara Spanyol unggul 1-0 atas Prancis. Kita akan segera kembali ke babak kedua setelah resume atau review yang dilakukan oleh Fajar Nugroho dan juga Bung Henry Wibowo.

0: textbook tadi statistik yang kita obrolin sebelum pertandingan dimulai. Babak pertama Spanyol selalu mencetak skor. Kali ini menambah statistik Spanyol bahwa dari 12 gol, 12-nya di babak pertama. Tapi kalau dari statistik yang kita baca tadi, babak kedua adalah saatnya Prancis mencetak skor. Saya ingin tahu bagaimana analisis dari babak pertama ini, Bung Henry.
1: Ya memang prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul, tapi Prancis juga pintar memanfaatkan kalau pemain-pemain tengah khususnya dari Spanyol melakukan kesalahan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana seringnya para pemain Spanyol tadi melakukan long ball ya, long ball ke depan, mengarah kepada Kylian Mbappe, dan itu sebenarnya cukup baik strategi tersebut. Tapi memang Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte di jantung pertahanan Spanyol juga tampil sangat solid ya. Dan lagi-lagi laga seperti ini, tipe pertandingan seperti ini akan ditentukan oleh hal-hal atau detail kecil ya. Nah, detail kecil tadi itu kesalahan adalah yang dilakukan seorang Lucas Digne. Padahal sebelum Lucas Digne melakukan kesalahan foul terhadap Lamine Yamal, Digne membuktikan bahwa dia bisa mereduksi, bisa meminimalisasi bahaya-bahaya dari sisi kanan ya, yang ditepati oleh Lamine Yamal. Tapi sayangnya memang dia melakukan kesalahan kecil tadi, sebenarnya ingin membuang bola ya. Tapi dia tidak melihat pergerakan dari seorang Lamine Yamal yang bergerak di belakangnya, dan akhirnya memang menendang area paha ya. Dan memang ini foul. Dan akhirnya tadi Oyarzabal melakukan eksekusi dengan cukup dingin dan membuat Spanyol unggul dengan skor 1-0. Setelah gol ini, Prancis sebenarnya tampil lebih berani, sudah mulai tidak hanya mengandalkan long ball, lebih sering memainkan bola-bola pendek, kemudian mengarah kepada Mbappe, kepada Dembele. Tapi memang sejauh ini lini belakang Spanyol membuktikan ya bahwa kualitas mereka yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol, dan terlihat tadi di babak pertama betapa sulitnya para pemain Spanyol masuk ke area kotak penalti dari Prancis ya.
0: Iya, otomatis bahwa sebenarnya Rodri di gelandang bertahan posisinya akan membantu serangan, mempertebal lini belakang dari Spanyol selain dari Laporte dan Cubarsí yang tertib untuk menjaga posnya, kecuali Cucurella dan juga Pedro Porro yang selalu overlapping biasanya begitu. Dan apakah ini bisa dimanfaatkan juga celah ini untuk membalikkan keadaan atau menyamai kedudukan dari Prancis ini, Bu?
1: Iya, karena kalau kita melihat bagaimana di akhir babak pertama tadi ya, memang serangan-serangan dari Prancis mulai tersusun dengan rapi begitu.
0: Biasanya dari mana? Olise atau Barcola?
1: Justru kalau kita melihat peran Olise ini, mungkin salah satu pemain tadi babak pertama yang perannya tidak terlalu signifikan ya. Kita bahkan tidak melihat sosok Olise yang seperti biasanya ya, bagaimana koneksi dia dengan Mbappe juga tadi begitu terputus. Dan bahkan tadi serangan justru lebih banyak ada di posisi Barcola, dan bahkan Adrien Rabiot tadi yang berulang kali melakukan progressing passing kepada Mbappe, tadi cukup baik juga tadi melakukan passingnya. Dan mungkin inilah yang jadi PR buat Prancis di babak kedua, bagaimana peran Olise harus lebih terlihat lagi. Dan tadi juga Tchouaméni yang diturunkan sebagai starter di laga ini juga tampak belum memberikan peran yang begitu baik ya, meskipun mungkin Didier Deschamps memainkan Tchouaméni karena memang dia bermain untuk Real Madrid, sehingga sudah mengetahui ini lawan-lawan dihadapi.
0: Oh iya iya iya. Karena ini semifinal rasa La Liga El Clasico gitu ya.
1: Betul. Bahkan Cucurella yang tadinya Chelsea pun udah pindah ke Real Madrid.
0: Iya udah. Udah tahan kontrak dengar-dengar ya. Tapi gini, kita akan lihat bagaimana Prancis atau Didier Deschamps yang biasanya mempunyai kejutan di babak kedua, dan selalu itu terjadi. Kalau kita baca textbooknya, gol tercipta bagi Prancis itu selalu di babak kedua paling banyak. Dari 16 gol, 11 diantaranya babak kedua. Apa yang bisa diracik oleh Didier Deschamps? Apakah akan mengganti pemain-pemain yang mungkin lebih potensial untuk melakukan serangan, atau justru lebih kepada mempertahankan babak pertama tadi, mengandalkan counter attack dari kecepatan trisula mereka, Bu?
1: Mungkin satu pemain yang menjadi sorotan babak pertama adalah seorang Adrien Rabiot ya. Ini pemain tadi di menit ke-9 sudah mendapatkan kartu kuning.
0: Oh.
1: Dan kalau cara bermain dari Adrien Rabiot ini, dia cukup sering melakukan foul-foul ya. Dan ini terlalu berisiko seandainya Adrien Rabiot diturunkan oleh Didier Deschamps sampai menit akhir nanti.
0: Penggantinya kira-kira siapa nih? Kalau misalkan main aman, ganti ya, Rabiot.
1: Tentu masih ada seorang Manu Kone ya, yang
0: Kone.
1: Ya betul, karena memang di beberapa laga terakhir pun dia menjadi
0: starting ya,
1: starting line up. Dan andai memang Didier Deschamps memilih untuk bermain lebih aman karena Adrien Rabiot berpotensi mendapatkan kartu merah, mungkin Manu Kone juga akan dimasukkan. Meskipun di sisi lain di Spanyol pun Cucurella juga sudah mendapatkan kartu kuning nih. Dengan posisinya di sebelah kiri, di mana tadi di babak pertama juga kita melihat bagaimana
0: ketemunya berarti Dembele.
1: Iya, dan membuat Cucurella juga harus bekerja keras ya tadi ya. Tidak hanya dia sprint ke depan untuk membantu serangan, tapi dia juga harus bagaimana mereduksi bahaya dari seorang Dembele, dan akhirnya juga tadi Cucurella mendapatkan kartu kuning juga ya.
0: Yeah.
1: Ini akan jadi strategi menarik juga, apakah seorang De La Fuente berani menarik keluar Cucurella, karena sejauh ini memang dia salah satu kekuatan Spanyol ya.
0: Salah satu yang nyentrik ya. Kalau di Chelsea ketika saya lihat pergerakannya itu memang ya tadi saya kemarin saya bilang itu penuh drama, guling-gulingan, tapi berani adu tackle, dan kemudian maju mundurnya begitu cepat. Tetapi yang paling berbahaya dari Cucurella adalah umpannya.
1: Betul.
0: Kemarin itu dia menyumbangkan asis, dua asis dengan umpan yang begitu matang bagi pemain depan dari Spanyol. Dan sepertinya akan ada pergantian pemain ya, kalau dari salah satu di antara yang potensi adalah Rabiot yang sudah kena kartu kuning dengan performa pada babak pertama ini agak bermain terlalu dalam tanda kutip agresif.
1: Iya. Dan mungkin kalau dari kubu Spanyol pun beberapa nama tampaknya juga akan dicoba ditarik keluar oleh De La Fuente ya. Bagaimana tadi di babak pertama Dani Olmo juga peran tidak terlihat. Juga Alex Baena ya.
0: Baena,
1: dan kalau kita bicara di laga sebelumnya menghadapi Belgia, seorang Alex Baena pun ditarik keluar, kala itu digantikan oleh Inaki Williams.
0: Nah, kemungkinan berarti super sub Merino.
1: Dan itu pasti ya, itu kalau Merino ini pasti dimainkan. Cuman masalahnya adalah kalau kita melihat dua laga terakhir, Merino ini biasanya masuk di menit 85.
0: Oke, kita lihat saja nanti. Bung, silakan break dulu, mungkin bisa minum kopi dulu ya untuk jalannya babak kedua, nanti kita akan

0: 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Bupati Sukoharjo. Penugasan itu diberikan berdasarkan surat telegram Kementerian Dalam Negeri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani.
1: Untuk bisa memastikan usaha-usaha kegiatan pembangunan, usaha-usaha kegiatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini juga.
2: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai PLT Bupati Sukoharjo. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonsolidasi seluruh organisasi perangkat daerah OPD guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram dari Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Eti Suryani. Usai menggelar rakor bersama jajaran Forkopimda, Eko Sabto Purnomo kepada wartawan mengatakan jika dalam surat telegram yang diterima Sabtu malam tersebut berbunyi melaksanakan tugas sebagai Bupati Sukoharjo terkait konsolidasi internal dengan Kepala OPD. Menurutnya hal itu agar seluruh aparatur sipil negara ASN tetap fokus menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh situasi yang berkembang. Menurutnya proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
1: Kami di bagi yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas-tugas bupati melalui surat telegram Kemendagri yang disampaikan juga oleh Pak Gubernur, segera kami melakukan langkah-langkah ya, termasuk kami mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD untuk tetap tenang dan bisa fokus di dalam tugas-tugasnya ya. Kemudian juga kami memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat, program-program bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya secara normal.
2: Lebih lanjut, Eko Sabto Purnomo juga memastikan berbagai program prioritas Pemkab Sukoharjo mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan sesuai rencana. Eko Sabto juga mengajak seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo membenarkan jika Eko Sabto Purnomo mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas sebagai bupati.
3: Di Kemendagri, Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati baru itu. Jadi belum ada SK, belum ada apa. Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati. Ya sampai ada surat ketetapan.
2: Penunjukan PLT Bupati Sukoharjo dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Eti Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah OPD. Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan PLT Kepala Bagian Umum Sekda Sukoharjo Tri Mulyo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPPKAD Richard Trihandoko sebagai tersangka. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

mendengar program di manapun Anda berada, babak kedua jalan pertandingan semifinal. Semifinal antara Prancis melawan Spanyol.

0: semifinal Piala Dunia 2026.
1: Ya, terima kasih. Pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
0: Ya, terima kasih Bung

0: kamu mundur ke belakang. Adalah Kuah kini kirimkan lagi langsung ke depan, namun membentur lagi pemain dari Spanyol Dani Olmo, kembali menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Prancis di sektor sebelah kiri. Ada Lucas Digne yang akan melakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Kano tadi, mundur ke belakang kepada Mike Nan, sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba menggiring bola kini Upamecano, pemain dari Prancis, sodorkan saja pendek pada pemain Kylian Mbappe yang mencoba menjemput bola. Kylian Mbappe mundur kembali kepada Upamecano, masih mencari rekan yang berdiri bebas. Upamecano kirimkan lagi langsung jauh ke depan, kembali dipotong lagi oleh Laporte, pemain-pemain dari Spanyol. Rodri kirimkan lagi kepada Alex Baena, namun terlalu deras tadi umpan dari Rodri, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam saja bagi Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Bola dihadapi oleh Jules Kounde, sodorkan saja langsung, adalah Kroa, kirimkan kepada Manu Kano, pendek saja dia kepada Tchouaméni. Masih Kano, kembalikan ke sektor sebelah kiri, ada Lucas Digne, mendapat kanan dari Lucas Digne, kirimkan tadi bola ke depan, namun hasil dikuasai kembali oleh pemain Perancis. Ada Mike Nan, penjaga gawang, kirimkan lagi pada Upamecano, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Ini serang ada Jules Kounde, mencoba menggiring. Jules Kounde mendapat tekanan dari Alex Baena, kirimkan bola ke depan kepada Michael Olise, mencoba menggiring, mendapat ke Korea, mencoba membayangin, namun berhasil dikuasai oleh tadi oleh Laporte. Alex Baena mundur ke belakang, kembali kepada Laporte, dengan tenang mundur saja kepada Unai Simon, sodorkan langsung ke depan kepada Kukurea. Coba pemain Spanyol kini menguasai bola, namun penguasaan bola yang tadi kurang cermat dan berhasil diganggu tadi oleh pemain Prancis. Bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini masih bagi Spanyol. Ada Kukurea, Kukurea sodorkan langsung jauh ke depan mencari Dani Olmo, namun lebih dekat kepada Upamecano, mundur ke belakang kepada Mike Nan, kirimkan saja langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi, terjadi direbut tadi, mencoba disundul oleh Laporte. Masih pemain-pemain sama Fabian Ruiz, perebutan di dekat pertahanan dari Prancis, terjatuh pemain dari Prancis, Upamecano, dilakukan tadi oleh Fabian Ruiz, hasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis di daerah pertahanannya sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Prancis yang mencoba untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini. Ada Lucas Digne mencoba menggiring, terjatuh bukan pelanggaran, berhasil dikuasai oleh pemain dari Spanyol kini. Bagaimana Lamine Yamal sodorkan saja ke tengah dia tadi, balik lagi Rodri, kapten kesebelasan, mundur ke belakang kepada Laporte, pendek saja kepada Kubarsi melebar ke sisi kanan kepada bagaimana Pedro Porro. Lamine Yamal mencoba melewati dua pemain dari Prancis, namun terjatuh bukan pelanggaran, berhasil direbut penguasaan bola. Ada Manu Kano, kirimkan lagi ke Michael Olise, kirimkan lagi ke tengah, mencoba mengirimkan bola tadi bagaimana Kylian Mbappe, namun kembali berhentikan oleh pemain dari Spanyol, ada Fabian Ruiz kini. Fabian Ruiz sodorkan mundur tadi kepada Rodri, kepada Alex Baena, melebar kini ke sektor sebelah kanan mencari bagaimana Dani Olmo di sana. Terjatuh salah satu pemain dari Spanyol tadi, berbenturan dengan pemain dari Prancis, Oyarzabal. Cetak gol bagi Spanyol melalui titik putih tadi, Oyarzabal. Tendangan bebas saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah pertahanannya sendiri. Bagaimana benturan tadi, bagaimana Oyarzabal mendapat tekanan dari Rakoa, pemain dari Prancis. Kita nantikan babak yang kedua ini, tendangan bebas bagi Spanyol. Ya, wasit Ivan Barton sudah memberikan peluitnya, sodorkan saja kepada Pedro Porro, angkat ke depan Pedro Porro, berbahaya dalam ini Yamal, di arah kotak penalti, Yamal. Namun sayang penguasaan bola tadi, bagaimana Lamine Yamal juga posisi offside, hampir saja membahayakan bagaimana pergerakan Lamine Yamal, namun posisinya sudah berada di belakang pan garis pertahanan dari Prancis tadi. Lamine Yamal, pemain dari yang berkiprah untuk Barcelona ini, Ya, coba lagi. Pemain Prancis namun kembali patah di tengah jalan, berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur ke belakang dia, berhasil kembali mencoba dicuri pemain dari Prancis. Mundur saja ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon menatap ke depan, angkat, mencoba menjadi Dani Olmo, lebih dekat kepada Lucas Digne, mencoba disundul kembali lagi, jatuh di kaki pemain dari Spanyol. Ada Pedro Porro, kirimkan kepada Dani Olmo. Di sektor sebelah kanan ada Lamine Yamal juga. Mundur ke belakang kepada Rodri. Berikan lagi kepada Porte di belakang. Coba kini main Kukurea di sektor sebelah kiri, mencoba melewati garis tengah. Kukurea bayangi oleh Jules Konde, kirimkan saja kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Masih Alex Baena dibayangi oleh Jules Konde. Alex Baena kirimkan ke tengah, umpan pada bagaimana Oriozabal. Oriozabal di sana, kirimkan tendangan. Wow, Oriozabal, tendangannya namun masih menyamping di atas mister gawang. Oriozabal, tendangan dari luar kotak penalti tadi belum membahayakan gawang Prancis di babak yang kedua ini. Ya, Oriozabal yang sudah mencetak di gol di babak yang pertama tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Prancis, namun tendangannya begitu kencang tadi dari Mike Maignan, tidak menemui rekannya sendiri, bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja. Kita nantikan. Ya, lemparan ke dalam dilakukan oleh Mark Kukurea. Siapa yang berikan? Kukurea pendek saja kepada Ruiz, mencoba menendang Ruiz, namun bola melambung ke atas. Sodorkan tadi, berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur kepada Unai Simon, angkat Unai Simon ke lingkaran tengah, mencoba disundul saja oleh Lacroix tadi, mencari Bacorla, namun berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Berbahaya kini Lamine Yamal, mencoba menggiring pertahanan dari di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis tadi. Gimana lini serang dari Spanyol tadi berbahaya tadi, umpan mundur ke belakang kepada Maignan, hampir saja tendangannya begitu kencang tidak bisa dikuasai, namun berhasil diselamatkan Mike Maignan. Kembali kembali Spanyol menguasai bola. Oh, keluar lagi bagaimana Tchouaméni tadi, mencoba mencocor bola. Penguasaan dari Kukurea menghasilkan lemparan ke dalam saja, sudah dilakukan Upamecano. Mundur ke belakang pada Mike Maignan. Ada juga Lacroix, masih Lacroix Perancis. Ada juga Jus, bagaimana Lucas Digne, balikan kepada mainan. Ada lagi bagaimana pemain dari Perancis yang baru masuk, Manukano. Sodorkan bola ke depan, coba mencari kawannya. Ada Michael Olise, berputar Olise di tingkat lingkaran tengah kepada Lucas Digne. Lucas Digne kirimkan kepada Bacorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kirimkan umpan kepada Michael Olise, berputar dia umpan 1-2 berbahaya di arah kotak penalti. Ada Kylian Mbappe, mundur lagi ke belakang, ada Manukano, ada bagaimana juga Tchouaméni. Kirimkan lagi ke kanan, ada Jules Koundé, mencoba mencari Dembele kini. Dembele kirimkan lagi ke depan, namun terlalu deras tadi umpan Dembele untuk mencari pemain Jules Koundé tadi, lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Sodorkan lagi bagaimana Kubarsi kini menguasai bola. Pemain Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Pedro Porro, kirimkan bola ke depan mencari Oriozabal, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Prancis. Terjadi perebutan lagi di lingkaran tengah. Ada Tchouaméni kini berhasil menguasai bola. Pemain dari Prancis kirimkan kepada Dembele, mundur ke belakang pada Upamecano, melebar ke sisi kanan mencari Jules Koundé, mencoba merangsak di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Jules Koundé bayangi oleh Alex Baena, terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dicuri oleh Alex Baena. Spanyol kini menguasai bola, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana Upamecano kirimkan lagi kepada Michael Olise, ada lagi mana ke Bacorla, dengan kotak penalti, masih Bacorla. Bacorla, oh sayang sekali, kawasan melihat Bacorla tadi berhasil saja dicuri. Bagaimana Unai Simon berhasil mengamankan si kulit bundar tadi di depan gawang tadi, di sisi kanan gawang dari Spanyol ini. Aksi dari Unai Simon mengamankan gawang dari Spanyol, kembali terjadi pelanggaran nampaknya bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Kita nantikan apakah akan ada pergantian pemain juga dari kubu Prancis, yang sejauh ini nampaknya juga cukup kesulitan untuk menembus Bagaimana pertahanan dari Spanyol? Manu Cano kirimkan bola ke depan tadi umpannya pada Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada pemain dari Spanyol, Unai Simon. Kini menguasai bola, penjaga gawang sodorkan saja kepada Kubarsi. Masih Kubarsi, kirim kepada Dani Olmo. Masih Dani Olmo, berputar dia Dani Olmo, mencoba kirimkan lagi kepada Oyarzabal. Berbahaya serangan dari Spanyol. Kini ada bagaimana juga Lamine Yamal ke tengah, dia mencari Rodri. Rodri kirimkan bola ke depan, berbahaya. Kini kirimkan lagi kepada Fabian Ruiz, kirimkan ke sebelah kanan, namun terlalu deras tadi datangnya bola di daerah kotak penalti dari Spanyol. Bola hanya bergulir keluar lapangan, tendangan gawang saja. Pergantian pemain nampaknya dari Spanyol, Bakorla harus ditarik keluar, digantikan oleh pemain Doye yang akan mengisi lini serang dari Prancis. Pergantian dari pelatih Didier Deschamps untuk skuad lini serang dari Prancis. Mike Nan kirimkan bola ke depan, sundul saja tadi. Halo, bagaimana Kubarsi? Masih terjadi berebutan di sana, mencoba kiri di sektor sebelah kanan bagaimana Michael Olise, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, mundur saja kepada Unai Simon, kembalikan lagi kepada Laporte. Masih Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, kirimkan tenang kepada Rodri, tengah lagi pada Fabian Ruiz. Masih Fabian Ruiz dibayangi oleh pemain ini tadi, lebar ke sisi kanan ada Pedro Porro, macam luas satu pemain Pedro Porro, mencoba menggiring ke tengah, kirim kepada Rodri. Ada lagi Pedro Porro, mundur lagi kepada Laporte. Masih pemain-pemain Spanyol lebih dominan dalam penguasaan bola, sodorkan bola ke depan kepada Dani Olmo, masuk ke daerah pertahanan dari Perancis. Dani Olmo lebar ke sisi kanan ada Alex Baena baring oleh Jus Konde. Alex Baena kirim tendangan namun membentur tadi dari Jus Konde. Ada lagi Rodri, kirimkan bola ke daerah penalti, disundul saja tadi oleh pemain dari Prancis, Lucas Digne. Kirimkan lagi Pedro Porro di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, kirimkan kepada Dani Olmo, umpan 1-2, berbahaya, ada Pedro Porro yang ditendang, gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Pedro Porro, umpan 1-2, berhasil mengecoh pertahanan dari Prancis di menit ke-58 babak yang kedua ini, menjadikan skor 2-0 untuk La Furia Roja. Bagaimana nih Bung Henry? Serangan dari Spanyol yang begitu berbahaya, mengejutkan tentu barisan pertahanan dari Prancis. Meski tadi sempat tampaknya terjadi sebuah pelanggaran, namun bola terus bergulir dan berhasil dikuasai oleh Pedro Porro nih Bung Henry.
1: Ya, dan ini kombinasi permainan yang sangat cantik sekali, berawal dari umpan 1-2 antara seorang Pedro Porro yang meninggalkan posisinya di posisi bek kanan, jauh sekali maju ke depan, memberikan umpan kepada Dani Olmo. Dan bagaimana ketenangan seorang Pedro Porro saat menaklukkan main-mainan, meskipun dia bukan berposisi sebagai pemain depan, tapi memang eksekusi yang dingin dari seorang Pedro Porro berhasil membuat Spanyol unggul 2-0 dan membuat Prancis yang sebenarnya memulai babak kedua ini dengan cukup baik semakin kesulitan ya untuk mengejar ketertinggalan dengan skor 0-2 ini.
0: Ya, semakin unggul kini Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 ini, menambah keriuhan di Stadion Dallas ini pada malam hari atau dini hari waktu Indonesia. Upaya lagi dari Spanyol melalui Fabian Ruiz, menemui lagi umpan 1-2 berbahaya, namun bola bergulir saja lebih dekat kepada Mark Maignan yang menghasilkan penguasaan bola bagi Prancis. Ada Manu Cano mengisi gelandang tengah kini bagi skuad Prancis, mencoba dikuasai lagi oleh Lacroix. Masih Lacroix menguasai bola, berputar-putar dia, mundur ke belakang kepada Tchouaméni, berikan lagi kepada Maignan. Ya, mencoba menguasai bola, berbahaya, dibayangi oleh Oyarzabal tadi. Maignan berhasil ikut ya Tchouaméni, melebar ke sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde di sana, sodorkan saja bola ke depan, mencari ada Michael Olise, kirimkan bola, namun kembali membentur pertahanan dari pemain dari Spanyol, berbahaya. Kini ada Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo tenang saja kepada Alex Baena. Pemain-pemain Spanyol nampaknya lebih percaya diri kini setelah unggul 2-0 atas Prancis di babak yang kedua ini. Telah unggul 2-0 melalui gol Pedro Porro, berbahaya lagi, umpan lagi sama Yama, dari kotak penalti, Lamine Yama, aduh sayang sekali, nampaknya offside, Lamine Yama hampir saja membuat para pendukung Spanyol tentu berharap keunggulan lebih atas aksi Lamine Yama, namun posisinya sudah offside nih Bung Hendri.
1: Iya, dan sebenarnya tadi bagaimana aksi sprint dari Lamine Yama sudah sangat baik ya, dan melewati seorang Lucas Digne yang sudah kalah lari, tapi sayangnya memang posisi Lamine Yama ada di posisi offside.
0: Ya, sayang sekali posisi Lamine Yama tadi offside. Kembali pertandingan dilanjutkan, Spanyol masih menguasai bola, mundur saja ke belakang pada Unai Simon yang kirimkan bola ke depan, namun setelah rudas tadi datangnya bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Prancis di sektor sebelah kiri pertahanannya.
2: Ya, pendengar Riri dan juga Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masih dalam semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol sudah unggul atas Prancis dengan skor 2-0. Bola saat ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis, di mana di sektor kanan ada Jules Kounde, di sana masih mencoba untuk melakukan coba untuk melakukan tekanan terhadap pemain Spanyol, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Prancis, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon. Di sana umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Dani Olmo di sana, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Prancis. Kali ini pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi, tadi bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk melakukan penetrasi, kali ini pemain Spanyol melalui Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Prancis mencoba untuk merangkul serangan, melebar dia melalui sektor sayap. Kali ini ada Alex Baena bekerja sama kembali dengan Dani Olmo ke belakang pada Rodri. Kembali lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain Spanyol untuk mencoba melakukan serangan. Laporte melebar langsung jauh ke sektor kanan, ada Pedro Porro di sana. Dia mencoba mengirimkan bola, kali ini masih mencari rekannya di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bergeser ke belakang, kali ini ada pemain dari Spanyol di sana, Rodri. Pindah kepada Laporte, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol di sana. Direbut bola oleh pemain Perancis, namun tidak berhasil umpan tadi kepada Mbappe. Kali ini Spanyol melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Perancis. Ada Alex Baena bekerja sama dia dengan Rodri. Kali ini masih berada di sektor kanan, Dani Olmo di tengah. Kali ini bergeser, kali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini berganti Spanyol melakukan penetrasi serangan, ada Pedro Porro di sana. Coba untuk mencari rekannya, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Porro masih mencoba melakukan serangan, kali ini di sektor kanan. Kembali Lamine Yamal dibayangi oleh satu pemain dari Prancis, belakang lagi dia. Bagaimana Pau Barsi ini mencoba untuk mengirimkan atau menerima umpan kepada Unai Simon, sang penjaga gawang, bergeser ke kiri, adalah Porte di sana. Kembali lagi ke belakang kepada Unai Simon, ke tengah bagaimana Dani Olmo sudah mengirim bola bekerjasama dengan satu pemain dari Spanyol, namun tidak berhasil. Kali ini pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, Lucas Digne. Dari sektor kiri ada Kylian Mbappe, sektor kiri pertahanan atau serangan dari Prancis dalam kotak penalti. Mbappe kirim umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Umpannya dipotong saja oleh penjaga gawang Unai Simon, menghasilkan tendangan penjuru bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, akan dilakukan oleh Lise. Sudah dilakukan pendek saja kepada Dembele, kali ini ke dalam kotak penalti. Ada menor Prancis karena Digne, namun kembali gagal umpan yang coba dilakukan oleh Digne, membentur pemain dari Spanyol. Kembali tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kali ini posisi yang sama di sektor kanan, coba dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan dalam kotak penalti. Namun upaya yang coba dilakukan tadi oleh Kone, pemain yang baru saja pemain bernomor punggung 8 tadi, masih belum berhasil menemukan sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Spanyol. Kali ini sudah dilakukan, Dani Olmo menggiring bola sudah melewati lingkaran tengah, namun terjadi pelanggaran terhadap Dani Olmo tadi sehingga tendangan bebas kali ini untuk Spanyol di sektor dekat lingkaran tengah. Bola dihadapi oleh Rodri di sana, sang kapten kesebelasan dari Spanyol, yang bajunya masih dimasukkan ke dalam celana ya. Sebenarnya yang lainnya sudah pada keluar semua. Ya, kali ini Spanyol coba untuk melawan serangan, patah lagi kali ini. Prancis melalui sayap gawang ke tengah dia. Gimana kali ini ada Upamecano ke belakang kali ini. Masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi tadi, ya, berhasil dicuri komunikasi yang sangat tidak terjalin antara Kone tadi ke belakang. Kali ini masih Prancis mencoba untuk melakukan serangan dari sektor kiri. Lucas Digne kerja sama dia dengan menor punggung 20 di sana, masih pemain Prancis sektor kanan kali ini. Tuameni tadi bekerja sama dengan Konde kali ini. Ada Olise, masih Olise mencoba mengirimkan umpan ke tengah kali ini. Menor punggung 22, umpan langsung kepada pemain Prancis Lucas Digne, namun lebih cepat tadi sapuan dari pemain berangkang Spanyol. Bola lemparan ke dalam kali ini untuk Prancis, akan diambil oleh Digne, geser kepada Due, masih Due ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Tchouaméni. Tchouaméni langsung ke kanan kali ini, masih ada Ousmane Dembélé di sana mencoba mendekati Kylian Mbappe langsung dalam kotak penalti. Upaya yang coba dilakukan oleh Kylian Mbappe di dalam kotak penalti dari Spanyol tadi masih gagal karena membentur kaki dari Cucurella. Sudah dilakukan tendangan penjuru tadi. Olise kali ini membawa bola, dibayangi oleh pemain dari Spanyol kerjasama dengan Lucas Digne. Kembali Olise coba melakukan penetrasi, masih mencari rekannya kali ini. Due membawa bola, Due tidak berhasil, masih Due ada di dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali bagaimana tadi komunikasinya kali ini. Lucas Digne coba untuk bawa serangan langsung dalam kotak penalti. Lucas Digne dengan gampangnya, dengan mudahnya dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon. Tendangan langsung kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal di depan, namun berhasil dia antisipasi dengan baik oleh pemain Prancis. Kali ini datang lagi serangan dari pemain Prancis nomor punggung 11 di sana. Ada Olise kirim bola langsung ke sektor kanan di sana. Ada Kylian Mbappe di sana. Ah, sayang sekali terjebak offside. Bagaimana Kylian Mbappe ya, menerima umpan tadi, terjebak offside sehingga wasit menghentikan pertandingan sementara. Dan juga bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis ini masih belum menemui sasaran. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan lini serang mereka. Dani Olmo di tengah, geser dia dari lingkaran tengah. Kali ini ada Alex Baena di sektor sayap kiri, penyerangan dari Spanyol kerjasama dia dengan menor punggung 8 di sana. Fabian Ruiz balik pada Alex Baena, balik pada Fabian Ruiz, masih berada di sektor lingkaran tengah. Pemain dari Spanyol terjatuh tadi, Alex Baena, bukan merupakan pelanggaran, masih Cucurella. Di belakang dia ada Laporte bekerjasama dengan Fabian Ruiz, masih Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Coba untuk mengirimkan umpan, Laporte terjatuh tadi. Bagaimana satu pemain Spanyol bersentuhan dengan Jules Koundé, menor punggung 15 Alex Baena tadi, ketika akan menerima umpan dari Laporte terjatuh ketika akan menerima umpan. Jules Koundé tadi terjadi sentuhan dengan Alex Baena. Dan di saat yang bersamaan, menit 69 pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, berlangsung hydration break. Kita akan coba bahas sedikit bersama Bung Henry. Sampai menit 69 ini belum nampak komunikasi yang apik di antara pemain-pemain Prancis ini, Bung Henry.
1: Ya, tadi dengan masuknya Manu Kone menggantikan Adrien Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning, sebenarnya membuat Prancis bermain lebih baik ya di awal babak kedua tadi. Tapi sayangnya saat Kylian Mbappe dan kawan-kawan coba menyamakan kedudukan, tapi justru Spanyol kembali bermain lebih efektif. Dan tadi ada gol dari Pedro Porro ya, dan bahkan tadi ada gol ketiga dari Lamine Yamal, dan itu offside-nya setipis tisu itu
2: bukan? Setipis kesabaran saya.
1: Tadi bahkan saat review dari VAR itu sebenarnya posisinya sejajar ya dengan Lucas Digne, tapi memang hanya ada perbedaan anggota tubuh saya tadi ya yang membuat Lamine Yamal terperangkap offside. Jadi menariknya Spanyol sudah unggul 2-0 tapi bahkan belum menurunkan super sub mereka nih. Ada Mikel Merino masih ada bangku cadangan, ada Ferran Torres, ada Iñaki Williams. Ini membuat memang Spanyol benar-benar ada di atas angin, sementara Prancis harus segera mencetak setidaknya satu gol untuk bisa mengembalikan pertandingan ini ke jalur yang benar, karena memang statusnya saat ini Spanyol bermain sangat tenang sekali, dan bahkan tadi berulang kali seorang leader Deschamps ya tampak sangat kecewa sekali dengan performa anak asuhnya, khususnya di lini tengah ya, yang sejauh ini seperti masih terputus ya koneksi antara lini tengah mereka dengan para pemain yang ada di depan. Dan bahkan tadi Kylian Mbappe mungkin harus melakukan beberapa aksi individu ya, yang meskipun membuahkan mungkin ada 2 atau 3 shoot yang dilakukan oleh dia, tapi sejauh ini memang Unai Simon masih bermain sangat baik untuk menjaga gawang Spanyol untuk tetap tidak kebobolan sejauh ini.
2: Ya, kali ini Spanyol berada di atas angin dan Prancis sepertinya masuk angin ya. Atau kurang angin ya, karena agak sedikit kempes ini. Nah, apa yang terjadi ini Bung Henry, kalau Anda melihat ketika nanti misalkan Prancis berhasil mengejar keunggulan 2-1 aja, apakah mental mereka akan sedikit terangkat dan membuat pertandingan ini akan lebih menarik lagi, Bung Henry?
1: Iya, tentunya ya. Kalau Prancis bisa segera mencetak gol, akan membuat kepercayaan diri mereka semakin tinggi. Dan tampaknya memang ada beberapa pemain yang sudah disiapkan oleh Didier Deschamps, salah satunya adalah Ryan Cherki, dan sama-sama kita tahu adalah winger Manchester City yang memiliki eksplosivitas tinggi juga dan memiliki aksi individu dan unggul dalam duel 1-1. Patut kita tunggu siapa yang akan digantikan oleh Ryan Cherki, meskipun tampaknya kalau kita lihat di atas lapangan dan bagaimana performa Ousmane Dembele yang sejauh ini tidak terlalu menonjol, tampaknya Ryan Cherki akan menggantikan seorang Dembele. Dan ini juga ada Theo Hernandez yang tampaknya disiapkan untuk menggantikan Lucas Digne ya, yang tadi berulang kali memang menjadi titik lemah Prancis dan berulang kali kalah duel melawan seorang Lamine Yamal. Tampaknya justru Olise ya. Dan yang membuat tentunya ini akan tampaknya akan menarik Mbappe bermain lebih ke tengah, sehingga memang di sayap nanti ada Ryan Cherki, ada Dembele, dan juga ada Theo Hernandez yang tentunya akan membuat suntikan tenaga baru lah di sisi kiri Prancis, yang memang tadi kewalahan sekali ya untuk seorang Lucas Digne mempressing Lamine Yamal.
2: Oke, baik, dan terima kasih Bung Henry ulasan sesingkatnya. Kali ini kita kembali ke dalam pertandingan, sudah berlangsung kembali pertandingan, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sana di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bola berhasil dikuasai, dicuri oleh pemain dari Prancis. Kali ini terjatuh Tchouaméni tadi ketika akan merebut bola. Kali ini pelanggaran untuk sektor Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Pemain-pemain Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Upamecano tadi, masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk menguasai pertandingan. Kali ini Lacroix tadi geser dia. Bagaimana Upamecano kali ini, Jules Koundé masih membawa bola belakang dia, balik kepada Upamecano di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan. Lacroix kembali di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Kerjasama dia 1-2 dengan Kylian Mbappe di sektor kiri lini serang Prancis. Bagaimana kali ini pemain nomor punggung 20 di sana, ada Due, mencoba untuk mengirimkan umpan dalam kotak penalti, namun berhasil disapu saja oleh pemain dari Spanyol. Yang dituju adalah Oyarzabal di sana. Kerjasama dia dengan Lamine Yamal di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Oyarzabal kembali, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Prancis. Sayang sekali upaya yang dilakukan oleh pemain Prancis tadi masih belum menemui hasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Spanyol. Pergantian pemain juga dilakukan oleh timnas Spanyol. Ferran Torres masuk menggantikan Oyarzabal, mencetak gol di babak pertama tadi. Standing applause juga dilakukan oleh para pendukung Spanyol ketika Oyarzabal ini digantikan oleh Ferran Torres, pemain nomor punggung 7 di menit 73 pertandingan di babak kedua pertandingan semifinal yang pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol kali ini masih mencoba membangun serangan. Kali ini bagaimana Ferran Torres berada dalam posisi offside tadi ketika akan menerima umpan dari Lamine Yamal, menjadikan tendangan bebas saja untuk timnas Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Bergeser dia kepada Jules Koundé, masih melakukan upaya membangun serangan. Main-main Prancis kali ini kembali ke belakang kepada Upamecano, ke tengah dia kali ini kepada main Prancis lainnya, bergeser ke sektor kiri. Bagaimana ada Lacroix di sana, geser kepada Due, di sektor kiri lini serang dari Prancis berhadapan dengan 3 pemain Spanyol di sana mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini umpan yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan, tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Spanyol kali ini. Jaga gawang Unai Simon sudah bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini. Di pertahanan Spanyol masih bersiap Unai Simon, sudah dilakukan pendek saja kepada pemain Spanyol di sana. Langsung umpan terobosan yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Prancis. Maignan di sana masih mencoba untuk melakukan pembangun serangan kali ini. Pemain-pemain Prancis ada Tchouaméni, kerjasama dia dengan Lacroix. Masih Tchouaméni di sana di sektor kanan. Tengah dia, menor punggung 6 di sana ada Kone, langsung kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri. Kali ini serang Prancis terjatuh Kylian Mbappe. Pelanggaran kali ini terhadap Kylian Mbappe dilakukan oleh pemain Spanyol yaitu Lamine Yamal, menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kita akan tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Kylian Mbappe masih tampak tergeletak tadi setelah terjadi benturan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Lamine Yamal. Ini kayaknya sepertinya persaingan antar klub terbawa ke tim nasional ini ya, karena Yamal ini berada di Barcelona dan Mbappe di Madrid. Ini sepertinya terbawa ke tim nasional ini persaingannya, dan masih mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Pemain-pemain Prancis ada sudah dilakukan oleh Dembele dalam kotak penalti Dembele, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain dari Spanyol. Umpan yang coba dilakukan oleh Dembele tadi masih belum berubah kedudukan. Kali ini sudah memasuki menit 77 pertandingan. Spanyol masih unggul atas Prancis dengan skor yang cukup telak 0-2. Sementara itu juga pergantian pemain masih akan dilakukan oleh Spanyol. Kali ini dua pergantian langsung dilakukan oleh pelatih Spanyol, De La Fuente, bukan De La Roja ya kan. Dani Olmo turun atau digantikan, dan juga Fabian Ruiz juga digantikan oleh pemain Spanyol lainnya, Pedri dan juga Merino. Ini masuk super sub seperti yang Bung Henry tadi katakan, dua pemain ini termasuk super sub ini apakah bisa juga menambah keunggulan dari Spanyol di pertandingan untuk dini hari kali ini.
3: Ya, tendangan bagi Spanyol sudah dilakukan oleh Unai Simon, jatuh dari pertahanan Prancis, masih terjadi perebutan di sana. Mencoba lagi dikuasai oleh Pedri yang baru masuk di babak kedua ini bersama Merino, mundur ke belakang Lamine Yamal juga. Pedri berputar-putar mencoba kini menguasai bola di sektor sebelah tengah, bagaimana mendekati daerah kotak penalti dari Prancis. Alirkan ke sektor sebelah kanan, ada juga Alex Baena, kirimkan bola ke depan, mencoba di sudut Prancis.
4: Namun sayang bagaimana tendangan atau sundulan dari pemain Spanyol ini masih menyamping di sisi kanan tiang gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Belum menambah keunggulan bagi Spanyol. Ada Rodri, kini kapten kesebelasan dari Spanyol, berputar dibayangi oleh Manu Cano. Alirkan lagi ke Koda Korea di sektor sebelah kiri, berbahaya. Kini mencoba Spanyol membangun serangan kepada Alex Baena, bayang oleh Jules Koundé ke tengah lagi. Bagaimana juga pemain dari Spanyol mundur saja ke belakang. Ada Laporte, berikan lagi kepada Unai Simon. Masih Unai Simon, coba dikati oleh Dembele, angkat langsung ke depan Unai Simon. Sundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Dari perebutan, coba lagi dikuasai, terjadi pelanggaran nampaknya di dekat lingkaran tengah tadi, perebutan antara pemain Prancis tadi dengan pemain Spanyol. Dalam bebas, bola dikuasai oleh Ryan Seki, mundur ke belakang, ke sisi kanan kini, Jules Koundé. Lagi pemain Lacroix, Upamecano kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Doye, kirimkan lagi bola ke depan, ada Theo Hernandez, kirimkan umpat, maksudnya tadi berhasil saja ditangkap dengan baik oleh Unai Simon. Tidak ada juga pemain Prancis yang di dekat sana, berhasil diamankan pemain atau umpan dari Theo Hernandez. Ya, masih terjadi perbuatan di dekat lingkaran tengah, berhasil dikuasai lagi. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja maksudnya tadi, bayangi oleh Jules Koundé. Kembali lagi, dapat tekanan, berhasil keluar lapangan tadi.
0: Halau bola tadi pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Lemparan ke dalam kini bagi tim ayam jantan Prancis. Sodokan bola ke depan tadi. Terjadi perebutan lagi ke Korea dan pemain Prancis, namun bukan pelanggaran. Ryan Serki nampaknya terjatuh. Bagaimana Pedri kirim menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Alex Baena berhasil lagi direbut oleh Ryan Serki. Mencoba lagi Prancis menguasai bola, namun bola sudah meninggalkan lapangan tadi. Mencoba dikuasai oleh Osman Dembele. Lemparan ke dalam saja kini bagi Spanyol. Kedudukan masih 2-0 untuk tim Matador Spanyol. Memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Ya, kembali lemparan ke dalam berhasil didapatkan oleh Spanyol. Marco Correa kini menguasai bola. Masih di sisi kanan pertahanan dari Prancis. Pendek saja dia, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Prancis. Lemparan ke dalam kini bagi Prancis di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, sodorkan saja langsung jauh depan, sudah dikuasai oleh Laporte, namun berhasil oleh Ryan Serki kepada Kylian Mbappe, namun Unai Simon keluar dari sarangnya, datang lagi mana Doye, kirim tendangan, ada Unai Simon yang sudah mundur, berhasil menahan tendangan dari Doye tadi. Beruntung dan juga selamatlah gawang tim Matador Spanyol dari serangan Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih keunggulan 2-0 bagi Spanyol. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Spanyol. Doye kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil saja tadi ditahan oleh main dari Spanyol, Pedro Porro. Lemparan ke dalam bagi Prancis sudah dilakukan, ada Kylian Mbappe, masih Mbappe, kirimkan lagi ke tengah, ada Tchouaméni melebar ke sektor sebelah kanan, kini ada Jules Koundé, kirimkan umpan, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Spanyol. Berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Prancis, Theo Hernandez, kirimkan lagi kepada Doye, umpan terobosan tadi masuknya, namun berbenturan tadi tendangan dari Theo Hernandez mengenai muka dari Unai Simon yang coba menghalau umpan atau tendangan dari Theo Hernandez. Masih terguling-guling, bagaimana memegang mukanya Unai Simon, tergeletak.

babak yang kedua ini, dan ada satu pemain lainnya yang sudah berada di pinggir lapangan. Gantian nampaknya Pedro Porro yang ditarik keluar, pencetak gol kedua bagi Spanyol, bersama juga Alex Baena, juga nampak digantikan oleh Luis Del Puente, pelatih dari Spanyol ini. Porro dan Baena digantikan Nico Williams dan juga Llorente yang masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan perubahan dari susunan pemain dari Spanyol. Unai Simon lakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Jatuh dari pertahanan dari Perancis, duel udara, coba dikontrol tadi oleh Tchouaméni. Lagi mundur ke belakang Loye tadi, terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Perancis terhadap Theo Hernandez nampaknya. Ya, Tchouaméni akan melakukan tendangan bebas kini, masih di daerah pertahanan Perancis. Kedua kepada Lacroix, pendek saja kepada Upamecano, melebar ke sisi kanan. Ada juga Jules Koundé, kirimkan ke depan, ada nyari Dembélé di sana, kerja lagi Jules Koundé, bayangi oleh Nico Williams di sana. Bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Perancis. Masih di sisi kanan, berikan kepada Ryan Cherki, dihalau oleh bagaimana juga tadi Kukorea. Oh, mencoba mencari pemainnya, pemain Spanyol berhasil dikuasai, ada Manu Cano tadi. Mundur saja ke belakang, Rebelo Lacqua, alirkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Perancis menatap ke depan, sodorkan lagi, mundur kembali kepada Lacqua. Pemain-pemain Perancis melebar kini, mencoba mencari di sisi kanan. Ada Ryan Cherki di sana, coba menggiring bola ke tengah dia, mencari Manu Cano, ada Tchouaméni, alirkan kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Ada Doye tadi, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencari Dembélé, Ousmane Dembélé, namun mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Rodri. Dembélé, pelanggaran kini bagi Perancis, masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis kini, masuk kami dari Spanyol. Ya, tendangan bebas, bola dihadapi oleh Ousmane Dembélé.

0: pergerakan dari Doya menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Prancis. Bola dihadapi oleh Kylian Mbappe. Kita nantikan tendangan seperti apa yang dilakukan oleh Kylian Mbappe, apakah akan langsung mengarah ke gawang yang dikawal oleh Unai Simon dari Spanyol ini. Kita nantikan apakah akan membuahkan skor bagi Prancis. Ada juga Ryan Serki di sana bersiap-siap. Kylian Mbappe mengambil ancang-ancang ke kaki kanan, namun melambung saja di atas mistar gawang dari Spanyol. Tendangan dari Kylian Mbappe hanya menghembuskan angin saja bagi mistar gawang dari tim Matador Spanyol, belum membahayakan Kylian Mbappe yang nampaknya juga cukup kecewa dengan tendangannya, tidak mampu membahayakan. Ya, berbahaya lagi ya, Lamine Yamal dari Spanyol. Kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis berbahaya. Lamine Yamal otak-atik dibayangi oleh pemain dari Prancis. Di sektor sebelah kanan terjatuh Lamine Yamal, berguling-guling, bukan pelanggaran nampaknya Lamine Yamal. Ya, bagaimana Ivan Barton juga menganggap bagaimana pergerakan tadi yang sempat dihentikan atau mendapat pengawalan ketat dari Theo Hernandez tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Prancis. Sudah dilakukan. Ya, ada Tchouaméni, sadarkan lagi ke sektor sebelah kanan lagi. Dan Jules Koundé menguasai bola. Ryan Serki, Jules Koundé mencoba membantu serangan, atau Manu Cano kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dari pertahanan dari Spanyol. Manu Cano berputar-putar, dia kirimkan lagi pada Jules Koundé, mundur ke belakang Upamecano. Ada Tchouaméni juga di sana, empat lingkaran tengah. Lacroix menatap ke depan, sodorkan saja pendek kepada Manu Cano, mencoba mencari Ryan Serki. Dibayangi pemainnya, umpan 1-2 dibayangkan oleh Ryan Serki, berbahaya dari kotak Spanyol. Namun Kylian Mbappe tadi kembali gagal untuk menendang tadi, dibayangi oleh Luku Korea. Kemana Doye kini menguasai bola, sektor sebelah ada Dembele, kirimkan lagi bola ke umpan, namun berhasil lagi dihalau lagi oleh pemain dari Spanyol. Datang lagi Prancis menguasai bola, ada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri, ada juga Luku Korea kirimkan umpan ke daerah kotak penalti, coba dikejar oleh Manu Cano. Manu Cano, masih Cano berputar, dia mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, ke tengah lagi pada Ryan Serki, masih Ryan Serki, alirkan lagi ke Manu Cano, kirimkan dari kotak penalti. Namun umpan yang diberikan tadi berhasil atau hanya menyamping saja di sisi kiri gawang dari Spanyol.
1: Ya, upaya coba dilakukan terus oleh timnas Prancis di sisa waktu babak kedua kali ini. Sementara itu barisan pertahanan Spanyol juga terus-terusnya tidak ada putus-putusnya untuk menghalau upaya yang dilakukan oleh Prancis mengejar ketinggalan 0-2. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang Unai Simon, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis di lingkaran tengah pertandingan. Kali ini pemain Spanyol berhasil merebut, kali ini melalui sektor kanan. Lamine Yamal tadi bekerja sama dia dengan salah satu pemain, masih lama ke belakang dia. Kali ini masih ada pemain-pemain Kubarsi di sana. Back kembali kepada sang penjaga gawang Unai Simon, bekerjasama dengan Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Umpan langsung terobosan ke depan yang dituju tadi adalah William kali ini, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Prancis. Namun jatuh ke bola kali ini di kaki Williams, bekerjasama dia di sektor kiri lini serang dari Prancis. Ke tengah kali ini bagaimana upaya coba dilakukan oleh pemain dari Prancis, geser ke sektor kanan kali ini. Lamine Yamal mencoba untuk melakukan penetrasi di sana, masih Lamine Yamal beradu fisik dengan Theo Hernandez, namun berhasil direbut oleh Theo Hernandez di sana. Masih di belakang sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba untuk melakukan bangun serangan lagi. Lacroix bekerjasama dia, Lacroix dengan Tchouaméni. Kali ini masih Tchouaméni bergeser ke sisi kanan, lebar dia. Bagaimana Jules Koundé di sana, umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe. Maksudnya di sana Mbappe dibayangi oleh dua pemain dari Spanyol, bergeser ke belakang dia, tidak ada kawan yang membantu. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Bagaimana di sektor tengah kali ini pemain Spanyol coba untuk membawa bola. Pedri di sana bekerjasama dia dengan Menor punggung 19 tadi. Masih pemain-pemain dari Spanyol mencoba untuk membawa bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, terjatuh satu pemain dari Spanyol di sana, yaitu Menor punggung 16.

0: sana. Sepertinya Rodri jatuh masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Tim Matador Spanyol tampak makin nyaman. Sementara untuk waktu tambahan yang diberikan dalam babak kedua ini adalah 7 menit. Sekarang sudah memasuki menit ketiga, masih sekitar 4 menit lagi pertandingan ini akan berakhir. Masih mencoba untuk membangun serangan, kali ini para pemain dari Prancis namun tidak berhasil. Kali ini Spanyol sudah melewati garis tengah lingkaran permainan. Ada Nico Williams di sana, geser dia pada pemain nomor punggung 20 Pedri ke tengah. Kali ini coba pada bekerja sama dengan Rodri di sana, kembali ke belakang lagi. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk memanfaatkan setiap sisi jengkal lapangan. Di belakang kali ini ada pemain nomor punggung 6 Sana Merino, coba untuk ke belakang penjaga gawang Unai Simon, masih berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain dari Perancis, namun umpan tadi dipatahkan. Kali ini Fernand Torres mencoba untuk melakukan serangan melalui sisi kanan. Kali ini Nico Williams di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Perancis, langsung tendangan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Nico Williams masih gagal. Kali ini upaya yang dilakukan oleh Spanyol tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0. Perancis kali ini mencoba membangun serangan di sektor kiri melalui Theo Hernandez. Di sektor kiri masih membawa bola Theo Hernandez, minta bantuan kepada rekannya tadi, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan untuk Prancis, tepat ke dalam sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Kylian Mbappe di sektor yang kanan tengah permainan. Kali ini ada Ryan Cherki di sana, bergeser dia kepada menor punggung, umpan langsung terobosan tadi maksudnya kepada Dembele, tendangan dalam kotak penalti namun masih lemah. Upaya yang dilakukan oleh Dembele sehingga dengan mudah dapat diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-2. Bagaimana pemain-pemain atau juga pendukung Prancis ini masih terus memberikan dukungan kepada tim mereka, tim nasional mereka. Sementara itu satu pemain Prancis terjatuh ketika terjadi benturan tadi dengan Ferran Torres. Masih mencoba untuk bangun kali ini pemain-pemain Spanyol membangun serangan. Kukurea belakang dia, Laporte di sana. Masih ada Merino sepertinya bergeser ke sisi kanan kali ini, coba untuk membangun serangan. Main-main dari Spanyol di sana, balik belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon. Masih mencoba untuk menekan kali ini main-main Spanyol meskipun sudah unggul 2-0. Mana Kukurea tadi berhasil mencuri bola yang dibawa oleh pemain dari Prancis. Masih Kukurea di sektor lingkaran tengah pertandingan, kali ini bergeser ke kanan. Ada Lamine Yamal di sana, dibayangi oleh dua pemain dari Perancis. Masih mencoba untuk membangun serangan kembali, tidak berhasil. Lamine Yamal, bola lemparan ke dalam, kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 6 dari Perancis, 5 Llorente dari Perancis. Sudah dilakukan pada Lamine Yamal kali ini, upaya langsung di ke tengah Lamine Yamal. Masih memutar-putar Lamine Yamal, terjatuh Yamal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini. Coba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, Due, sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Prancis, bergeser dia ke kanan. Di sana menemui Usman Dembele, dibayang oleh Kukurea di sana. Dembele masih mencoba masuk ke dalam kotak penalti, upaya yang sudah dilakukan oleh Dembele namun masih berhasil diantisipasi oleh Unai Simon. Datang lagi kali ini serangan dari Prancis, kali ini dari tengah. Bagaimana Due coba untuk membangun serangan kali ini bersama dengan Ryan Cherki, namun sayang sekali bagaimana tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih tinggi di atas gawang Spanyol. Sementara itu menit masih makin berputar, saat ini sudah masuk di titik akhir pertandingan dan Spanyol masih coba untuk mempertahankan keunggulan. Sementara para pendukung dari timnas Prancis sepertinya sudah mencoba menerima kenyataan bahwa tim mereka harus tersingkir dari semifinal Pesta Bola Dunia tahun ini. Sementara ya, wasit dari yang mulai pertandingan tadi Van Barton ini juga sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda pertandingan berakhir. Kemenangan good luck untuk Spanyol dengan skor 2-0 dari Prancis. Dan kita akan ikuti ulasannya bersama Bung Fajar Nugroho serta Bung Henry. Silakan.
1: Selamat untuk pendukung Spanyol. Wah, ternyata tidak berdasarkan playbooknya, harusnya sih gol tercipta di babak kedua untuk Prancis ya. Kalau dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, nampaknya ketajaman dari Dembele, Olise, Mbappe masih belum bisa menembus pertahanan dari Spanyol. Silakan Bung.
2: Iya, dan dipastikan tidak ada final ulangan di 2022 ya, antara Argentina dan juga Prancis ya.
1: Oh iya, benar.
2: Dengan kekalahan ini artinya Prancis harus mengepak koper lebih awal. Dan bagaimana Spanyol kepintaran mereka membuat seorang Kylian Mbappe frustrasi ya. Dan bahkan Mbappe sama sekali tidak melakukan shot on target pada laga ini. Meskipun tadi melepas banyak tendangan, tapi sama sekali tidak ada tendangan yang mengarah kepada gawang Unai Simon ya, yang membuktikan bahwa Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte yang merupakan dua jantung pertahanan dari Spanyol benar-benar membuat para pemain di depan Prancis frustasi ya. Dan mungkin kunci dari kemenangan Spanyol kali ini adalah bagaimana tadi kesalahan dari Lucas Digne di babak pertama yang membuahkan penalti yang dieksekusi oleh dingin-dingin oleh Mikel Oyarzabal. Dan di awal babak kedua saat Prancis bermain atau memulai pertandingan dengan sangat baik sebenarnya ketika babak kedua, tapi lagi-lagi harus kecolongan gol melalui aksi dari Pedro Porro tadi yang maju meninggalkan posisinya sebagai bek kanan dan melakukan kombinasi permainan dengan Olmo, dan akhirnya juga mencetak gol yang dengan sangat dingin sekali menaklukkan suara Mike Maignan. Dan benar-benar tadi sangat nyaman sekali ya para pemain lini tengah Spanyol mendominasi lini tengah dan membuat Prancis yang datang ke laga ini bahkan belum kebobolan di fase knockout ya, tapi ayam yang kehilangan sayapnya gitu ya.
1: Tidak seperti Prancis di babak penyisihan sampai dengan titik ini semifinal, sepertinya agak ada yang hilang begitu. Apa nih kira-kira nih Bung?
2: Iya, bahkan Prancis mencetak total 18 gol ya di sebelum laga ini, tapi memang benar-benar membuat Kylian Mbappe dan kawan-kawan sama sekali tidak berkutik ya di lini depannya. Dan ini membuktikan kualitas ya, lagi-lagi kualitas dari lini belakang Spanyol, dan terbukti bahwa memang sejauh ini Unai Simon dan kawan-kawan baru kebobolan satu gol saat menghadapi Belgia. Dan berkelasnya lini belakang Spanyol kembali terlihat ya, bagaimana Dembele, Mbappe, Olise tadi ya benar-benar tidak berkutik, dan bahkan bagaimana juga cara Spanyol menguasai bola di lini tengah. Dan tadi kita sudah berbincang di awal bahwa siapa yang memenangkan duel di lini tengah akan mendominasi laga ini, dan Spanyol berhasil melakukannya ya. Dan bagaimana tadi seorang Rodri menjadi pemain yang paling sering menyentuh bola di lini tengah, lalu juga ada Fabian Ruiz meskipun tadi diganti oleh Pedri, tidak mengurangi kualitas lini tengah dari Spanyol.
1: Jadi, dan kredit juga tentu pada Dani Olmo,
2: betul,
1: asis juga, penguasaan bola lapangan tengah dikuasai cukup baik dari Dani Olmo.
2: Dan memang ini Dani Olmo adalah tipikal pemain yang sebenarnya jarang tersorot begitu, tapi perannya itu selalu ada begitu ya. Dan itu kembali terlihat di laga ini bagaimana kepintarannya dalam membuka ruang buat Oyarzabal, buat rekan-rekan setimnya yang lain, dan membuat memang Dani Olmo juga memberikan satu asis ya pada laga ini. Dan mungkin yang patut ditunggu tadi sebenarnya ada gol dari Lamine Yamal yang sayangnya dianulir ya.
1: Iya, offside ya ternyata.
2: Iya, offside. Dan seandainya gol itu benar-benar ada, itu membuat Lamine Yamal semakin superior saat menghadapi Prancis ya. Dan ini...

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-15 di bulan Juli 2026. Widya Perdani, Ajeng Giri Anjani, Anugrah Zulhijah hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini pendengar, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi. Menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini pendengar hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

Sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu." Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur pendengar kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya di kesempatan pagi hari ini kembali program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung hadir ke ruang dengar Anda. Saya Widya Perdani memandu program Mutiara Pagi ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Mengupas topik mengenai mengamalkan hadis do'if berbuah neraka, benarkah seperti itu? Bersama narasumber kami, Bapak Kyai Haji Asep Anom S.Ag. M.Sos. Seperti biasa kita akan simak tausiah dan paparan juga ilmu yang akan beliau sampaikan kepada kita di kesempatan pagi hari ini. Di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan melalui layanan telepon 7200-996-727-5551. Ada Teh Ajeng yang akan menerima telepon Anda. Kemudian juga Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760 untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp. Anda juga bisa menyaksikan program Mutiara Pagi ini menyapa para pemirsa di kanal YouTube kami RRI Bandung Live. Dan kita sudah terhubung bersama Ustadz kita Bapak Kyai Haji Asep Anom S.Ag. M.Sos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kyai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini.
1: Yes.
2: Goreja.
1: Kabar baik Pak Kyai ya. Alhamdulillah. Walaupun berjumpa melalui Zoom ini tidak mengurangi kekhidmatan untuk memberikan ilmu, memberikan kajian pagi hari ini berkaitan topiknya menarik sekali, sepertinya masih nyambung dengan bahasan kemarin begitu ya Pak Kyai. Berkaitan dengan hadis mengamalkan hadis do'if berbuah neraka, apakah ini benar atau tidak? Kita simak tausiah dan paparan pendengar dan pemirsa RRI Net yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Bapak Kyai Haji Asep Anom S.Ag. M.Sos. Disilahkan Pak Kyai.
2: Baik, terima kasih TWD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana al-mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun berada, wargi Anihaya, wargi alumni umroh angkatan 2023 2024, 2025 yang seluruhnya saya cintai, Allah muliakan, juga alumni haji tahun 2026. Semoga semuanya sehat, maksudnya hari ini es jagung gereja. Tema kali ini terinspirasi oleh pertanyaan Bu Kartini yang kemarin belum sempat dibaca. Nah, kata beliau, ada yang mengatakan bahwa mengamalkan hadis ini di neraka. Nah, benarkah itu? Nah, kita bahas pagi ini. Hadis do'if. Apa hadis do'if itu? Do'if itu artinya lemah. Kalau kuat itu namanya qawi. Dalam hadis, kita hanya mengenal hadis sahih, hadis hasan, hadis do'i, dan hadis maudu. Itu kita ditinjau dari segi kualitas hadis. Nah, sekarang hadis do'i. Hadis do'i itu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan juga syarat hadis tangan, hadis hasan. Misalnya karena sanadnya terputus atau perawinya yang lemah. Karena hadis dhaif itu terjadi biasanya karena dua hal, ya, karena sanadnya tidak bersambung, kemudian yang kedua perawinya bermasalah, misalnya perawinya tidak adil, perawinya hafalannya lemah atau tidak dhaif, perawinya tidak terpercaya, kurang terpercaya atau tidak tikot. Kalau hadis tersebut perawinya adil, hafalannya kuat atau dobit, orangnya tikot, terpercaya, juga sangat dia bersambung, maka itu sahih hadis. Nah, jika sanadnya tidak bersambung, perawinya bermasalah, itulah hadis dhaif. Hadis dhaif itu banyak macamnya, ya. Pertama, ada yang namanya hadis mursal. Ini sebagian saja. Hadis mursal itu seorang tabi'in langsung meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia pernah berjumpa dengan Rasul. Contoh misalnya Sa'id ibnu Musayyab. Sa'id ibnu Musayyab ini dia seorang tabi'in, tidak pernah berjumpa dengan Rasul. Karena tabi'in tidak berjumpa dengan Rasul, yang berjumpa dengan Rasul itu sahabat. Tapi Sa'id ibn Musayyab, beliau langsung mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak menyebutkan sahabatnya. Misalnya seharusnya kan Sa'id ibn Musayyab menerima hadis ini dari sahabat anu gitu kan. Ini mah enggak, dia langsung menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la riba illa fin nasi'ah. Tidak ada riba kecuali pada riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu artinya riba karena penangguhan. Nah, ini salah satu contoh hadis mursal. Nah, hadis mursal ini kategorinya hadis dhaif, karena sanadnya tidak ittisal, ada yang terputus. Contoh lain, Hasan al-Basri. Hasan al-Basri juga seorang tabi'in, bukan sahabat. Beliau enggak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam hadisnya beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wisala fitiyab. Tidak ada wisal dalam salat. Nah, itu salah satu contoh ya, tentang hadis mursal. Kemudian yang kedua, hadis dhaif itu ada yang namanya hadis munkar. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah dan bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih kuat. Kita untuk mengetahui lemah kuatnya seorang perawi itu hanya dengan kita mengetahui lewat ilmu rijalul hadis atau ilmu jarhul matsil. Kalau tidak belajar ilmu itu, kita nggak akan tahu seorang perawi itu bagaimana bobotnya, kualitasnya. Contoh misalnya 10 perawi yang tsiqah meriwayatkan Nabi membaca, contoh saja ya, ilustrasi Nabi membasuh muka ketika wudu itu satu kali. Sementara ada satu perawi yang lemah meriwayatkan Nabi membasuh muka 5 kali misalnya gitu. Ini namanya hadis munkar. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah dan bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih kuat. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut hadis matrut. Contoh hadis dhaif ini, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sangat lemah hingga riwayatnya ditinggalkan. Contoh misalnya hadis utlubul ilma walau miskin. Carilah ilmu walaupun sampai ke kerincian. Nah, ini salah seorang dari namanya Abu Atika dari Ibnu Sulaiman. Beliau itu menurut Al-Jarh wa Ta'dil menilainya sangat lemah sehingga hadis ini matruk, ditinggal. Itu hadis. Jadi secara umum penyebab hadis itu dua. Satu, sanadnya tidak bersambung. Yang kedua, perawinya bermasalah. Misalnya perawinya tidak adil, hafalannya lemah dan tidak terpercaya. Nah, sekarang bagaimana mengamalkan hadis dhaif ini? Apakah benar berbuah neraka? Jadi mengamalkan hadis dhaif ini ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama tidak boleh sama sekali. Pokoknya hadis dhaif tidak boleh diamalkan. Ini menurut Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ini. Kemudian yang kedua, ada ulama yang mengatakan bahwa boleh hadis dhaif itu diamalkan. Asal mengenal amal, keutamaan dalam beramal. Misalnya, siapa yang tahu di bulan anu, maka dia akan dijauhkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga, misalnya. Itu namanya fadlul amal, keutamaan dalam beramal. Boleh, kata siapa ini? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kata Imam Nawawi, kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi hadis boleh diamalkan dengan syarat. Syarat yang pertama, hadisnya hadis yang namanya itu fadhilin atau dalam hal targhib wa tarhib, anjuran dan peringatan. Kemudian yang kedua, hadisnya tidak terlalu lemah. Dan yang keempat, hadisnya didukung oleh Al-Quran dan Al-Hadis yang lain. Jika satu hadis itu didukung oleh Al-Quran, didukung oleh Al-Hadis, maka hadis tersebut boleh diamalkan walaupun hadis dhaif. Ini kata ulama yang pertama, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Nawawi, Ibnu Hajar. Jadi dalam hal ini semua beda pendapat. Ada ulama yang mengharamkan, tidak boleh sama sekali hadis dhaif diamalkan. Ada ulama bolehkan. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah mengamalkan hadis dhaif itu berbuah neraka? Ini jawaban. Ada dua ulama. Ada pendapat ulama yang mengatakan sama sekali hadis dhaif tidak boleh diamalkan, haram, pasti ini berbuahnya neraka. Yang kedua, tidak seserem itu. Hadis dhaif boleh diamalkan dengan syarat. Satu, hadisnya dalam bentuk fardhu'ainul amal. Yang kedua, hadisnya tidak terlalu lemah. Yang ketiga, isi hadis didukung oleh Al-Quran atau hadis lain. Nah itu, pergi ya. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita nggak usah bertengkar lagi dengan hadis dhaif ini. Mudah-mudahan sehat.
1: Baik, pendengar dan pemirsa RNNet, kita sudah ikuti tausiah dan paparan di kajian kita pagi hari ini mengenai mengamalkan hadis dhaif berbuah neraka. Benarkah begitu? Ini sudah terinspirasi dari pertanyaan salah satu pendengar kita begitu Pak Kiai ya, yang ingin menyampaikan ya. Kira-kira boleh enggak? Tapi sudah terjawab. Bagi Anda yang masih ingin menyampaikan pertanyaan, masih penasaran, karena harus tetap penasaran Kak, sebab yang mengajak kita untuk tetap bisa menggali ilmu itu adalah rasa penasaran kita dan haus akan ilmu, terutama ilmu agama. Kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan di 0811-220-9760, di 7200-996-727-5551. Masih bersama Pro 1 RRI Bandung dalam program Mutiara Pagi.
3: Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berlindung kepada Allah dari susahnya malapetaka, beratnya kesengsaraan, buruknya putusan takdir, dan gembiranya para musuh di atas kesengsaraan lawannya. Muttafaq alaih.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung, kita sudah sampai di sesi tanya-jawab. Kali ini kita akan menjawab terlebih dahulu, Pak Kiai, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di line WhatsApp. Seperti biasa, ada Aki Gazi yang bertanya, sejauh mana hadis-hadis do'if ini bisa diamalkan dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama yang sekarang masih menjadi sandaran utama bagi para sesepuh di Pilemburan. Apa yang dimaksud dengan do'if sanad dan do'if matan? Begitu, mohon pencerahannya Pak Kiai, dari Aki Gazi di Subang.
2: Baik, keren Aki Gazi ya, pertanyaannya selalu berkelas. Yang pertama tadi ya, bahwa hadis do'if ini kalau kita merujuk kepada pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, merujuk kepada pendapatnya Imam Nawawi atau Ibnu Hajar al-Asqalani, maka hadis do'if ini boleh diamalkan dengan satu sanad, hadisnya dalam bentuk fadailil amal, bukan masalah hukum, bukan masalah halal haram. Tadi sudah dikatakan fadailil amal, fadailil amal itu keutamaan dalam beramal. Ai, hadis tentang motivasi supaya semangat beramal mana? Silakan. Contoh, misalnya, siapa yang saum di bulan anu, maka dia akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Siapa yang saum di bulan anu, maka dia dapat pahala seperti orang yang berjuang di jalan Allah, misalnya. Misal. Itu pada ilin apa. Kemudian yang kedua, hadisnya tidak terlalu lemah. Nah, dinilai oleh ulama ya, maka hadisnya tidak terlalu lemah. Yang bagaimana hadis yang terlalu lemah ya? Mungkin sanadnya terputus. Kemudian salah satu perawinya ada yang dianggap lemah atau bermasalah oleh perawi hadis, oleh ulama-ulama ahli hadis. Kemudian yang ketiga, isi hadisnya didukung oleh Al-Quran atau hadis yang lain. Misalnya hadis lain juga ada yang mengatakan, atau ayat Al-Quran ada yang mengatakan yang seirama, yang senada dengan hadis do'if tersebut. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua tadi, apa yang disebut dengan hadis do'if secara sanad dan do'if secara matan. Nah, sanad itu adalah para perawi, perawi dari Rasulullah sampai kepada Imam Bukhari. Do'if secara sanad itu tadi sanad yang tidak ittisal, tidak nyambung, misalnya sanadnya terputus, itu do'if secara sanad. Nah, do'if secara matan atau isi dan hadis matan itu kan hadis itu ada sanad ada matan. Sekarang di MTQ itu ada, MTQ itu cabang hadis ya. Ada di MTQ itu hafalan 100 hadis sanad, ada tuh. Jadi sanad itu dari mulai Imam Bukhari, Imam Bukhari menerima dari gurunya, disebutkan namanya. Gurunya, disebutkan namanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hafalan 100 hadis plus sanad. Ada lagi hafalan 500 hadis tanpa sanad. Tanpa menyebutkan sanadnya Imam Bukhari misalnya dari guru. Tidak. Hanya menyebutkan matannya saja. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda bla bla bla bla bla. itu isi hadis itu namanya matan. Dilihat dari segi matan, kok ini sepertinya bertentangan dengan hadis yang sahih gitu, atau bertentangan dengan Al-Quran hadis ini. Nah itu boleh disebut lemah dari segi matan. Demikian.
1: Baik, sudah terjawab ya Aki Ghazi pertanyaannya. Kami juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di 0811-220-9760. Ada Ibu Eni di Sindanglaya bertanya, ini mungkin di luar tema begitu Pak Kiai.
2: Gimana?
1: Dupi azan langkung 10 menit tinu jadwal sholat, atanapi tak acan lebet waktos 5 menit di tos azan. Kenging te azan belum masuk di waktu sholat begitu, apakah boleh atau tidak 10 menit lebih 10 menit waktunya azan Mata. Tapi sudah lewat 10 Oke. menit, ini boleh atau enggak Pak Kiai?
2: Azan belum waktunya gitu,
1: azan belum waktunya, azan sudah waktu sholat tapi azannya baru 10 menit kemudian begitu, atau belum masuk waktu sholat 5 menit sebelumnya azan sudah masuk, ini boleh atau tidak?
2: Dalam Al-Quran Allah menjawabkan atakan nak dalam mu'minina kita bermakulta, kok sholat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam kalender ya, kalender Kementerian Agama itu ada jadwal waktu sholat. Itu biasanya lebih akurat karena dihitung oleh ahli-ahli hisab. Nah maka coba sesuaikan dengan itu, sesuaikan dengan zuhur jam berapa tuh, asar jam berapa, maghrib jam berapa, isya jam berapa. Jangan melihat yang digital ya, kadang-kadang suka ya jelok gitu, 2 menit 3 menit mah ya. Jadi lihat itu. Kalau misalnya ada itu jam 12 zuhur itu ya harus nunggu. Cek juga jam kita. Jam di masjid itu atau jam di rumah itu benar enggak jamnya gitu yang kita teh. Apakah kecepatan atau keselamatan? Itu harus dicek benar-benar. Nah, sudah benar misalnya jamnya benar pas. Kemudian belum masuk waktunya sudah azan. Kenapa ini? Bagaimana ini? Itu tanggung jawab yang azan ya. Belum masuk waktu sholat sudah
1: azan.
2: Sudah. Kecuali kalau misalnya azannya 5 menit gitu. Ya itu mah berarti pas selesai azan sudah masuk waktu sholat. Sebaiknya di cross check dulu ya.
1: Di cross check untuk waktu azannya begitu ya, sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama dalam hal ini begitu ditentukan. Baik, sudah terjawab ya Ibu Eni. Ada Pak Ahmad Irwan juga melalui saluran telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di Cianjur kan
1: kemarin dia. Dulu, kemarin di Banjaran. Akhirnya di Cianjur, pasti.
3: Ada Cianjur kan kalau wargi seher, ada di Banjaran mas seseorang, maka ada si setan tengui gitu kan gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz, mungkin ya.
2: Waalaikumsalam
3: Pak Irwan. Saya penasaran dari kemarin Kak, karena waktu sedikit tentang masalah ulil amri di situ kan, tadi kan. Karena punya ulil amri, punya pemerintah. Nah sekarang saya merasa memilih kan anggota dewan, baik provinsi, baik kabupaten, provinsi dan pusat. Tapi ternyata yang dipilih oleh kita RRA itu tidak bisa dipercaya. Apakah dosa tidak? Saya apa termasuk ulil amri? Terkecuali kalau saya seperti itu kan merasa memilih kan?
1: Yang dosa ternyata itu siapa kita?
3: Apakah memang yang memilih yang tidak amanah dosa tidak? Betul seperti kan sekarang ini Pak, wakil rakyat itu adalah untuk membuat, tapi ternyata tidak mengira hanya mementingkan kepentingan kelompok dan kepentingan partai itu sendiri. Makanya saya tidak percaya, dosa tidak seketika seperti itu. Saya jujur aja pasti terkecuali, makanya kalau saya mengutip tertarik dengan pidatonya Kang Deddy Mulyadi mengatakan membedakan APBD itu bukan untuk baju dinas, bukan untuk keran dinas, bukan untuk jalan keluarga, tapi bagaimana menyelesaikan yang 8 asnaf. Nah itu tertarik dari pemimpin saya sekarang, Kang Deddy Mulyadi, pemimpin saya Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku anger ya, Pak Ahmad, gurung gusuh. Tapi kita langsung saja tanggapi, apakah memang kita ikut berdosa ketika memilih wakil atau pemimpin yang pada akhirnya tidak amanah? Tapi kan di awal kita nggak tahu ini amanah apa enggak. Kenal juga ya berdasarkan profil-profil yang beredar di media sosial dan hal sebagainya, Pak Kiai.
2: Ya, kalau kita kenal dia itu terkenal tidak amanah, orangnya brengsek, lalu kita pilih, nah itu mah dosa. Pada eta we pedah mere sarung ya gitu. Pedah mere sarung, mere amplop gitu. Jadi we dipilih. Ah dosa eta mah. Lamun apal ya. Gitu. Kalau kita tahu dia itu kepribadiannya tidak bagus. Kejujurannya tidak bagus. Ya. Akhlaknya tidak bagus. Karena sholat ge. Karena rese misalnya, karena sholat ge itu perhatian. Boro-boro perhatian rakyat atau sholat kita diperhatikan gitu kan. Kalau kita tahu dosa kita, sidik jelema teu benar dipilih orang gitu. Makanya ya milih itu harus yang kita kenal. Nah masalah nama, kenal cenah orang teh, baik orang teh, tapi pelebaran pegang jabatan macam jadi kacau beliau, kacau balau, jadi korupsi segala rupa, sama lain dosa orang, bukan dosa kita, itu mah dosa dia. Betul, terjawab.
1: Terjawab ya, Pak.
2: Ada lagi pertanyaan?
1: Cukup kayaknya untuk Pak Ahmad.
2: Cukup.
1: Pak Ahmad Irwan ya, sudah terjawab ya Pak Ahmad Irwan. Kalau tidak terjawab dan tidak puas, boleh sampaikan lagi pertanyaannya melalui WhatsApp. Ada Ibu Retno juga, Pak Kiai, Ibu Retno bertanya bagaimana dengan kitab Alulual Marjan.
2: Ya,
1: silakan
2: ditanya. Kitab Alulual Marjan itu adalah kitab kumpulan hadis-hadis. Bisa kita baca, bisa kita pelajari ya. Nah, itu Alulual Marjan. Dan apakah hadis-hadis yang di dalam kitab Alulual Marjan itu adalah sahih semua? Ya, wallahu a'lam. Yang tahu cuma para ulama hadis. Biasanya ada komentarnya di dalamnya, hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini hasan, suka ada penjelasan-penjelasan yang di dalamnya. Ibu Retna ini alhamdulillah Teh Widi sudah istiqomah, beliau menyambut anak-anak yatim kita. Terima kasih Bu Retno, yang mau tambah berkah ya. Juga yang lain tentunya. Amin. Ya, silakan Teh Widi.
1: Baik, menyapa juga pendengar kita yang menyimak dan menyaksikan program Mutiara Pagi melalui kanal YouTube. Ada Ibu Ais Sunengsih Lestari, Pak Ustadz di Mutiara Pagi Cikadu Tawis Mancok Tausiahna Jag-jag Belejag Gorejag. Ibu Kartini juga nyimak Mutiara Pagi Jag-jag Belejag Gorejag. Ibu Lilis Yuningsih juga, Mamah Lilis di Ciwidey hatur nuhun Pak Kiai tausiahnya. Ibu Tintin Canti Herawati, kemudian Bapak Syahid Ibrahim, kemudian juga nyimak terus pagi, yes, ada ada yesnya kalau Pak Syahid Ibrahim, jag-jag belejag gorejag. Baik, kami kembali undang Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan di 0811-220-9760 atau di 7200-996-727-5551. Berbicara tentang mengamalkan hadis dhaif berbuah neraka. Jika kalau kita awam berkaitan dengan hadis, tapi terus saja diamalkan, apakah ini memang belajar, konteks belajar hadis ini tentunya, tapi segala sesuatu juga mungkin Pak Kiai ya, kalau belajar itu harus ada gurunya begitu. Apalagi berkaitan dengan hadis begitu. Jadi bagaimana kita mengetahui hadis dhaif dan hadis yang baik ini, supaya tidak tergelincir niat hati nih, pengen belajar menghafal hadis lain hal sebagainya, tapi kok tikus sewat begitu ke kok malah jadi berbuah neraka nih. Apa yang harus dilakukan untuk kami apa ya, orang-orang yang ingin belajar memperdalam tentang hadis supaya tidak tergelincir, tidak tisoledat begitu, dan tetap mempelajari hadis untuk diamalkan on the track begitu Pak Kiai.
2: Ya baik, memang kalau kita belajar sesuatu itu harus ada bimbingan seorang guru. Kalau kita belajar

0: Ini harus ada gurunya, harus ada yang paham. Ada juga Abah Sutariat di Cidaun. Besok enjing kaping 16 sahur ajengan geser panon poe. Geser panon poe. Anu ditaroskeun urang terang tapi angger salat nurutkeun masjid wae. Kumaha hal seperti itu Pak Kiai? Geser panon poe. Kaping
1: Geser
0: 16
1: panon.
0: teh sahur ajengan geser panon poe. Yang ditanyakan mungkin apakah waktu salat tetap mengikuti masjid kah, atau mungkin ada hal-hal yang harus dilakukan, kayak kalau mungkin orang awam apa yang harus dilakukan berkaitan dengan keilmuan ini, kalau keilmuan menentukan waktu salat begitu Pak Kiai ya.
1: Ya, kalau kita awam, ya ikuti jadwal aja. Jadwal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama misalnya. Itu biasanya dikitulah di radio-radio ya. Radio, televisi, mengikuti itu. Mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan di Kementerian Agama. Dan itu biasanya jadwal itu berdasarkan hitungan-hitungan para ahli, para ulama insyaallah. Demikian.
0: Ya, baik, sudah terjawab ya pertanyaannya. Kemudian ada siapa ini? Waoha, punten Pak Kiai Bade Tumaros nyuhunkeun penjelasan kanggo serat surat 39 ayat 71. Hatur nuhun. Surat 39 ayat 71.
1: Surat 39.
0: Iya, ayat
1: 39 teh surat
0: Az-Zumar. Iya.
1: Az-Zumar ayat 31.
0: 71.
1: 71.
0: 71.
1: Surat Az-Zumar ayat 71. Itu banyak. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha wa qala lahum khazanatuha alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Nah, ini ketika orang-orang kafir dikiring oleh malaikat masuk ke jahanam, ketika mereka sudah sampai di gerbang jahanam, lalu para penjaga neraka itu menyindir mereka. Nah, panggis datang kamarannya teh, utusan Gusti Allah, baik itu para rasul ataupun para ulama, membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah yang menerangkan bagaimana Allah, bagaimana rasul, bagaimana malaikat, bagaimana kitab-kitab. Tapi dah ente mana atau ariman ka Gusti Allah teh. Nah, jarawab teh si kafir teh. Aya memang gitu nya. Rasul aya, ulama aya, jangan banyak aya menjelaskan kepada kami bagaimana ayat-ayat Allah diterangkan dengan baik. Ya, kami naunilah. Tertutup mata batin, mata hati, sehingga kami tidak mau mendengar hidayah itu, sehingga kami tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah itu, sehingga kami tidak mau mendengarkan mereka. Ya, itu masalah kami. Gitu. Ya. Jadi yakin ini berkenaan dengan pangjejeleh Gusti Allah untuk orang-orang kafir yang saat ini tidak mau menerima kebenaran, mereka nanti akan digiring oleh Allah ke dalam neraka jahanam.

0: Gak usah. Sudah terjawab ya, wa oha ya sudah jadi beri mancok. Baik. Kemudian juga kami menyapa kembali pendengar yang sudah menyimak, ada @raya6443. Kemudian ada Ibu Yayu Sulastri menyimak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menyimak sehat selalu Pak Kiai. Kemudian juga ada Bapak Suhartono, jag-jag belejag gorejag, salam sehat Pak Ustadz, begitu ada
1: ya, Pak Camat.
0: Oh Pak Camat, Pak Suhartono hafal begitu ya. Dan kami juga masih menantikan ada beberapa, ada Bapak Abdurrahman di Bumi Ayu. Bila kita mengamalkan suatu hadis yang ternyata hadis yang disampaikan ulama itu ternyata palsu, dhaif begitu, apakah kita sebagai orang awam ikut berdosa juga? Mohon pencerahannya dari Pak Abdurrahman di Bumi Ayu.
1: Kalau hadis palsu, hadis maudhu bukan dhaif lagi itu mah.
0: Palsu.
1: Palsu. Beda ya antara hadis dhaif dengan hadis palsu. Kalau hadis dhaif, walaupun dianggap dhaif, tapi itu masih hadis. Mm-hmm. Tapi kalau namanya hadis palsu, bukan hadis.
0: Sudah ngarang itu.
1: Berusahakah kita mengamalkannya karena kita nggak tahu? Ya, yang berdosa yang tahu. Mm. Sudah jelas hadis tersebut hadis palsu, dari diamalkan, dari disebarkan, dari dijelaskan. Padahal hadis tersebut hadis palsu. Itu mah terancam api neraka tuh. Man kadzdzaba alayya mutahammidan fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Gitu kan? Siapa orang yang mengatakan bahwa ini hadis Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengatakan itu, maka dia adalah tempat kembalinya api neraka. Itu bukan hadis dhaif. Hadis palsu. Karena hadis itu ada empat sekali lagi. Hadis sahih, hadis hasan, hadis do'if, hadis maudhu. Hadis maudhu ini hadis palsu. Bukan do'if itu mah. Palsu. Hadis palsu mah bukan dari Nabi.
0: Ya. Baik, sudah terjawab ya Pak Abdurrahman di Bumi Ayu. Oh ini ada penjelasan juga membantu menjelaskan dari Aki Gazi. Mungkin maksud Pak Haji Sutaryate sanes waktu sholat, tapi arah kiblat yang hari ini matahari tepat berada di atas Ka'bah begitu di jam 16 upami telepat mak itu.
1: Ini mungkin. Kiblat. Ya, itu mah harus dikalibrasi lagi. Dicek lagi ya dari Kementerian Agama biasanya. Minta saja.
0: Oh bisa minta gitu ya Pak Kiai?
1: Bisa minta. Misalnya kita datang dulu ke KUA. KUA. Misalnya nanti penyuluh agama Islam yang akan bertugas untuk memberikan penjelasan atau mengukur arah kiblat sehingga jadi akurat lagi.
0: Demikian. Baik, sudah terjawab ya. Abah Sutaryat juga mungkin nanti bisa dilakukan juga mengajukan untuk dikalibrasi ulang, ditata lagi supaya tidak salah arah kiblat. Pertanyaan dari Bapak Abdurrahman, kemudian penjelasan tambahan dari Aki Gazi berkaitan dengan pertanyaan Abah Sutaryat ini menjadi pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab pada Mutiara pagi ini. Kita sampai pada kesimpulan Pak Kiai.
1: Baik, mengamalkan hadis dhaif ini ada dua pendapat. Artinya istilah, ada yang sama sekali tidak boleh, ada ulama boleh-boleh saja mengamalkan hadis dhaif asal dengan syarat satu, dalam hal fadhailil amal, keutamaan beramal. Kemudian hadisnya tidak terlalu lemah, tidak terlalu dhaif, Kemudian yang ketiga, isi hadis didukung oleh Al-Quran atau hadis-hadis lain yang sahih. Sekian penjelasan mengenai seputar hadis doa. Ah, perlu sampaikan, terima kasih kepada para pendengar KRI Bandung dimanapun, warga Aniaya, kaum muslimin muslimat, yang sudah menitipkan sebahagian rezekinya kepada Ibu Kartini selaku bendahara untuk disampaikan kepada anak-anak kita, anak-anak titipan Rasulullah SAW. Semoga segala kebaikannya diterima oleh Allah, dibalas oleh Allah, dan rezekinya semakin berlimpah ruah di dalam kita. Amin.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Bahagia hari ini?
0: Yes.
1: Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Kiai diberikan selalu nikmat sehat untuk terus bisa memberikan kebaikan bagi kita semua. Demikian pendengar program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung, hadir ke ruang dengar Anda setiap harinya dengan topik-topik yang tentunya menarik. Begitu saya akhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami melalui menyampaikan partisipasinya melalui kanal YouTube kami, menyaksikan program Mutiara Pagi, menyampaikan pertanyaan juga melalui WhatsApp dan WA call. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setelah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Provinsi Jawa Barat memprioritaskan pembangunan infrastruktur pada 2026 ini. Polisi kini telah mengantongi nama pelaku atau sponsor yang memberangkatkan PMI asal Cianjur secara ilegal ke Libya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Widya Perdani. Kementerian Sosial dan Kementerian PU rampungkan proyek pembangunan sekolah rakyat di Jasinga, Kabupaten Bogor untuk memulai program pembelajaran awal Agustus 2026 ini. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
1: Kita ingin melihat, memastikan, karena kita hari ini memang kejar-kejaran waktunya dengan proses.
2: Sekolah rakyat terlengkap segera beroperasi di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, yang akan memberikan pelayanan pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA yang dikhususkan untuk anak dari keluarga tidak mampu. Bangunan megah dengan fasilitas pendidikan setara dengan sekolah berbiaya mahal itu pun akan menampung 2.000 siswa dari SD hingga SMA dengan sistem boarding atau siswa menginap dan mendapat makan serta fasilitas edukasi gratis selama menjalani pendidikan. Dalam kunjungan kerjanya itu pun, Sekjen Kementerian Sosial Kemensos RI Robin Rico mendampingi Bupati Bogor Rudi Susmanto memastikan kesiapan sekolah tersebut beroperasi yang ditarget pada bulan Agustus mendatang.
1: Sekolah rakyat permanen Kabupaten Bogor yang berada di Desa Jasinga, kita ingin melihat, memastikan, karena kita hari ini memang kejar-kejaran waktunya dengan proses MPLS yang harus kemudian kita eksekusikan di tahun ajaran 2026-2027. Saya bersama Pak Bupati berkoordinasi dengan teman-teman Kementerian PU selaku kementerian yang bertanggung jawab terhadap proses pembangunan untuk memastikan bisa tepat waktu. Tadi dijanjikan oleh teman-teman posisinya di akhir Juli ini bisa MPLS masuk untuk yang fungsional dan bisa selesai nanti di pertengahan Agustus.
2: Sekolah rakyat dibangun dengan kolaborasi Kementerian Sosial dan Kementerian PU sudah mulai rampung dan terlihat bentuk bangunan dan fungsinya satu persatu, menjadi pertanda investasi bagi sumber daya manusia untuk Indonesia masa depan. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan para lulusan dari sekolah rakyat itu pun akan memiliki kemampuan setara dengan mereka yang mendapatkan pendidikan eksklusif yang selama ini hanya dijangkau oleh mereka yang mampu.
3: MP SMA masyarakat yang kurang mampu dapat mendapat fasilitas dan sistem pendidikan yang sama dengan beberapa fasilitas-fasilitas pendidikan swasta yang ada di Indonesia yang berbayar mahal. Di sini semuanya gratis, tinggal tempat tinggalnya gratis, seragamnya diberikan gratis, makan 3 kali sehari gratis, dan semua fasilitas yang ada diberikan sepenuhnya gratis oleh negara. Maka pada saat saya bicara 10 tahun ke depan, SMA siswa-siswi SMA lulusan dari sekolah rakyat, Presiden pun sudah mempersiapkan ada namanya Universitas Pertahanan, ada Politeknik, ada beberapa akademi-akademi yang sudah dibangun dan sudah beroperasi di Indonesia.
2: Sekolah rakyat diberikan khusus kepada mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan metode pengoptimalan pada kemampuan terbaik yang dimiliki para peserta didiknya dengan konsep disiplin baik dalam belajar dan berperilaku dengan kurikulum yang berbeda dan fasilitas laboratorium serta sarana belajar berskala internasional.
0: Pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah menyusun peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK sebagai strategi mempersiapkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Melalui perencanaan kependudukan yang terarah, pemerintah berharap bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Ade Sriwahyuni.
4: Pemerintah pusat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK sebagai strategi pengoptimalan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan kependudukan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN, Dr. Wihaji mengatakan, PJPK menjadi pedoman bagi setiap pemerintah daerah dalam menata pembangunan kependudukan sesuai kondisi wilayah masing-masing. Menurutnya, implementasi PJPK akan berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia melalui naiknya angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan per kapita.
5: Sinergisitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk program PJPK, yaitu Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, yang ini bagian dari langkah pemerintah pusat melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk menata supaya ke depan dari masing-masing kabupaten kota ini semakin baik dan tambah baik, yang pada konsepnya adalah untuk mengkapitalisasi bonus demografi. Tentu harapannya nanti IPM-nya semakin naik, indeks pembangunan manusianya, maka berarti otomatis angka lama sekolahnya semakin bagus, angka harapan hidupnya semakin bagus, angka pendapatan per kapitanya semakin bagus.
4: Sementara itu, Sekretaris Kemendikbangga atau Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiono mengatakan, PJPK merupakan tata kelola kependudukan yang dirancang secara presisi agar seluruh warga negara memperoleh layanan dasar secara optimal sejak lahir hingga usia lanjut. Menurutnya, perencanaan yang baik akan memastikan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan maupun pekerjaan.
6: Jadi pada intinya PJPK itu adalah merupakan cara tata kelola kependudukan untuk memastikan setiap warga negara itu mulai dari hulu sampai hilir itu terurus dengan baik. Nah, PJPK itu menghitung secara kalkulatif, secara presisi dari hulu sampai hilir agar tidak boleh ada lagi orang yang kebingungan untuk berubah, kebingungan untuk sekedar memberikan makan anaknya, kebingungan untuk sekedar mencari pekerjaan dan seterusnya. Nah, itu perlu untuk kita latih skill semacam itu pada para perencana di pusat maupun di daerah.
4: Melalui penguatan kapasitas para perencana di tingkat pusat dan daerah, implementasi PJPK diharapkan mampu menghadirkan pembangunan kependudukan yang lebih efektif, terukur, dan inklusif. Dengan sinergi antar pemangku kepentingan, bonus demografi diharapkan dapat dikapitalisasi secara optimal untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
0: Sementara itu, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman memastikan pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas pembangunan 2026 di Jawa Barat, seiringan banyaknya masukan yang diterima melalui reses 3 DPRD Jawa Barat. Muhammad Wildan Pratomo menurunkan laporannya.
7: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman memastikan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayahnya seiringan dengan banyaknya masukan dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui reses 3 yang disampaikan DPRD Jawa Barat dalam rapat paripurna yang digelar siang ini. Hal tersebut diungkapkannya siang tadi seusai rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat. Herman mengatakan berbagai infrastruktur penunjang untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan hingga infrastruktur jalan menjadi prioritas yang akan terus dibangun dan diutamakan mengingat hal tersebut memiliki banyak dampak positif yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, ia pun meminta masyarakat untuk senantiasa bersabar menanti berbagai pembangunan yang saat ini tengah dilakukan dan terus menjadi prioritas oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8: Enam kan sekarang sedang berjalan ya, dan salah satu fokus kami, fokus Pak Gubernur dan Pemkab Provinsi Barat tentu infrastruktur jalan ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga irigasi, infrastruktur pendidikan, kesehatan, pokoknya terkait pelayanan dasar itu diprioritaskan. Dan teman-teman bisa melihat bagaimana progres ya, jalan-jalannya menjadi kewenangan provinsi kan relatif sebagian besar sudah mulus ya, karena kalau jalannya mantap, ekonominya kan lancar.
7: Ia pun berharap ke depan berbagai upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan Jawa Barat istimewa.
0: Pendengar, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 resmi digelar di sejumlah SMP di Kabupaten Subang. Kegiatan ini menjadi langkah awal bagi peserta didik baru untuk beradaptasi dan mengenal lingkungan sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi.
9: Antusiasme mewarnai masa pengenalan lingkungan sekolah di SMPN 1 Subang. Salah satu peserta didik baru, Alifa Sudrajat mengaku senang mengikuti MPLS karena bisa mendapatkan teman baru, guru baru, dan pengalaman baru.
10: Sama minta tanda tangan ke teman-teman sama ke OSIS.
11: Main senam berapa yang dimainin?
10: Kayak tebak-tebak.
9: Selama MPLS, para siswa diajak mengenal budaya sekolah, tata tertib, dan lingkungan belajar secara menyeluruh. Tujuannya agar siswa baru dapat beradaptasi lebih cepat dengan suasana SMP. Bagi Alifa, pengalaman paling berkesan adalah sholat berjamaah bersama teman dan guru, serta mengikuti senam dan game tebak-tebakan. Kegiatan tersebut dinilai mampu membangun kekompakan antar siswa. Sementara itu di SMPN 1 Serang Panjang Kabupaten Subang, MPLS tahun ajaran 2026-2027 digelar selama 5 hari. Seluruh peserta didik baru mengikuti kegiatan untuk mengenal lingkungan sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Tujuan MPLS tahun ini adalah agar peserta didik benar-benar mengenal sekolah, teman baru, guru, kelas, dan mata pelajaran. Dengan pengenalan tersebut, siswa diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat selama 3 tahun belajar di SMP 1 Serang Panjang. Menurut Kepala Sekolah SMPN 1 Serang Panjang, Tatang Rohana, peserta didik baru cukup mengenakan seragam putih merah tanpa atribut tambahan. Selama MPLS, peserta hanya diwajibkan memakai name tag berisi nama dan asal sekolah.
12: Bahwa mendidik anak itu bukan hanya tugas sekolah, tapi merupakan tugas sekolah mengganti antara sekolahnya. Itu sebabnya orang tua dihadirkan.
9: Melalui MPLS ini, SMPN 1 Serang Panjang ingin menjadi sarana yang mendukung peserta didik berprestasi dan berkembang menjadi pribadi matang. Pihak sekolah berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang siswa.
0: Pembentukan karakter dan pengenalan budaya sekolah menjadi fokus utama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Kedawung, Kabupaten Cirebon. Reporter Sekar Damayanti menurunkan laporannya.
13: Yang baru juga gitu kan, jadi mereka agar bisa menyesuaikan diri.
14: Pembentukan karakter dan pengenalan budaya sekolah menjadi fokus utama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Kedawung Kabupaten Cirebon yang berlangsung selama sepekan mulai Senin 13 Juli 2026. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedawung, Yeni Suryani, menjelaskan kegiatan yang mengacu pada ketentuan Kemendikdasmen tersebut bertujuan membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan, mengenal guru, teman, tata tertib, kurikulum, serta berbagai kegiatan sekolah sebelum memasuki pembelajaran secara penuh.
13: Kita melaksanakan MPLS itu sesuai dengan peraturan, yaitu ya tujuannya dari MPLS itu kan pengenalan lingkungan sekolah. Ya. Jadi anak siswa yang tadinya dari SD, kemudian masuk ke SMP dengan lingkungan yang baru, dengan tempat baru, guru-guru baru, teman baru, semuanya baru semua ya. Pakaian baru juga gitu kan. Jadi mereka agar bisa menyesuaikan diri ya, tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang mengedukasi mereka.
14: Pelaksanaan MPLS melibatkan guru kelas 7 dan pengurus OSIS melalui berbagai kegiatan edukatif seperti pengenalan lingkungan sekolah, budaya sekolah, tata tertib, kegiatan keagamaan, hingga touring di area sekolah. Menurut Ketua OSIS SMP Negeri 1 Kedawung, Chelsea Hairunisa, menjelaskan para pengurus OSIS mendampingi setiap kelas untuk membimbing siswa baru mengenali lingkungan sekolah sekaligus mendorong murid baru aktif bertanya dan berinteraksi selama kegiatan berlangsung.
15: Saya di sini sebagai Ketua OSIS, kita ngedampingin anak-anak untuk lebih mengenal lingkungan sekolah kita. Contohnya kan tadi kita ada touring, terus ngenalin budaya di sekolah kita, sekalian sama tata tertib, jadi supaya anak-anak tuh bisa paham. Kita mulai dari jam 7 sampai jam 12.45. Sekarang kebetulan anak-anak lagi ngisi daftar lembaran gitu, Kak, buat... Tadi kan kita habis touring, jadi nanti mereka tuh ngisiin, mereka tuh mempelajari hal-hal apa aja di sekolah ini.
14: Melalui pelaksanaan MPLS, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedawung, Yeni Suryani, berharap seluruh peserta didik baru mampu beradaptasi lebih cepat dengan lingkungan belajar yang baru, sehingga siap mengikuti proses pembelajaran pada pekan berikutnya. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Tes Kemampuan Akademik atau TKA merupakan program pendukung target capaian siswa untuk masuk perguruan tinggi negeri. Berikut laporan disampaikan Irwan Rudiawan.
16: Sekolah Menengah Atas Negeri SMA 6 Garut untuk kelulusan siswa 12 tahun ajaran 2026-2027 menargetkan 50 orang bisa masuk dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB di sejumlah perguruan tinggi negeri terkemuka di Jawa Barat, khususnya umumnya di Indonesia. Menyikapi hal itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Garut, M.E. Suhartono, mengatakan untuk mencapai target tersebut, maka siswa diharuskan mengikuti program tes kemampuan akademik atau TKA, yaitu asesmen standar nasional dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dirancang untuk mengukur dan memetakan capaian akademik siswa secara objektif, adil, dan terukur. Ia menyampaikan untuk TKA tersebut maka diperlukan tambahan pembelajaran bagi siswa dengan dukungan dari orang tua.
17: Nah, TKA ini, hasil TKA sangat menentukan tentang kelanjutan anak. Jadi walaupun nilai rapotnya bagus, kalau TKA-nya salah pilih, nggak bisa lulus tuh ke SPMB-nya. Jadi nanti saya akan panggil orang tua. Jadi anak-anak kan udah milih program. Kalau program mata pelajarannya kan udah ya. Nah, kelas 3 itu dari kelas 11. Nah, sekarang dari program mata pelajaran itu nanti TKA-nya mereka harus ngambil mata pelajaran apa. Nah, itu. Supaya, nah, ngambil mata pelajaran apa, mau lanjut kemana?
16: Ia mengatakan siswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi untuk tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun lalu yang melanjutkan ke perguruan tinggi sekitar 30%, namun tahun ini mengalami peningkatan menjadi 50%. Menurutnya, pihaknya optimis bahwa orang tua siswa akan memberikan dukungan terhadap program TKA tersebut guna masa depan anaknya agar bisa masuk perguruan tinggi favorit. Sementara itu, salah seorang orang tua siswa, Rudiawan, mengatakan dirinya setuju dengan program TKA tersebut sebagai bagian dari persiapan masuk perguruan tinggi favorit yang selalu menjadi sebuah harapan bagi setiap orang tua siswa yang anaknya berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, Tagana Kabupaten Tasikmalaya, pendengar, mendistribusikan air bersih kepada warga Cibalanarik dan pendistribusian dilakukan untuk puluhan kepala keluarga yang mengalami krisis air bersih. Nova Nugraha menurunkan laporannya.
18: Untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga di Kampung Sagobog, Desa Cibalanarik, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, Tagana setempat mendistribusikan 3 tangki air bersih ke wilayah tersebut. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Jemar Adisetya, mengatakan air bersih yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih 56 kepala keluarga yang mengalami krisis air. Tagana bekerjasama dengan para donatur untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, sehingga bantuan yang disalurkan diharapkan dapat membantu kebutuhan air masyarakat.
19: Sebanyak 3 tangki air yang masing-masing itu sekitar 6.000 liter dan disalurkan per hari 1 tangki. Kegiatan ini alhamdulillah ada penyokong anggaran untuk operasional dari para donatur di wilayah tersebut. Dan kami pada tanggal 12 Juli langsung merapat ke lokasi dan menyalurkan 1 tangki air.
18: Sementara itu, Irfan, warga Singaparna, berharap meski di wilayahnya belum kekurangan air bersih, namun pemerintah sebaiknya aktif jemput bola ke daerah-daerah rawan krisis air bersih, sehingga warga tetap dapat memenuhi kebutuhan air bersih dengan baik, terutama di saat kemarau seperti saat ini.
20: Alhamdulillah masih ada. Tapi kan untuk di daerah lain kasihan, sudah tidak ada air gitu. Jadi ini juga harus diperhatikan sama pemerintah. Pas di saat musim hujan harusnya bikin sumur bor gitu, titik-titik sumur bor di masyarakat. Jadi jangan kalau udah gini baru gitu kelabakan gitu.
18: Sedangkan tidak hanya Cibalanarik, krisis air bersih juga dialami warga Bojonggambir. Tagana juga menerima laporan krisis air bersih dari wilayah Cipatuja dan Cikalong.
0: Terkait pemberangkatan pekerja migran Indonesia, PMI asal Cianjur, ilegal ke Libya, pihak kepolisian kini sudah mengantongi data sponsor atau pelaku pemberangkatan. Sementara PMI asal Cianjur, yakni Ai Juwariah, kini telah berhasil dipulangkan ke tanah air. Ian Sofyan melaporkan.
1: Terkait pekerja migran PMI asal Ciranjang, Ibu Ai dengan keberangkatan secara prosedural dan saat ini sudah kembali ke Cianjur. Namun Polres Cianjur selaku aparat penegak hukum maka hadir. Oleh karena itu menurut Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko sudah mendapat data identitas orang yang akan dimintai pertanggungjawaban.
21: Sekarang tugas kami selaku aparatur penegak hukum untuk paling tidak hukum hadir. Bismillahirrahmanirrahim, semoga hukum tegak. Kami sudah mendapatkan orang, data identitas orang yang sekira pantas untuk kami mintai pertanggungjawaban. Mohon doa dari semuanya, semoga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar dan untuk menjadi pembelajaran kepada siapapun yang akan memberangkatkan, turut serta memberangkatkan, terutama PMI ke luar negeri secara non-prosedural atau un-prosedural untuk tidak kembali melakukan perbuatannya atau tidak melakukan perbuatannya.
1: Selain itu, upaya preventif dan preventif adalah yang utama. Ibu Ai akan diusulkan untuk dijadikan duta, menceritakan kepada siapapun tidak seindah kenyataan. Gajinya bisa dibilang agak tinggi, akan tetapi resiko pekerjaan, perbedaan budaya, dan lainnya tidak sebanding.
21: Ibu Ai ini akan kami jadikan duta untuk menceritakan kepada siapapun cerita tidak seindah kenyataannya. Gajinya, ya mungkin jika dibandingkan dengan rata taraf besaran di Indonesia mungkin agak tinggi, akan tetapi resiko pekerjaan, resiko budaya, perbedaan budaya sampai dengan resiko yang lain itu tidak sebanding.
1: Oleh karena itu dengan pekerjaan yang berjam-jam tidak ada empati, tidak ada istirahat, perbedaan budaya, perlakuan, sikap, hal-hal seperti itu, dan tentunya akan ke desa-desa untuk memberikan sosialisasi jangan sampai ada korban lagi PMI dari Cianjur yang dialami Ai Juwariah.
0: Polres Tasikmalaya menangkap sindikat pelaku curanmor lintas provinsi. Selain kini menahan para tersangka, polisi juga berhasil mengamankan 10 unit sepeda motor hasil curian pelaku selama 2 bulan. Nova Nugraha melaporkan.
18: Satreskrim Polres Tasikmalaya menangkap DS, pelaku pencurian kendaraan bermotor, dan O, warga Cikalong, penadah barang curian. Sedangkan pelaku lainnya C, warga Cilacap, berhasil melarikan diri dan kini masuk dalam daftar pencarian orang. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya, AKP Heru Samsul Bahri mengatakan, dari tangan pelaku, pihaknya berhasil mengamankan 10 unit sepeda motor hasil curian. Motor tersebut diamankan dari berbagai TKP yang merupakan hasil curian para pelaku selama 2 bulan.
22: Lakukan pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor lintas provinsi. Kebetulan kami nangkep pelaku curanmor yang pelakunya dua orang asal dari Cilacap, Jawa Tengah, yang satu atas nama DS, yang satu atas nama C, umur 50 tahun, DPO.
18: Sementara itu pelaku sendiri merupakan jaringan curanmor lintas provinsi yang kerap beroperasi di sejumlah wilayah termasuk Tasikmalaya. Dalam melakukan aksinya, Heru mengatakan pelaku merusak kunci kendaraan yang terparkir di rumah dan membawa kabur kendaraan. Sedangkan dalam melakukan aksinya, pelaku ini hanya butuh waktu 5 menit untuk membawa kabur motor korban.
22: Kendaraan terparkir di pekarangan rumah, dia masuk ke pekarangan dan merusak kunci kendaraan dan dibawa lari.
18: Atas perbuatan tersebut, pelaku dikenakan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Ancaman hukuman untuk pelaku 7 tahun penjara dan untuk penadah 4 tahun penjara.
0: Satpol PP Kota Bandung memberlakukan denda terhadap pelaku penebangan pohon ilegal hingga 100 juta rupiah. Laporan disampaikan Atep Burhanuddin.
23: Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Bandung menindak sejumlah pelaku penebangan pohon tanpa izin di berbagai ruas jalan. Para pelaku dikenai sanksi denda administratif dengan total mencapai sekitar 100 juta karena melakukan penebangan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukadi mengatakan mayoritas pelanggaran terjadi akibat kurangnya koordinasi dengan pemerintah kewilayahan maupun dinas terkait sebelum melakukan penebangan atau pemangkasan pohon. Ia menjelaskan masyarakat yang ingin memangkas atau menebang pohon tidak perlu mengurus izin secara rumit. Cukup mengajukan permohonan melalui pemerintah kewilayahan. Selanjutnya usulan tersebut akan diteruskan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung sebagai instansi yang memiliki kewenangan menangani pohon di ruang milik jalan. Namun menurut Bambang masih ditemukan sejumlah pihak yang melakukan penebangan tanpa mekanisme tersebut. Kondisi ini diduga dipicu kurangnya pemahaman terhadap prosedur perizinan termasuk karena pekerjaan penebangan kerap diserahkan kepada pihak ketiga.
2: Itu sudah kita lakukan kurang lebih sampai 100 juta tuh luar biasa nih pelanggaran-pelanggaran tersebut. Tetap kenapa? Karena bagaimanapun juga apabila ada pengaduan warga masyarakat pasti kami terima. Betul, rata-rata adalah pohon-pohon yang berada di jalan raya, baik jalan nasional, provinsi, ataupun kota. Nah, tadi sudah saya sampaikan barangkali si penebang ini ya mungkin membutuhkan untuk jalan masuk atau bagaimana atau menghalangi akses jalan masuk karena mereka tidak mengerti prosedur. Kadang-kala justru pada prinsipnya itu lebih banyak di pihak ketiga kan, akhirnya pihak ketiga kan tidak memahami daripada aturan, akhirnya terjadilah pelanggaran.
23: Bambang menuturkan pelayanan paling banyak terjadi pada pohon yang berada di jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kota. Motif penebangan umumnya dilakukan untuk membuka akses masuk ke bangunan atau karena dianggap menghalangi aktivitas di sekitar lokasi. Menurutnya, tidak sedikit pelaku yang menyerahkan pekerjaan penebangan kepada kontraktor atau pihak ketiga yang tidak memahami aturan sehingga berujung pada pelanggaran.
0: Dan pendengar sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Berdani, selamat pagi.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat pagi pendengar. Dingin banget kota Bandung pagi hari ini. Sampai di 18 derajat Celcius. Jadi Widi sama Ajeng siaran itu sambil ajret-ajretan biar gimana caranya keluar keringet pagi-pagi tapi sambil tetap siaran juga di ruang ber-AC. Luar biasa dingin banget ya. Tapi mudah-mudahan semangat Anda tidak ikutan beku dengan kondisi cuaca yang aduh tiris pisan lah, luar biasa. Tapi kita juga sambil menghot-hot gitu ya, sambil ngehot-hot, kami tetap akan sampaikan informasi yang Anda butuhkan berkaitan dengan situasi lalu lintas dan informasi lainnya pendengar, bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro1 sudah terhubung bersama Teh Anisa.
1: Bandung pagi ini
0: Anissa, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Sudah lepas jaket atau belum?
2: Belum deh, tiris.
0: Tiris pisan. Jadi kayaknya sarung tangan itu nggak lepas ya, kalau yang pakai motor sarung tangan juga mau dilesot saking tiris. Pagi ini memang dingin banget ya dibanding dengan pagi-pagi sebelumnya. Padahal malam nggak begitu dingin loh, tapi justru, wih, sekarang luar biasa. Saya pakai motor juga kram dua kali. tapi aman lah gitu. Seperti situasi lalu lintas pagi hari ini agak padat sih kalau di Jalan Diponegoro ya, sudah mulai persiapan MPLS juga sudah mulai nih, anak-anak sekolah baru, kemudian antrian-antrian kayaknya udah mulai padat nggak sih? Kalau dari pantauan CCTV sendiri di gimana nih Teh, Kota Bandung pagi hari ini situasi lalu lintasnya?
2: Baik, untuk kondisi lalu lintas pada pagi hari ini yang terpantau dari CCTV Diskominfo, ini kita pertama ke Kebon Kopi, terpantau dari arah Kota Bandung ke arah Cimahi ini sudah mulai agak ramai ya, namun dari arah sebaliknya terpantau masih agak lenggang, tapi kondisi tidak ada kepadatan ya di Bandung. Lalu kita beralih ke Buah Batu, depan Gria, terpantau dari kedua arah ramai lancar didominasikan oleh kendaraan roda dua. Nah, kita beralih ke Kopo Beach Park, ini terpantau sudah mulai ramai di warga Bandung dari kedua arah dan didominasikan oleh kendaraan roda dua. Cuacanya juga dingin ya, sudah pasti. Ini kita beralih ke Asia Afrika, terpantau masih lenggang, namun sudah ada beberapa yang beraktivitas gitu, cuma 1-2 motor yang lewat gitu ya di Bandung, jadi memang terpantau masih lenggang sekali gitu ya di Asia Afrika ini. Nah, kita beralih ke Berlong di titik terakhir arah Lembang, ini dari kedua arah ramai lancar didominasikan oleh kendaraan roda dua. Nah, untuk bagi para pendengar dan warga Bandung nih yang ingin mengetahui kondisi lalu lintas sebelum melakukan aktivitas ataupun mau keluar gitu ya, mau kerja atau apa, biar nggak si jalannya mau macet atau enggak nih gitu ya, mau tahu, warga Bandung bisa langsung saja mengunjungi di website kami pelindung.bandung.go.id. begitu
0: kan? Itu dia untuk situasi lalu lintas. Jadi mau sasap dijamin ya di Kota Bandung karena sudah masuk, bahkan ke gang-gang sekalipun itu aplikasinya masuk, asli bener. Terbantu
2: ada
0: banget.
2: Jalan tikus ya.
0: Bener, terbantu banget untuk saya yang susah menghafal jalan itu. Jadi mau kemana lewat. Oh iya, siap. Itu untuk situasi lalu lintas pagi hari ini. Kalau cuaca akan sedingin apa, dan kayaknya akan terik nggak sih siang hari nanti, atau mungkin ada potensi hujan malah nih Teh Anissa?
2: Baik, untuk perkiraan cuaca ini terpantau ini dari jam 7 sampai jam 5 sore nanti nih warga Bandung akan diperkirakan cerah berawan. Lalu dari jam 6 sampai jam 11 malam nanti ini akan diperkirakan cerah gitu ya. Tapi kenapa dingin ya Teh?
0: Yuh, dingin banget. Kayaknya ini dingin-dingin halodo kalau kata orang tua dulu mah ya. Jadi tirisnya tiris halodo. Beda kalau musim hujan, kita tirisnya kehujanan gitu. Kalau ini tirisnya kehalodoan. Apalagi kita bahas halodo. Teh, untuk harga kebutuhan pokok masyarakat sudah bisa diakses kah untuk pagi hari ini?
2: Bisa Teh. Nah, untuk harga kebutuhan pokok ini ada beberapa yang naik ya. Harga Bandung ini seperti bawang merah terpantau naik dari harga sebelumnya 39.000 menjadi 40.500 per kilo. Lalu ada juga bawang putih, ini terpantau naik juga dari harga sebelumnya 37.000 menjadi 38.000 per kilo. Kita ke perdaging-dagingan, ini terpantau daging ayam broiler terpantau turun dari harga sebelumnya 35.000 per kilo menjadi 34.000 per kilo. Lalu juga ada daging sapi, ini terpantau naik dari harga sebelumnya 117.000 menjadi 119.000 per kilo. Nah, untuk para ibu-ibu nih yang mau nyetok bahan pokok atau mau lagi belanja ke pasar takut kolap, mau lihat harga-harga kebutuhan pokok, bisa langsung saja menghubungi di Arimbi, nanti di sana ada Kupokmas, bisa langsung diakses sama saja sama warga Bandung gitu ya.

0: Mudah-mudahan tetap selalu seperti itu ya Kota Bandung, karena tiris sebenarnya, jadi selalu hati-hati karena ngegas sedikit atau mungkin kenceng-kenceng dikit juga kan anginnya bikin kram kaki, itu mah asli.
1: Betul.
0: Teh, untuk agenda pimpinan kita pagi hari ini sudah ada spill-spill mau kemana dan ngapain aja?
1: Baik, untuk agenda pimpinan ini ada Bapak Wali Kota kan menghadiri rembuk kota menjaga ketenaga kerjaan di tengah gejolak respon Kota Bandung terhadap krisis nilai tukar tarif global dan ancaman badai PHK. Ini berlokasi di Hotel Arya Buta Bandung, lalu dari di jam tadi di jam 10 ya Teh ya. Lalu di jam 1 siang nanti ini akan menghadiri launching Sahabat Gigi Bandung Utama dalam gerakan cegah stunting. Ini berlokasi di SKP dan di Jalan Gatot Subroto. Lalu dia terakhir ini di jam 4 Bapak Wali Kota akan menghadiri acara kolaborasi program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat Kementerian PKP, BP, Tapera, BRI. Ini berlokasi di Balarea Plaza, Semarekon, B1. Seperti itu Teh.
0: Itu dia untuk agenda pimpinannya. Kayaknya banyak lagi yang belum terspil atau mungkin belum terjadwal dan tiba-tiba dadakan gitu. Yang pasti mudah-mudahan selalu sehat Pak Wali beserta jajarannya. Kemarin juga agak tumbang justru di peringatan hari Asia Afrika Festival ya. Aduh, menyayangkan sekali. Mudah-mudahan sehat terus Pak Wali. Hatur nuhun juga Teh Anisa untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Segera bikin teh anget atau kopi panas begitu ya, sepertinya untuk menetralisir kedinginan gitu. Jangan ada kebekuan di antara kita. Hatur nuhun Teh Anisa, sehat selalu. Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Anisa.
2: Bandung pagi ini.

0: Sebutan Tugu 0 Kota Bandung adalah titik awal mula Kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Mr. Herman William Dendels yang berkuasa pada tahun 1808 hingga 1811. Ia adalah orang yang menancapkan tongkat pada sebuah tanah sebagai penanda titik 0 km Bandung. Tugu 0 Kota Bandung dibangun tepat berseberangan dengan Hotel Savoy Homan. Dalam tugu tertulis tanda CLN 18 dan PDL 18, yang artinya menunjukkan daerah timur Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Cileunyi dengan jarak 18 km, sedangkan PDL 18 menunjukkan daerah Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Padalarang dengan jarak 18 km. Tugu 0 Kota Bandung kemudian diresmikan pada tahun 2004 oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, Deni Setiawan. Di tempat tersebut juga terdapat monumen mesin penggilingan atau stone walls kuno yang disertai sebuah batu prasasti sejarah.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

0: Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026.